0: Hidayah, Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara, satu jiwa.
2: Jika manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
3: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani Hayati, Ummah Diberkati. Hashtag Penyanan Jakim.
4: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga. Selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani. Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke? Tambah pekerja ke? Nak balik beli kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
5: Ate, kamu tahu tidak?
6: Pada hari ini, 6 hari bulan Oktober dalam tahun 2011, jam 4.20 petang, Raja Muzwin binti Raja Arif Shah telah mangkat semasa dirawat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Jenazah baginda dibawa pulang ke Istana Rizwin di Ipoh pada sebelah malamnya sebelum disembahyangkan di Masjid Ubudiah Kuala Kangsar dan disemadikan di sebelah makam Sultan Idris Shah II pada petang 7 Oktober 2011. Baginda dilahirkan pada 1 Mac 1929 dan diperkenankan gelaran Raja Pemaisuri Perak pada 5 Januari 1963 hasil perkahwinan baginda dengan Sultan Idris Shah II. Mereka dikurniakan 2 orang putera dan 3 orang puteri iaitu Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Raja Nazatul Shima, Duli Yang Amat Mulia Raja Iskandar Zulkarnain, Raja di Hilir Perak Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofia Permaisuri Johor, Yang Amat Mulia Raja Jamil Arifin Shah dan Yang Amat Mulia Raja Raziatul Zaha. Baginda mendapat pendidikan awal di Sekolah Inggeris Methodist Ipoh pada tahun 1936 hingga 1941. Semasa hayatnya, baginda mempunyai kelebihan iaitu fasih berbahasa Cantonese dan Hokkien. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.
0: Sayang cikit.
1: Koma kat mana? Darah FM di sini. Ajanya ya.

0: lah hai Nurlela.
1: Hai Yop Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
2: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja.
1: Dari Cyber Security Malaysia.
3: Untuk koma aja.
4: Yop Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
5: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum kau mah. Amboi, bersih-siri. Salam ceria, Perak FM.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Dengarkan Perak FM, Pagi Kumah.

0: yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.
2: Atau Musang King terkena di Batu Kurau 104.1 MHz.

0: gallo lo gatego.
1: Dabe. Apa ke maknanya tu ya? Kalau kamu nak tahu, dabe tu ialah beg duit atau bahasa orang putihnya wallet. Apa ke cerita pasal dabe ni ya?
2: Yo boy, beras, gula, barang dapur dah habis ni. Kata faham-faham lah.
3: Hai mak yo boy, semua barang dapur dah habis. Kabur juga ni ha. Duit dalam dabe ni pun dah habis.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Terima kasih kena terus kekal-kekal layan Perak FM.
1: Ya, di jam yang ketiga merusi gegar pagi kita 8.38 minit pagi sekarang ini 6 Oktober 2026. Mimrik dan juga Zeti.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya Allah, suara. Wow. Pula. Suara pagi-pagi macam jet sikit.
1: Nasib boleh pasang lagu ni pula kan. Terbayangkan teman menunggu kan Zeti kan.
2: Selasa je dapat dengar lagu macam tu kan. Macam yang lololoy kan.
1: Lagu loloy?
2: Macam apa? Lelelele lololoy. Ada ke perkataan loloy tu?
1: Loloy tu. Lama tak dengar.
2: Melting.
0: Okay, melting. Yes. Tak apa. Kita cuba semak balik bersama dengan mungkin bersama dengan apa rancangan kita.
2: Yeah.
0: Bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka cerita hari Khamis.
1: Yeah, kita ada Atma Bahasa.
0: Atma Bahasa.
2: Oh, Khamis ada Dewan Bahasa. Dengan Abang Wahid.
0: Bersama dengan Munshi.
2: Oh, yang ni betul lah. Betul-betul.
0: Betul-betul Zeti.
1: Munshi ni Zeti. Dia pakar bahasa.
2: Oh, ya?
1: Dia nak tengok macam mana penggunaan tata bahasa yang betul.
2: Faham.
1: Sebenarnya ada orang tanya macam mana nak jadi seorang penyampai. Maksud kalau saya sendiri lah, saya akan kongsikan apa saya suka kongsikan, kena kuasai tata bahasa.
2: Betul.
1: Dapat kuasai tata bahasa. Saya tak boleh.
2: Betul lah tu. Kadang-kadang kita sendiri pun cakap pandai bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu kita pun tak betul kan.
1: Betulkan biasa, biasakan yang betul.
0: Beri tepukan lah kepada sahabat saya pagi-pagi ni.
1: BMA1 kan saya.
0: Mizan pun tepuk.
1: Terima kasih Mizan.
2: Dia pun tersimak.
1: Abang Mizan kita. Ini DJ baru kita.
2: Ya, comel.
1: Handsome kacap beraya. Mudah terhibur.
2: Ya, faham. Saya dah tengok 2 hari yang lepas dengan yang ni.
0: Okay, nanti
2: 2 hari yang lepas. 4 minggu lepas dengan yang ni.
0: Nanti kan gabungan Fizan bersama dengan Aida. Setiap Rabu dan juga Jumaat.
1: Ya, Fizan kan?
2: Cuma apa dengan Aida? Aida dua kali.
1: Sama.
2: Okay. Wah, mantap abang.
1: Kita tengok demo dia orang punya kombinasi macam mana kan?
2: Ya, insyaAllah.
1: Comel lah.
0: Kita doa yang terbaik. Yeah. Okay, apapun kami bertiga menemani koma untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Ada topik borak gegar pagi yang ingin kita bawakan.
1: Ya, pada koma yang menonton kami live di TikTok kita, terima kasih banyak. Ramai yang ada dekat TikTok kita sedang menonton Zeti yang cukup lawa, cantik, manis, halus, tulus, berbaju berbulu.
2: Sejuk.
1: Ini buang kutuk ke buang grizzly?
2: Beruang Malaysia lah.
0: Beruang matahari
1: lah. Kalau Malaysia.
0: Yalah.
2: Banyak.
1: Ini pasal jarah tak tahu. Kita kena patut bawa dia yang pergi Royal Bloom tu.
2: Ya, betul. Bawa Zeti.
0: Nanti kita bawa.
2: Bawa.
1: Zeti
2: eh? Ya, janji. Janji.
1: Nak pergi
2: Pergi.
1: Best Zeti.
2: Okey.
0: Nanti kan kejap lagi kita kongsikan apa gamaknya.
2: Topik kita.
0: Topik kita betul. Jadi terus kekalkan
1: Perak FM.
2: Dukung aja.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Mandani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Gegar pagi di Pira FM.
1: Untuk koma aja. Mimri dan juga kita ada Zeti dekat sini.
2: Ya, masih sejuk bersama beruang-beruang.
1: Saya bukan boleh kalau nasi pasang.
2: Dia naik.
3: Sebab beruang ni sebab baju Zeti kot.
2: Yelah.
3: Bukan beruang kutub Zeti.
2: Bukan. Beruang okay. Pink boleh tak?
1: Pink Panther. Yeah.
2: Pink Panther. Sampah hati. Deneng. Faham?
0: Okey, topik kita pada pagi ini borak gegar pagi.
1: Kita nak ceritakan mengenai dengan lelaki akan lawan perempuan.
0: Okey.
2: Wow.
0: Selalunya tentulah yang kita bawa kan.
2: Ya.
0: Bersama dengan Zeti.
2: Kita punya versus.
1: Zeti rasa yang mana Zeti boleh menang?
2: Zeti bagi je apa?
0: Ladies first.
2: Bentangkan.
1: Zeti rasa Zeti.
2: Alah, janganlah macam ni. Boss first.
0: Alamak.
2: Penerbit first. Takut. Alah, Zeti
1: okey, kita tengok lelaki dan perempuan siapa paling tak boleh kalah. Kita tahu laki dan perempuan ada ego masing-masing.
2: Tapi laki the most ego ever.
1: Tak.
2: Ya.
1: Ada laki lah yang akan mengalah. Siapa yang kita nak kalah?
3: Betul.
1: Sebab kami mengalah lah hidup ni aman.
2: Mengalah ke?
1: Mengalah ni.
2: Tapi kalau bab pujuk, laki susah nak pujuk. Itu bukan mengalah
1: kan? Itu yang dikatakan ego kan. Pujuk nak pujuk tu kena ada ego yang perlu kita turunkan sedikit. Nak pujuk kan?
0: Pujuk pun nak ada seni juga.
1: Ada seni juga.
2: Tapi ikut umur kot. Setengah tu macam muda, baran macam darah panas kan. Tak nak juga. Kalau mungkin yang tua sikit, mungkin dia akan mengalah.
1: Betul lah.
2: Tapi Encik, depends lah.
1: Macam saya, kalau saya nak pujuk bini, saya akan jadi kucing. Nampak Encik?
0: Nampak.
2: Ya.
0: Macam mana tu?
2: Bulu juga.
0: Pujuk lah tu.
1: Itu pujuk.
2: Itu pujuk
1: dia memang
2: cakap. Itu pujuk ke arah manja-manja.
1: Buruk manja.
2: Faham?
0: Situ cara eh.
1: Cara dia ada cara.
2: Oh, ingatkan miau.
1: Ada, saya kasar sikit.
2: Tu macam
1: saya kucing garung.
2: Kucing garung. Faham?
0: Okey, koma topik kita lelaki versus perempuan. Siapa paling tak boleh kalah?
2: Siapa?
0: Boleh kongsikan di rumah hijau kami.
2: Ataupun share je kat TikTok.
0: Kat TikTok.
1: Tapi sebenarnya ada perempuan yang kalah, ada lelaki yang kalah kan?
2: Tapi sometimes perempuan mengalah juga.
1: Ada lah. Dia tengok certain tempat dan juga keadaan lah.
2: Ataupun kalau dia mengalah pun hujung-hujung mesti. Tapi
1: Namun
2: bagaimanapun
1: mesti ada benda buah-buah tu.
0: Sekejap, kita tengok ni. Apa cerita kat Inor ni?
1: Ada.
4: Aku nak cinta Brunei. Aku nak cinta Brunei. Sahabat saya palsi. Aku nak lagu Brunei. Pulang kata Brunei.
0: Pulang
4: lagu Brunei. Boleh tak?
1: Boleh. Bruno Mars.
2: Bruno Mars tu Brunei.
1: Dia sebut Brunei.
4: Kalau Intan tak, seronoknya lagu dia. Kalau Brunei tak apa.
1: Brunei
4: pulang. Boleh tak?
2: Taklah Brunei dan Mentika kot.
1: Mana ada lagu Brunei dan Mentika?
2: Yalah, bulan tu bukan Brunei.
1: Itu Bori. Brunei ni mungkin disebut dalam bahasa asal dia orang Perancis.
2: Bruno Mars. Lagu tu.
0: Baik.
2: Mantap tu Kak Ainun.
1: Dia nak lagu pecah-pecah. Yang malam tadi tak habis lagi.
0: Okey, juga ada Yop Manan dari Shinchan. Terima kasih mendengarkan Pira FM. Juga ada Kak Ros dari Krik.
1: Selamat pagi Kak Ros.
0: Kak Zah pun ada.
1: Kak Mahamah pun ada.
2: Semua pendengar setia.
0: Ya.
1: Terima kasih semua.
0: Okey.
2: Tapi sayang
0: kenapa?
2: Itulah. Itulah tu.
0: Okey, Mi Kari terima kasih koma boleh komen apa cerita mengenai lelaki versus perempuan.
2: Siapa yang tak boleh kalah?
1: Kalau ikut pengalaman lah kan, kita ada kawan-kawan kita juga yang laki memang tak boleh kalah Mel.
2: Ya, betul.
1: Perempuan pun ada juga kita jumpa kan.
0: Awak memang tak boleh kalah.
1: Kita?
0: Laki ha. Sebab mana boleh kita kalah? Kita beli beras.
1: Tak boleh.
2: Tapi siapa yang masak?
1: Tak boleh. Siapa kita yang kena masak, kalah. Ya ke?
0: Tambah
2: ni kan. time nak bunuh jin nanti.
1: Bukan jin, setan.
2: Oh, syaitan.
1: Apalah Zeti.
2: Syaitan rajin.
1: Nak bunuh jin.
0: Okey. Boleh kongsikan bersama kami telefon 545-8559. Jadi kejap lagi pagi. Di jam seterusnya.
1: Kamu kau tahu wasabi pun boleh.
2: Ya, wasabi ataupun share kat TikTok.
1: Boleh, tak ada masalah. Okay, kejap lagi tak ada berita jam 9 pagi, jadi terus layan PRFM.
0: Lelaki versus perempuan, siapa paling

0: Bawa kereta.
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Aku boleh terima kasih macam itu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.
7: Terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
8: Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan chip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi memulihkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan kerajaan persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Sampai
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Keperkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sebenar Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. Tiga rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza. Memetik agensi berita Palestin Wafa, ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. Tiga saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudia Sarroth, Peter Hegemann dan Josh Nickel diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf melalui teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu, pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashrid Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
3: hiburan berinformasi, Perak FM untuk kau mengaji.

0: semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma tak tahu nombor baru WhatsApp Perak FM
3: 010-2007-055.
2: Simpan tau, jangan silap. Perak FM untuk koma.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai, pembayaran BSN Micro Badan ni boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Anda sedang mendengarkan

0: Sepenuh ulang tahun ke-80 Telekom Malaysia serta ETM 80 Heritage Run di Taiping pada 1 November ini raikan legasi 8 dekad TM yang menghubungkan rakyat, perniagaan dan komuniti di seluruh negara. Jom ajak keluarga dan rakan-rakan daftar sekarang melalui Facebook serta Instagram TM. Jumpa anda di sana. Gegor pagi di Perak FM.
1: Ya, Mimrik dan juga Zeti dekat sini dengan topik kita. Laki dan perempuan, siapa yang tak nak kalah?
2: Ya, tadi baru kita bahaskan. Perempuan boleh mengalah, tapi nak kena ada manis-manis.
1: Ada harganya.
2: Yang tu terus sengap, terus mengalah. Baik bang, okey. Terus segalanya.
1: Apa yang
2: apa dia?
1: Kalah dengan apa?
2: Yelah, kalah dengan tu lah, manis-manis.
1: Manis-manis apa?
2: Yang duit ada gambar. Perempuan apa lagi? Itu je lah.
1: Coklat tak boleh?
2: Coklat boleh juga. Coklat, bunga
1: ros.
2: Ya. Tapi
1: baju benda?
3: Tak boleh lah. Baju benda setengah tak boleh.
2: Melainkan kalau ajak menyelam sama, mungkin okey.
1: Okey. Maksudnya kena bagi kesenangan kepada perempuan.
2: Mestilah. Terus sengap, terus mengalah. Ataupun mungkin kalau perempuan tu rasa dia nak bodek abang kan. Macam Zeti isteri abang. Contoh Zeti nak something. So Zeti cakap, okay lah abang, saya salah. Nak bodek
3: something. Nak bodek ada something lagi lah, yang besar lagi. Modus operandinya.
2: Tapi perempuan selalu mudah lupa. Hari ni dia dah dapat yang manis. Esok dia sambung balik.
1: Dah, itu bukan mudah lupa. Itu modus operandi namanya.
3: Itu bawa-bawa lupa.
2: So bahaya juga macam itulah.
0: Abang Fini je lapang katanya, bagi saya lelaki lah yang tak boleh mengalah. Sebab lelaki banyak egonya. Sebab lelaki menganggap dia ketua keluarga. Tapi ada kalanya lelaki terpaksa mengaku kalah dek kerana sebab-sebab tertentu. Contohnya ketika seorang perempuan itu merajuk. Lelaki lah yang berperanan untuk memujuk.
2: Tapi nak tanyalah, kenapa lelaki susah nak pujuk? Kenapa? Pujuk je lah.
0: Mungkin macam Abang Fendi kata ni. Seorang lelaki menganggap dia ketua keluarga.
2: Faham. Tak apalah, ketua keluarga lah, pujuk.
0: Jadi ego tu.
2: Faham, tinggi.
0: Ego tu. Lepas tu dan seni memujuk ni bukannya semua orang ada je.
2: Ya meh.
1: Seni memujuk. Dia ada seni, dia ada art of pujuk nama dia.
0: Ada setengah tu mungkin tak kisah pasangan, tak apalah, biarlah
1: sagi elok tu.
2: Biar reda sendiri.
0: Dia reda sendirilah.
2: Tak tahu ke bila reda sendiri tu dia lagi increase. tadi marah sikit, bila dah sidai, kena sidai lah kan. Kena sidai. Dia akan bertambah tau.
1: Macam tu pula jadi.
2: Saya datang peluk je kan, settle.
1: Bukan macam kena peluk dengan bewa.
0: Tak, tapi bila kena peluk kan, hari dia tolak. Pergi ke sana.
2: Memang macam tu.
1: Rimas lah.
2: Rimas lah. Padahal sebenarnya not lah. Lagi lah.
1: Maksudnya.
2: Saya dah bagi tips dah.
1: Maksudnya cuba lagi.
2: Mestilah perempuan macam ish kan. Itu sebenarnya proper je.
1: Kenapa kamu nak ish? Tak payahlah ish.
2: Mestilah kita buat ego.
1: Faham. Nak menang.
2: Ya, betul.
0: Ada Chu. Chu hadis tak segmen aja benar. Bagi pendapat Chu, of course lah perempuan.
2: Ya, betul.
0: Sebab apa Chu cakap perempuan? Sebab perempuan, pendapat perempuan memang benar sikit dari lelaki.
2: Masya-Allah. Macam mana

0: Boleh bukan bererti kalah.
1: Betul.
0: Kadang ada juga lelaki yang tak nak kalah dari perempuan.
1: Ada. Sama, betul.
2: Ada.
1: Betul.
2: Ada ke? Ada. Wah. Teman biasa jumpa.
0: Biasa jumpa. Sahabat kita ke?
2: Nama sebenar.
0: Bukan nama sebenar. Macam mana? Dia macam mana?
1: Cuba share sikit.
0: Cuba cerita sikit.
2: Dia maksudnya dia tak nak kalah lah. Apa kalau maksudnya kalau kita bercakap je dia nak menang je. Ada orang macam tu bro, lelaki pun ada juga.
1: Betul. Kan?
2: Dia masih lagi berpegang kepada pendapat dia juga.
1: Walaupun
2: dia tak nak dengar pendapat betul. Orang.
0: Tu bukannya sikap narsistik ke?
2: Narsistik ni
0: dia
2: bukan
0: rasa dia yang terpaling.
2: Pun ada juga. Tapi ada orang memang lelaki macam tu. Bukan sebab ego tapi sebab dia memang beron.
1: Walaupun sesama lelaki. Faham.
2: Okay. Tapi sama lelaki memang tak mengalah pun.
1: Ya, betul.
0: Tak ada pemanggil ni. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Maha.
3: Assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, cikgu.
1: Maha sihat?
3: Sihat orang yang dah berumur lah. Biasalah kan.
2: Orang dah berumur.
1: Okey lah ni, alhamdulillah suara pun nampak segar.
2: Okey, nampak ceria kan? Segar ni Maha ni kan. Apa dia buat tu?
3: Kita mesti lah buat segar walaupun tak segar.
1: Faham?
3: Maha kat kebun ni,
1: Maha, okey lah topik kita hari ni kan. Siapa paling tak boleh kalah, perempuan ke lelaki? Kalau Maha macam mana?
3: Kalau diikutkan memang perempuan ni tak boleh kalah. Dia nak menang je.
1: Dia nak menang je.
3: Tapi tengok keadaan. Silap-silap hari bulan, teruk jadinya.
1: Warning tu.
0: Contoh kadang-kadang tu macam mana tu, Mak?
1: Betul.
3: Orang muda ni memang tak dimanja-manja kan. Orang perempuan lah.
0: Okay.
3: Tak dimanja-manja. Apa semuanya, kira dia je lah yang betul. Tapi tengah orang lelaki tu, dia ikut aja kan. Yelah, orang kata tengah konok.
1: Faham.
3: Ikut je kan. Tapi alhamdulillah lah. Kalau kawan-kawan tu sudahnya ke pelamin kan. Tapi bila dah kahwin, awas perempuan. Sikit satu perkataan aja kita akan terbalik lah di ketorang kan.
2: Makan ni.
1: Contoh macam mana?
3: Faham kan? Kita sebagai orang perempuan, kita tahu, nak tahu kita ni macam seorang isteri, nak tahu dia adalah seorang isteri. Jadi janganlah kita melawan kan. Mana yang tak betul, kita betulkan. Itu je.
1: Kita tak melawan, kita merajuk je.
3: Yelah. Tapi orang sekarang ni kira macam dia nak betul lah. Jadi maklumlah, orang dah kata perempuan dah memang pandai kan. Dia ada haluan dia sendiri, ada duit dia sendiri. Tapi kita jangan ingat. Jangan ingat dia boleh berkuasa lah dalam rumah tangga lah kan.
1: Masih.
3: Kita mesti faham. Itu saja. Tahu tanggungjawab masing-masing kan. Sebab kalau kita ni asyik nak menang, kadang-kadang laki-laki ni kadang dia naik angin juga kan. Kita takut satu perkataan yang kita takut kan.
1: Faham
3: kan? Itu aja.
1: Takut yang pula.
2: Amaran. Jangan lukai hati kami.
3: Mak Hali sebagai orang tua, kalau menasihatkan kan. Itu aja. Ada pendapat Mak Hali itu je lah kan.
0: Baik, Mak Hali. Terima kasih, Mak Hali.
3: Okey.
0: Ada ucapan tu.
3: Mak Hali ucapkan. Siapa yang nak dengar dah tak dengar, Mak Hali buat apa-apa
2: alam. Mesti orang dengar.
3: Itu nasihat sebagai orang tua lah kan.
1: Dengar Mak Hali, saya pun dah kecil.
3: Itu sahajalah. Maafkan Mak Hali ya.
2: Ya, Mak Hali. Terima kasih, Mak Hali.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: I love you more.
0: Okey, itu pendapat Maha.
2: Betul lah Maha cakap.
1: Maksud Maha cakap, kalau seorang isteri tu macam mana pun
2: dia faham konsep.
1: Maksudnya kita tangga. Di bawah curga kita lah. Okey, faham.
2: You know? You know where you are?
0: Nah? Dan itulah tertarik juga tentang Maha kata sekarang ni perempuan dah pandai-pandai.
2: Ada duit.
1: Betul.
2: Ada hoje.
0: Apa yang marah? Okey, dia terus kekal layan.
1: Untuk komen je.

0: kenalan yang ada masalah bau mulut. Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?
1: To the P, to the O, to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: hiburan berinformasi tentunya untuk Kombo Aje 9.40 minit pagi.
1: Alright, masih lagi bersama kami Mirit dan juga Zeti dekat sini dengan topik kita pagi ini mengenai dengan lelaki dan perempuan. Siapa yang tak paling boleh tak boleh kalah?
2: Betul.
1: Lelaki perempuan?
2: Lelaki.
1: Kenapa lelaki?
2: Tapi kan nak selit sikit lah. Tadi Zeti yang baju-baju bulu kan. Sekarang abang-abang semua dah berbulu-bulu.
1: Apa yang pula?
0: Kenapa?
2: Dia macam hati-hati berbulu-bulu ke macam mana ni? Tak nak apa pasal lagu
0: Nenek. Okay.
2: Lagu tu lah.
0: Okay, sebab kita ada
2: abang Nasib terus bangun tu.
0: Blushing lah saya. Janganlah cakap saya macam tu.
2: Faham, mantap. Okay,
0: yang mana kita ada kehadiran adik-adik praktika kita pagi ni.
1: Ni tambah 2 orang baru ni. Sebelum ni ada 3 orang. Wow. Betul, ada tambah lagi. Tu kat luar tu ada lagi nampak.
2: Ramai.
0: Kenalkan diri. Mungkin ada yang nak dengar suara koma ni dekat Perak FM ni.
1: Main sini.
0: Kenalkan nama.
1: Nama apa?
3: Hai korang, nama saya Eli.
2: Eli.
1: Ni.
4: Hi Pera FM, nama saya Alisa.
2: Alisa.
1: Tengok suara sedap kan?
2: Wani dah usia.
0: Wani dia senior.
2: Wani dia otai. Semua dah kenal dia dah.
0: Okey, jadi kita ucapkan selamat datanglah kepada adik-adik kita yang nak menimba ilmu kat sini.
1: Ya. Walaupun singkat tapi insya-Allah banyak ilmu yang boleh kamu dapatkan.
2: Tambah kan? Ilmu dengan Abang Nasrid. Sampai ke Ethiopia.
0: Itu pakaian lepas jangan diungkit je.
2: Okey,
0: cerita kita mengenai lelaki versus perempuan, siapa paling tak boleh kalah. Tadi ada wartawan lokasi kita ni nak kongsikan apa ceritanya.
1: Abang K.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berapa pagi, salam borak pagi bersama DJ Nasrid, DJ Mim dan Zati. Saya fikir bahawa tentang lelaki dan perempuan, siapa yang mengalah. Saya kira bahawa pada pandangan saya fikir bahawa lelaki ni dia pun ada masa dia mengalah. Misalnya kalau kita lihat, saya bagi contoh apabila kita naik bas, kita tengok lelaki, bagi saya lah, kalau saya saya tengok orang yang lebih tua, orang yang lebih ada yang sakit, saya akan bangun, saya akan beri ruang tempat duduk kepada orang yang berdiri tu, orang yang tua, orang yang mungkin kita tengok dia agak uzur. Jadi saya bagi ruang untuk individu tersebut untuk duduk di atas kerusi dan saya berdiri di atas bas. Jadi itu yang pertamanya. Yang keduanya, kalau kita lihat di tempat-tempat membeli belah, pasar raya, mall, kalau saya kan saya melihat ada dalam kalangan orang yang mungkin ibu mengandung, orang yang duduk di atas kursi roda, saya akan beri ruang dan kesempatan kepada individu atau orang tersebut untuk ke hadapan. Saya duduk di belakang individu tersebut. Saya bagi ruang misalnya masa nak pembayaran beli barang di pasaraya. Jadi saya rasa pada masa itu saya beralah untuk beri ruang orang yang sakit, orang yang uzur, orang yang OKU, supaya individu-individu ini diberi ruang untuk membayar terlebih dahulu barang-barang mereka. Jadi itu bagi saya boleh beralah lah. Saya sebagai lelaki, saya beri ruang dan beralah untuk mereka yang lebih berkeperluan untuk membayar terlebih dahulu. Jadi saya fikir bahawa ia merupakan satu subjektif, lelaki dan perempuan, siapa yang lebih beralah. Jadi saya rasa itulah yang boleh saya kongsikan, yang beli pandangan saya pada siaran borak pagi bersama trio DJ, DJ Nasrid, Mim dan Zati. Jadi itulah saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Conclusion dia ialah abang ni seorang gentleman.
1: Gentleman.
2: So dia mengalah untuk menjadi seorang lelaki yang gentleman.
0: Okey, selalunya kita sembang pasal lelaki isteri dengan suami. Tapi
2: segala
0: khair ni dia cerita
2: awam lah, awam.
1: Dari segi awam lah, segi maksudnya awam. Dia mengalah dengan benda-benda macam itulah kan. Tapi banyaklah kami buat macam tu pun. Kami pun sama juga.
0: Contohnya
1: dalam bas kami kalau makcik ke kakak ke,
2: tu kenalah.
1: Ladies first.
2: Tapi kalau dalam atas jalan raya, bawa kereta macam mana? Tak ada kan? Perempuan ke lelaki horn sama je kan? High beam kan?
0: Tak. Lelaki selalunya bersabar.
1: Perempuan yang ganas sekarang ni. Perempuan ni sebenarnya.
2: Tak, lelaki lah. Lelaki tak sabar. Macam nak terberi je kan bawa kereta.
1: Kami lelaki relax sampai. Janji sampai.
0: Okey, Kak Ros kata jangan memaksa kalau suami dah tak mampu beri apa yang kita nak.
2: Jangan menekan.
0: Kak Ros tetap hormati dia. Ketua keluarga terima seadanya. Dia yang penting kejujuran, keikhlasan. Itu dia. Kejujuran dan juga keikhlasan.
2: Betul.
0: Siapa menang, siapa kalah, tak penting.
1: Betul. Kan? Jangan maksa kan. Perempuan ni maksa, menekan je kerja.
2: Faham.
0: Okey, terima kasih berada di TikTok kami pada pagi ini. Kalau tengok pun ada yang cuba komen-komen mengenai tajuk kita pada pagi ni.
2: Kita dah baca sikit juga tadi.
1: Itulah Cik Ru, apa Kak Ru kata kalau suami mengalah kita pun mengalah. Tengok keadaan kan, tengok keadaan macam cerita tadi lah. Apa pun tengok keadaan dulu.
2: Betul.
1: Kan? Takkan nak menang semua, mesti kena kalah juga kan?
2: Sometimes.
0: Nampak macam JT yang mengalah ni.
2: Itulah betul. Dah dengar cakap Mak Ha tadi syurga.
0: Terkesan ke JT?
2: Sikitlah.
1: Ramai yang terkesan.
2: JT nak bau syurga.
0: Okey, kita nak tanya ni pemanggil kita. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Pian ke?
0: Abang Pian, semua.
2: Abang Pian memang suka call pagi-pagi. Masa Zeti petang-petang tak pernah call.
6: Petang-petang kita busy. Pagi-pagi ni tak ada busy.
0: Abang Pian aktif pagi.
1: Aktif
6: pagi. Macam mana Zeti bertugas pagi, Abang Pian bertugas pagi lah.
1: Pian ni pandai menganyak ni. Abang Pian, lelaki perempuan siapa cepat kalah?
6: Salah pada Abang Pian. Lelaki ni beralah bertempat. Jangan ikutkan keegoan dia. Misal kata dalam rumah tangga kita, kita jangan selalu bertegas. Ada masanya kita kena berlembut. Tak boleh kita nak tunjuk ke keegoan kita, ke kelakian kita.
2: Jangan nak ego sangat.
1: Kelakian
6: jangan nak ego sangat. Kalau yang betul pada tempatnya, kita beralah. Kalau tak betul, kita tegas. Pada bambian macam tu lah. Tak adalah kita nak asyik bertegar je manja.
2: Ada pun 4 jam nak tegar. Nak abang beli beras.
6: Kena mengalah.
0: Tapi jiwa dia jiwa mereka.
1: Macam mana bang? Kami pahlawan bang.
6: Pendekar masa berlawan. Masa tak berlawan kita kena jadi apa? Bukan pendekar. Kita kena ikut kata ruang-ruang yang apa yang betul.
1: Ke takut bini bang?
6: Bukan takut bini. Kita hormat.
1: Kami tak ada takut tau.
6: Tak takut. Kalau kita takut, tak bermakna kita jadi ketua keluarga. Kita kena seimbangkan antara takut dengan tak takut.
1: Ada takut jugalah.
2: Apa selalu dengar, bukan kita takut isteri tak takut kita. Selalu dengar ayat tu.
6: Kalau kita bertegas, misal kata kita bertengkar sikit. Kalau kita ego lagi panas menjadi-jadi. Pertengkarannya lebih baik kita slow aja. Kalau dia marah kita diam. Kalau dia marah dia diam. Dia marah kita diam.
1: Tapi orang perempuan ni suka kita balas bang.
2: Betul. Jangan diam betul.
1: Dia suka kita balas kan?
2: Gaduh.
6: Dia mencari-cari.
1: Kalau kita diam tu bang, dia melagi tak puas hati sebenarnya bang.
6: Kita jangan ambil kisah. Kalau dia menjadi, kita beristighfar banyak-banyak.
2: Istighfar ya.
6: Jangan ikutkan ego kita, jangan kita ikutkan rasa marah kita. Kalau kita ikut, itu yang jadi tonggel langgar rumah tangga.
2: Mantap lah Abang Pian
1: ni.
2: Dengarlah wahai para lelaki.
6: 37 tahun berumah tangga.
1: Abang Pian.
2: Alhamdulillah.
6: Adalah bertengkar sikit-sikit tu, adalah.
1: Biasanya Abang Pian akan mengalah lah
6: Ada masa kita mengalah.
1: Ada masa Abang Pian akan nak mengalah juga.
6: Kita akan tegas. Ada masa ikut kita tempat. Mengalah, ada masa kita tegas. Ikut pada situasi dia.
1: Janji harmoni keluarga tu betul.
6: Janji aman damai.
0: Demi keamanan sejagat dia. Okey, terima kasih Abang Pian.
2: Terima kasih Abang Pian.
6: Sama-sama.
1: Abang Pian. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dia cakap ada lagulah. Apa? Besar kesilapanmu, besar lagi keegoanmu kan.
1: Siti Nurhalizat.
2: Kita dah bagi kat lagu dah untuk para lelaki ni. Tak faham sudah.
1: Okay, kami tak, kami jenis tak faham-faham bagi lagu ke bagi apa. Cakap. Kami lelaki kena cakap.
2: Okay, sama.
0: Di TikTok kita katanya selalunya lelaki akan mengaku kalah walaupun tak kalah. Malas bising atau gaduh je.
2: Ya, betul lah tu.
1: Dah, dia tengok usia sebenarnya. Masa kita muda-muda kita akan fight.
2: Panas kan macam abang sekarang.
1: Tak kasi chance meh.
2: Faham?
1: Tapi bila dah berusia, kita dah rasa slow. Kita nak relax, kita nak tenang kan. Jadi kita lantak.
2: Betul, tak nak merugian.
1: Kalah pun kalah lah. Kalah bukan dapat apa pun. Senang pun dapat apa pun.
0: Guide, boatman kita pun ada. Ya,
1: itulah abang-abang kita.
0: Okey, salam dari Royal Belum. Terima kasih.
1: Salam. Ini abang-abang yang bawa
2: kami. Oh, ni yang nak bawa pergi Royal Belum ni.
1: Bukan nak bawa, dah bawa.
0: Zeti, Zeti ajak. So, Bat, ajak bawa Zeti nanti.
1: Abang-abang, ni bawa Zeti.
0: Betul, betul.
2: Oh, abang ikut. Nak tengok beruang matahari.
1: Ni. Beruang.
0: Saya tak beruang.
2: Abang Bat beruang.
0: Abang Bat beruang.
2: Cantik. Kita ikut.
0: Okey, Kak Ros kata pula dia jenis kepala angin. Cik suami lebih mengalah, tak nak jadi tak jadi nak marah katanya.
1: Tengok tengok kan Ana tengah tu lah perempuan ni ada jenis kepala angin.
2: Dia bukan baran tau perempuan, cengih-cengih tau, cengih.
1: Cengih. Apa beza dengan baran? Apa beza dengan kepala angin?
2: Macam mana? Cengih ni sikit-sikit pun, jentik pun, kan? Tak boleh.
1: Tak boleh. Lagi cengih ni lagi baran daripada baran?
2: Baran kan dia terus mengamuk secara besar. Cengih ni macam sikit-sikit nak sentap. Macam tu kot.
0: Abang Cik dari Simpan Taiping katanya sebenarnya dalam hal ni, kedua-dua pihak kena faham apa itu hubungan antara dua insan. Mestilah tak lain ingin membina kebahagiaan. Orang lelaki kena ada sifat kasih sayang, cinta dan kasihan terhadap wanita. Buang sifat ego, ular yang menyusup akar tak akan hilang bisanya. Biar kita dihormati dan dicintai, bukan ditakuti dan dibenci.
2: Wow, abang, so nice.
1: Hebat lah abang ni.
0: Wanita pula janganlah ambil kesempatan. di atas sifat lelaki tadi.
1: Yang baik macam kami ni.
0: Betul. Kalau sama-sama memahami dan saling memaafkan, insyaAllah aman dan damai kehidupan dalam rumah tangga khasnya. Terima kasih Abang Cik.
1: Terima kasih Abang Cik. Padulah Abang Cik punya nasihat ni. Ni betul. Ular yang menyusuk akar takkan hilang
2: bisanya.
1: Faham tak maksudnya?
2: Faham.
1: Kalau kita masuk macam mana kendang macam pun ego tu.
2: Faham. Seturun-turun pun okey je.
1: Kita
2: faham.
1: Tetap kita kan.
2: Baik bang.
0: Baik. Terima kasih komo yang berkongsi bersama dengan kami pada pagi ini. Sedar tak sedar kita pun dah di penghujungnya.
2: Kenapa saya ingat pukul 11 lah?
0: Nak tambah ke sampai pukul 11 ke?
2: Jadi macam ada sejam lagi. Ya ke? Silap pukul 10. Okay. Tak, sembang abang bersyek ilmu tak sedar masa berlalu.
0: Lama.
1: Itu yang kami selalu usrahkan.
2: Kat pingpong tu.
1: Dah dekat pingpong kami lepak. Kami tak cerita benda lawa-lawa. Kami ceritakan.
2: Saya percaya.
1: Kekaugaan. Matematik.
0: Kecintaan. Ketuhanan.
2: Puzzle.
1: Teka-teki.
2: Bobohan. Manis-manisan.
0: Bola be.
2: Okay.
0: Okay, Zeti. InsyaAllah pada minggu depan kita akan bersua kembali.
2: InsyaAllah. Jika tiada apa-apa halangan.
0: Ingat koma, ular yang menyusup di akar
1: hilang bisanya.
0: Demi keamanan sejagat.
1: Ingatlah lelaki, demi keamanan.
2: Yes.
0: Ada kesimpulan ke?
1: Apa dia?
2: Adalah kesimpulan dia. Tak ada. Kesimpulan dia ni minggu ni, bulan ni birthday month. Birthday month Zeti.
1: Bila?
2: 26.
1: 26 Isnin.
0: Okay, okay. Nantikan. So 27 lah. We're gonna see you lah kan.
1: We're gonna see you and we throw you like it and the floor. And then we what's that we call
0: see lah what happen lah.
2: See what happen. Okay.
0: InsyaAllah dan salam hormat daripada kami bertiga.
1: Sekejap kita ada fit sihat tau.
2: Ada fit sihat.
1: Jangan lupa dengarkan. Okay, 10 minit pagi. Allah ada rezeki. Kita jumpa nanti pada minggu hadapan. Mimrit dan juga Zeti. Hari Khamis ni kita bersama dengan Abang Wahid tau.
2: Diorang tak tinggal.
1: Tak tinggal kami. Okay, insyaAllah ada rezeki. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum semua. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

mendengar Pera FM? Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Okay, assalamualaikum semua. Alhamdulillah syukur bertemu kita lagi di Konti Pera FM ya. Sebab ini di hari Selasa 6 hari bulan Oktober hari ini. Kalau semalam saya tugas segmen petang, bong gebang kan, 2 petang 7 malam. Hari ini sebalik ke segmen pagi pula, 6 ada jam 10 pagi hingga 2 petang. Pastinya untuk koma.

0: nampaknya kita nak rancangan Fish Sihat. Dengarkan apa katanya topik untuk hari ini. Jom dengarkan tip kesihatan, gaya hidup sihat dan pelbagai info menarik hanya dalam Fit Sihat.
1: Cerubah ialah keadaan apabila terdapat banyak zarah yang halus, zarah pencemar atau partikel halus yang terapung di udara sehingga menyebabkan udara kelihatan berkabus dan jarak penglihatan kita berkurangan. So, antara sumber jerubu termasuklah pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan tanah, asap daripada kenderaan serta aktiviti industri. Fenomena jerubu sekarang berkait rapat dengan monsun barat daya, keadaan El Nino yang mengakibatkan cuaca panas, tak banyak hujan.
2: Aedes ni sebenarnya dia bertelur, dia suka duduk dekat kawasan bandar. Di kawasan kampung tu nyamuk lain pula. So, seorang tu dia akan dijangkiti demam denggi apabila orang tersebut dia digigit oleh nyamuk Aedes betina, kandungi virus denggi dalam nyamuk tersebut. Jadi, semasa tempoh nyamuk tersebut menghisap darah, virus tersebut akan dipindahkan ke badan manusia dan kemudiannya orang tersebut akan dijangkiti demam denggi. Nyamuk tersebut dia akan bertelur di dinding-dinding bekas yang menakung air. Okay, saya cerita sikit. Badan dengan kaki dia mesti berbelang hitam dan putih. Kalau badan je berbelang hitam putih, itu nyamuk lain.
0: Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM setiap Selasa 10 pagi hingga 11 pagi. Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM setiap Selasa 10 pagi hingga 11 pagi. Baik, kita nak sangat Fit Sihat pagi ini, saudara, ya, dengan tajuk yang cukup menarik kita kongsikan. Itu dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026. Dan ketika ini di Konti Pan FM, DJ Lee bersama dengan Dr. Hasniah binti Hussein. Ha, manis orangnya, ya. Dari Persatuan Kesihatan Mental Malaysia, MMHH. Assalamualaikum, Doktor.
3: Waalaikumsalam, DJ Eli.
0: Ya, apa khabar, Doktor?
3: Khabar baik, Alhamdulillah.
0: Sihat. Alhamdulillah, terima kasih datang ke Konti Pan FM pagi, Doktor, ya.
3: Terima kasih juga tepat sebab memberikan kami peluang untuk berkongsi tentang Hari Kesihatan Mental.
0: Ya, okey, satu yang menarik yang dikongsikan. Kita ada soalan yang pertama, Doktor, ya, dengan tema kita tu. Tema Hari Kesihatan Mental Sudah 2006 ni, kalau bahasa Inggeris yang Doktor dengan izin, ya, iaitu Life Experiences Heart, Real Voices, Real Change. Okay. Ini bahasa Inggeris lah. Jadi kalau tengok dijemahkan dalam bahasa Melayu ni, apa sebenarnya nak diterap, ditekankan dalam dia punya tema ni secara mendalam, Doktor? Silakan.
3: Baik, terima kasih, DJ Ellie.
0: Ya, sama.
3: Okay, tema World Mental Health Day this year, dalam bahasa Inggeris dia Life Experience Heard, Real Voice, Real Change, ataupun dalam bahasa Melayunya kita tukar kepada pengalaman hidup didengari, suara nyata, perubahan direalisasi. Sebenarnya tema ini menekankan kepentingannya mendengar dan memahami pengalaman individu yang berhadapan dengan cabaran kesihatan mental serta meningkatkan orang kata suara daripada pesakit tersebut. Dalam masa yang sama, kita dapat meningkatkan pemahaman kita termasuklah masyarakat dan mengukuhkan lagi kesejahteraan mental individu dan komuniti tersendiri.
0: Begitu, Doktor, ya. Begitu mendalam, Doktor. Baik. Mendengar dan juga menghargai
3: dan memahami.
0: Mendengar, dan menghargai memahami. Dan memahami. Itu paling penting, Doktor, ya. Dan dalam cabaran sekarang ni, kita tengokkan dari berbagai peringkat umur, Doktor, berkaitan dengan masalah mental ni, kan. Tengok daripada luarannya, okey, siap walafiat.
3: Betul.
0: Tapi dari segi mentalnya, kita belum tahu lagi, Doktor, kan.
3: Betul.
0: Dan nampaknya kalau di kaki tangan kerajaan, kan, contohnya ada dia punya apa tu, untuk kita buat
3: saringan
0: kesihatan. Betul. Mental.
3: Betul.
0: Panjang soalan itu.
3: Ya, betul.
0: Dan ada markah di hujung yang dia.
3: Ya, betul.
0: Ada yang menjawab secara jujur, kan, ada yang okey, ada yang terbaik, ada yang sederhana, ada yang paling rendah pun, Doktor, ya.
3: Baik. Tentang saringan ni, untuk kaki tangan kerajaan, ya, kita ada satu sistem saringan untuk kita mempertingkatkan kita kesihatan mental pekerja di kalangan KKM.
0: Pejabat awam lah.
3: Ya, pejabat awam. Yang ini di bawah seliaan pegawai kaunselor KKM lah yang akan menguruskan tentang saringan ni. Jadi memang dalam kita punya sistem, memang kita gunakan kaedah tu. Tapi untuk masyarakat kat luar sana, macam mana mereka nak dapatkan saringan. So
0: tak
3: yang tahu. Itu yang paling penting. Ini betul. Kita panggil sebagai gap lah, ataupun antara ruang difference lah. Kalau untuk KKM, yes. Kaki tangan kerajaan, yes. Kita ada sistem saringan. Tapi macam mana dengan masyarakat kat luar sana? Yeah, ada tak sistem saringan yang khusus untuk mereka?
0: Nanti doktor akan beritahu. Betul, ya? Jadi kita nak dengar lagu dulu, doktor.
3: Oh, boleh.
0: Kita akan kembali selepas ni, ya.
3: Terima kasih. Terima kasih. Baik.
0: Menarik pagi Dr. Fee sihat ya, berkenaan dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026.

0: Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM sehari Selasa 10 pagi hingga 11 pagi. Ya, Zara Fit Sihat pagi ini kita bersama dengan berbahagia Dr. Hasnia binti Hussein. Doktor bertugas di mana, Doktor?
1: Saya bertugas di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak. Antara hospital yang tertua lah kat Malaysia. Kan? Kita ditubuhkan pada tahun 1911. So bayangkan dah 115.
0: Doktor, dah berapa tahun dah berada di Hospital Bahagia Ulu Kinta ni?
1: Okey, sebagai pakar sekretari, saya berada di Hospital Bahagia sejak 5 tahun yang lepas lah, tahun 2021.
0: Maknanya doktor join lah persatuan kesihatan mental ni ya?
1: Okey, saya terlibat dengan persatuan kesihatan mental Malaysia sejak tahun 2024 lah.
0: Sampai sekarang,
1: Alhamdulillah. So, masa ni timbalan pengerusi dia, Dr. Eng, menjemput saya lah. Dia kata MMHA, kita punya HQ banyak dekat KL, kat TTDI dengan PJ. So, jadi banyak perkhidmatan yang MMHA tawarkan, terhadlah kepada rakyat area Selangor ataupun Kelang. Ya. Yeah. Jadi, antara vision dia, kita nak memperluaskan lagi role of MMHA tu dekat negeri-negeri lain. Jadi Peraklah antara branch yang di luar Kelang. Di luar KL lah. Iaitu kita launch sejak Disember 2024 lah. So alhamdulillah sehingga kini kita dah menerima lebih 100 klien lah yang mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Total dah lebih 400 sesi lah. MMHA actually buat kaunseling session untuk rakyat sekitar Perak lah. Jadi bayaran kat sini kita memang ada subsidize payment lah untuk counselling. First session biasanya dalam RM30 saja, mana nak dapat sejam sesi counselling bersama pegawai counselor dengan psikologis kan. Jadi kalau kita memang satu Malaysia ni, kalau nak harapkan kerajaan, I mean KKM kan, Kementerian Kesihatan Malaysia, kita punya pegawai psikologis seluruh Malaysia tak ramai. Betul. Dalam puluh-puluh je, tak silap saya 30 ke 40 orang sangat macam tu lah. Sangat terhad. Jadi boleh bayangkan untuk satu negeri, which is negeri Perak sendiri, bilangan psikologis kita tak sampai 5. Untuk HBUK sendiri, kita ada 2 je pegawai psikologi.
0: Termasuk pun?
1: Bukan, termasuk saya pakar. Yang pegawai psikologi lain. Kita ada 2 pegawai psikologis dan 2 pegawai kaunselor. Itu untuk Perak, dekat HBUK. Kadang-kadang kes daripada selama pun terpaksa dirujuk ke Hospital Bahagia untuk dapatkan perkhidmatan intervensi psikologi lah. Jadi, selain daripada HBUK, Hospital Raja Permaisuri Bainun pun ada pegawai psikologi seorang. And then ada lagi dekat Manjung. Manjung baru je dapat sebenarnya kat Hospital Manjung. Jadi terhad lah bilangan pegawai psikologi kan. Even JKN pun ada sediakan perkhidmatan kaunselor, kaunseling. Tapi terhad juga bilangan kaunselor dekat Perak ni, di mana diorang melawat dari klinik ke klinik tu. Jadi kadang-kadang rotation tu untuk satu klinik tu sebulan sekali. Jadi kalau kalau rakyat ya, komuniti yang memerlukan perkhidmatan kaunseling kan, nak tunggu giliran ataupun tarikh temu janji bersama kaunselor tu, kadang-kadang makan sampai 3 hingga 6 bulan lah.
0: Lambat lah juga.
1: Ya, sangat-sangat lambat.
0: Okey, kita balik pada topik kita pada pagi ni, Dr. Yam. Jadi mengapakannya penting untuk kita mendengar pengalaman individu yang pernah mengalami masalah kesihatan mental ni? Ini soalan menarik, Doktor. DJ Ali pun nak tahu juga.
1: Oh, kenapa kita kena dengar?
0: Ya, kenapa dengar?
1: Itulah, kebanyakan kita ni banyak bercakap daripada mendengar. Tapi sebenarnya cara komunikasi yang baik, sebenarnya kita kena banyak mendengar daripada bercakap. Listen first before you talk. So jadi bila kita bercakap dengan siapa-siapa pun yang kita jumpa, sebenarnya kita kena lebih banyakkan mendengar daripada komen ataupun memberi feedback. Kadang-kadang apa yang kita bagi feedback tu kadang-kadang tak membantu pun sebenarnya. Jadi cara kita berkomunikasi tu kena lebih banyak mendengar lah, lebih baik daripada kita komen ataupun judge ya. Jadi kadang-kadang bila pesakit ni, kita banyak tengok pesakit kan, pelbagai pengalaman yang mereka datang dengan masalah-masalah. So semuanya bermula daripada pengalaman.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita sebagai pakar psikiatri ataupun pegawai perubatan yang nak membuat diagnosa pun, kita kena interview temu bual pesakit tersebut untuk mendengar permasalahan, pengalaman. Kadang-kadang bukan apa, pesakit ni mereka sendiri pun tak sedar sebenarnya mereka mengalami gejala kesihatan mental.
0: Betul?
1: Jadi dengan bercerita sebenarnya kita dapat detail ataupun dapat kenal pasti sebenarnya mereka tengah menghadapi sesuatu gejala kesihatan mental yang perlukan rawatan lanjut. Jadi mendengar tu sangatlah penting sebenarnya.
0: Sebab kita kena mendengar.
1: Betul. Kalau macam ahli keluarga, rakan sebaya, rakan tempat sekerja kan, kalau kita dapat mendengar, kadang-kadang mungkin kita boleh membantu. Kita rasa daripada kita mendengar tu, kita boleh berfikir lah, something is not right. Ada macam tak kena je dengan sahabat kita ni, yeah, kan. Cara dia bercakap pun kita dah tahu dah macam tak berapa nak tak sihat lah, macam orang tak sihat kan. Jadi kita tahu dengan mendengar lah. Tapi kalau kita tak mendengar, kita je yang bercakap, memang kita takkan dapat lah kenal pasti kawan kita yang sebenarnya betul memerlukan pertolongan
0: ya. Bukan maknanya kita nak melecehkan dia ke tidak.
1: Betul.
0: Pasal orang kata merisau juga kata kita bila kita beri nasihat, boleh rujuk mana, risau pula kita nanti kata macam tak kena pula kan.
1: Memang kadang-kadang yalah, jenis-jenis penyakit mental ada pelbagai tau, DJ Ellie. So ada penyakit mental yang macam realiti dia hilang tau. Realiti dia hilang maksudnya dia tak sedar pun yang ni bukan real, yang ni real. Jadi ada yang mengalami masalah realiti, ada juga yang mengalami masalah emosi saja, macam rasa sedih, macam benda kecil pun rasa sedih, rasa sensitif kan. Walhal sebelum dia mengalami gejala ni, dia bukanlah seorang yang sensitif. Tapi kadang-kadang dia tak perasan sebab emosi kan, semua orang ada emosi. Ada hari kita baik, ada hari kita rasa macam sedih sikit, ada hari kita rasa macam abaran sikit. Jadi sebab simptom gejala mental ni, dia macam antara ini penyakit ataupun ini normal. Normal human reaction, normal emosi yang normal. So dia punya division ataupun dia punya line untuk pemisah ya, antara ini tak normal, ini normal ni, yang ini ni, itu yang diorang jadi lambat jumpa kita tu dah berbulan-bulan. Sebab dia ingatkan rasa cemas ni biasa kan, nanti
0: kadang-kadang bulan tahu makan tahun
1: ada yang bertahun pun ya kan. Kadang-kadang diorang kata tak apalah, kita cuba kaedah-kaedah yang orang kata untuk bantu kan, self help, dengan kaedah-kaedah diri sendiri untuk tanganilah gejala tu kan. Mungkin bawa pergi jalan kot hilang,
0: healing lah,
1: pergi healing. Yes, ada juga yang mengalami gejala macam tu yang ringan. Pergi healing, ambil cuti, rehat sekejap, boleh baik. Lepas tu dia akan recover, macam charge lah, charge badan dia, and then dia boleh kembali berfungsi ataupun bekerja lah. Kalau dia seorang pekerja, dia boleh bekerja. Kalau seorang pelajar, dia boleh teruskan belajar lah. Jadi ada tiga benda lah yang kita kena tengok. Perubahan emosi, cara cakap, perubahan tingkah laku dengan prestasi. Tiga ni je kita tengok. Kalau kita sebagai orang awam kan, macam mana saya nak tahu dia ada masalah ke tak kan.
0: Kalau kita ni pakar sekretari ni dah berdepan puluhan ke ratusan.
1: Bukan berpuluhan,
0: ratusan,
1: ribuan.
0: Macam berbagai gelagat manusia yang kita nampak normal, tapi sebenarnya di dalamnya
1: ada mengalami gejala kesihatan.
0: Ada cabaran atau cabaran individu yang mengalami masalah kesihatan mental ni?
1: Bagi pesakit, cabaran dia tu yang nombor satu tu tadi. Dia tak tahu pun dia sakit.

0: Kenapa? Sebab dia rasa kalau dia jumpa doktor mental kan, dia rasa macam oi, gelaplah dunia saya, dah tak ada masa depan lah saya. Saya tak nak di label penyakit pesakit mental.
1: Betul. Ada buku kata orang. Macam sakit diabetes ada buku.
0: Jadi dia macam rasa macam kena chop je dekat dahi tu kan. Rasa macam eh tak nak lah penyakit mental kan.
1: Itu stigma, stigma.
0: Stigma lah yang kita panggil aku. Jadi mereka jadi takut lah nak pergi. Jadi bila dia orang tak sedar tu satu hal. Bila dah sedar takut pula nak dapatkan pertolongan. Sebab takut stigma, takut orang mengata. Nanti apa kata nanti orang, apa kata orang. Nanti macam memberi satu apa kata malulah pada keluarga, pada diri sendirilah terutamanya kan. Padahal kita memerlukan pertolongan. Jadi keadaan itulah yang menyebabkan kebanyakan pesakit ni tak dapat mendapatkan rawatan yang tepat dan cepat.
1: Tepat dan cepat.
0: Itulah peranan keluarga ataupun rakan sekeliling, rakan sekeliling untuk lihat tiga benda tadi tu. Dan kalau perlu kita pujuklah dia kan, dapatkan rawatan. At least kita bertanya khabar ataupun offer apa yang kita boleh bantulah untuk dia.
1: Sebab lagi satu doktor tadi awak bercakap mengenai seorang lebih baik daripada berdengar daripada bercakap betul kan? kan? Macam mana lagi sekali lagi lah pada yang baru mendengar ni.
0: Okay. So biasanya kan bila seseorang tu bercakap kan, kita dari segi teorinya dia ada dua tau cara kita bercakap dengan orang ni. Satu tu secara verbal yang macam saya tengah bercakap dengan DJ Ellie kan. Jadi satu lagi adalah dengan cara non-verbal. Macam air muka dia, pandangan mata dia, reaksi badan dia. Yang itu pun
1: body contact lah.
0: Ya, body language dia.
1: Body language dia macam mana?
0: Ataupun body language dia pun kadang-kadang itu pun adalah satu
1: ada kelainan lah.
0: Form of communication. Kan kadang-kadang kan kalau kita kenal mak kita kan, mak kita berdehem je walaupun dia tak cakap apa, kita dah tahu dah apa maksud mak kita kan. Ayah kita pun
1: isyarat
0: macam tu. Bahasa isyarat. Macam itulah nak memudahkan untuk faham. Body language. Kalau kita dengan bos kita ataupun kita dengan anak buah kita pun kadang-kadang kita nampak kan dia resah sebenarnya. Daripada body language pun dia dah memberi signal ataupun message dah pun dekat kita. Nampak cemas adik ni, nampak cemas bos aku ni kan. Jadi macam itu baru nampak. Belum lagi bercakap. Then kita tanya, bos okey tak hari ni? Kalau dengan bos lah, kalau dengan anak buah, kita panggil lah staff kita tu, okey ke, sehat ke, apa khabar, macam mana keluarga. Kan kadang-kadang kita tak tahu apa yang dialami. Mungkin dia ada masalah keluarga, mungkin dia ada masalah kesihatan, yang lain lah, kecemasan manis ke, darah tinggi ke, apa-apa masalah yang dihadapi. Ataupun mungkin dia ada masalah keuangan. Ada pelbagai masalah lah yang kita pun sendiri tak tahu kalau kita tak tanya dan dia pun tak cakap. Kan? Tapi kena encourage lah ataupun orang kata galakkan dia untuk berkongsi. Kadang-kadang mungkin dia segan nak cerita. Tapi tak apa kalau kalau segan ke ataupun tak bersedia lagi untuk cerita sekarang, it's okay. Bila you rasa dah ready ataupun dah bersedia, boleh datang jumpa balik saya bila-bila masa.
1: Baik.

0: Jom dengarkan tip kesihatan, gaya hidup sihat dan pelbagai info menarik hanya dalam Fit Sihat.
1: Ceruba ialah keadaan apabila terdapat banyak zarah yang halus, zarah pencemar atau partikel halus yang terapung di udara sehingga menyebabkan udara kelihatan berkabus dan jarak penglihatan kita berkurangan. So, antara sumber jerubu termasuklah pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan tanah, asap daripada kenderaan serta aktiviti industri. Fenomena jerubu sekarang berkait rapat dengan monsun barat daya, keadaan El Nino yang mengakibatkan cuaca panas, tak banyak hujan.
2: Aedes ni sebenarnya dia bertelur, dia suka duduk dekat kawasan bandar. Di kawasan kampung tu nyamuk lain pula. So, seorang tu dia akan dijangkiti demam denggi apabila orang tersebut dia digigit oleh nyamuk Aedes betina, kandungi virus denggi dalam nyamuk tersebut. Jadi, semasa tempoh nyamuk tersebut menghisap darah, virus tersebut akan dipindahkan ke badan manusia dan kemudiannya orang tersebut akan dijangkiti demam denggi. Nyamuk tersebut dia akan bertelur di dinding-dinding bekas yang menakung air. Okay, saya cerita sikit. Badan dengan kaki dia mesti berbelang hitam dan putih. Kalau badan je berbelang hitam putih, itu nyamuk lain.
0: Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM setiap Selasa 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Okey, anda juga saya langsung doktor di TikTok Pan FM. Dia ada yang bertanya doktor, Samsul Salahuddin ni, dia kata doktor, saya memang kuat kerja orangnya. Maksudnya tu macam mana doktor? Kuat kerja dengan ada masalah mental ni ada kaitan ke ataupun macam mana ke? Dia kata dia kuat workaholic lah. Jadi dia mungkin stres, letih, penat.
4: Betul, betul. Alhamdulillah, tak syabas kepada yang workaholic ataupun yang bekerja keras. Alhamdulillah, memang bekerja keras ni adalah satu, orang kata, dia ikut personaliti kita kan. Ada setengah orang dia kerja biasa-biasa je. Ada setengah orang dia kerja sikit-sikit je. Ada setengah orang dia kerja banyak.
3: Betul.
4: Betul tak? Betul. Tapi ikut pada kita punya kemampuan lah. Ada setengah orang dia tak boleh kalau kerja sikit. Dia kena kerja banyak. Betul. Sebab kadang-kadang kita ni, kita ada rasa insting kita kan, rasa macam gaji kita ni berkat tak? Sesuai tak? Kadang-kadang kita kena tengok lah gaji aku ni banyak mana. Sesuai tak dengan kerja yang aku buat ni? Kalau rasa macam okey, kita boleh berdamai dengan bilangan kerja tu, dengan gaji yang kita terima, dan alhamdulillah lah, kedamaian tu yang kita nak sebenarnya.
3: Betul.
4: Kalau kita rasa kita gaji kita sikit dan kita buat kerja kita sikit, sesuai dengan gaji yang kita terima, then okey, alhamdulillah kita damai. Kadang-kadang ni ada yang rasa macam tak damai tu, maksudnya aku kerja banyak tapi gaji sikit. So macam mana nak cari titik perdamaian tu? So first of all, kita kena tengok kita sendiri ke yang gaji, cari kerja lebih tu? Kita ke yang cari kerja lebih tu? Ataupun memang arahan dari pihak atasan? Kalau arahan dari pihak atasan yang bagi kerja banyak tu kan, kita kena cakap balik dengan bos kita lah, dengan orang atasan kita. Bos, kerja ni macam banyak sangat ni. Tak silap saya, kerja macam ni kena buat 3 orang. Bos, boleh tak saya nak panggil orang lain untuk bantu saya dalam tim ni? And then kalau bos kata green light, bagi green light, so kita kena tarik lah
3: orang lain. Kena luahkan jugalah, beritahu.
4: Kena luahkan. Kadang-kadang tu, bos ni dia shot sendiri ataupun mungkin bos nak jimat. Sepatutnya dia kena hire orang lagi untuk company dia. Tapi disebabkan dia tak nak jimat, nak untung banyak, kos tak nak banyak, jadi tak hire. Ataupun mungkin dia tengah dalam hiring process, tapi dia tak dapat nak suitable candidate. Maknanya tak ada orang yang boleh masuk dalam tim dia lagi, syarikat dia lagi kan. Jadi apa yang you patut buat, you bagilah allowance memangku ke, ataupun allowance tambahan ke, for the time being you nak cari pekerja tambahan kan, untuk
3: cepat
4: bantu
3: sekali,
4: you punya team. Tu satulah cara untuk kita menyelesaikan benda tu kan. Jadi memang kerja kita banyak. Cara kedua, kerja kita banyak dan memang itulah kerja kita sebenarnya. Memang itu skop tugas kita. Kalau kerajaan kan, kita ada file major kita kan, job description kita kan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita kena prioritaskan kerja kita tu. Kerja kita ada banyak. Selalu kalau dekat klinik saya, saya akan bagi very simple timetable, which is kita boleh buat dua timetable lah. Maknanya important, not important, ataupun less important lah, urgent dengan tak urgent lah. So daripada 4 kolom ni, list kerja kita yang 10 tadi, kita cuba masukkan dalam kolom-kolom ni. And then mana yang paling banyak, yang paling penting dan paling urgent, itu yang kita kena utamakan. Mana yang tak urgent dan tak penting, sama ada kita buang terus dalam list kita ataupun kita boleh buat kemudian. Maknanya lepas yang nombor 1 tu kita dah settlekan dulu. Yang penting, tak urgent, tu mungkin nombor 2 ke nombor 3 ke. Yang urgent tapi tak berapa penting.
3: Doktor bagi tips kan ni.
4: Saya bagi tips ni. Supaya semua biar orang kat luar sana
3: yang mendengar kat pejabat, tempat kerja, doktor bagi solusinya macam mana. Jangan suka pendam-pendam kan.
4: Itu cara kedua lah. Kalau kita rasa ni memang kerja aku memang banyak, kan.
3: Tapi tapi kita susun ikut keutamaan.
4: Ikut keutamaan.
3: Yang mana kita dulu, kita dulukan.
4: Yang mana penting dan mana dan perlu cepat. Yang urgent and important.
3: Lagi satu doktor yang paling kita elakkan, jangan suka menangguh kerja. Bila kita menangguh kerja tu kadang ada stres juga. Boleh buat pagi ni kita simpan tengah hari. Kadang tengah hari ke petang dia ada benda lain kita nak buat.
4: Itu kita panggil time management pula.
3: Itu lain pula doktor ya. Okey, jadi doktor kan, apa kena peranan keluarga dalam menyokong seorang yang mengalami masalah kesihatan mental? Peranan keluarga lah.
4: Keluarga ni adalah apa yang kata, intipati penting dalam mana-mana masyarakat. Keluarga lah nombor satu kan, sebab tanpa keluarga kita tak wujud pun. Kena ada mak, kena ada ayah kan. Bernasib baiklah kalau kita ni dilahirkan memang kita ada keluarga yang komplit kan. Berbanding mereka yang macam anak yatim, yang lahir-lahir besar-besar je dekat rumah anak yatim kan, yang tak tahu siapa family kan. Okeylah, put aside yang golongan yang istimewa macam tu. Secara amnya, bila kita ada keluarga, kita ada mak, ada ayah, ada adik-beradik. So dalam keluarga kita ni, cara kita mendidik anak pun mempengaruhi jugalah keadaan kesihatan mental anak-anak kita. Cara kita berkomunikasi dengan pasangan, suami isteri kan, pun mempengaruhi juga kesihatan mental antara suami dan isteri tersebut lah. Jadi keluarga ni kita macam semua orang memainkan peranan lah. Maknanya kalau you seorang ayah, you seorang suami, you ada tanggungjawab. Mak pun sama, isteri pun sama. Anak-anak, anak-anak yang kita bimbing sampai peringkat usia diorang dah matang, dan mereka akan ada personaliti mereka tersendirilah. Kan? Jadi kalau kita sebagai ayah, kita dapati isteri kita tertekan, kita nampak kan. Dulu boleh masak, masak dulu sedap aja, sekarang masak dah macam tak berapa nak sedap kan. Something is not right lah. So suami boleh detect macam tu lah untuk isteri. Kalau mak pula boleh detect juga kalau ada perubahan pada tingkah laku suami kan. Jadi macam kita kena bertanya khabar lah pada pasangan kita ataupun ahli keluarga kita. Abang okey tak? Alung okey tak? Angah okey tak? Mama rasa nampak macam lain macam je ni, cakap pun dah macam tinggi-tinggi suara dekat mama kan. Ada apa-apa berlaku ke kat sekolah, ada ataupun ada apa-apa berlaku ke kat tempat kerja. So that is cara kita menyokong ahli keluarga kita.
3: Itu dia peranan kita tu.
4: Sangat berat lah sebenarnya. Bukan senang orang nak berkeluarga tau. Bila you decide you nak kahwin, you nak keluarga kan, it's amanah, responsibility. Dia bukan datang dengan shock je.
3: Betul. Jadi tanya doktor, bukan tanda-tanda seseorang yang mungkin mengalami masalah mental dan perlukan sokongan ni.
4: Macam saya cakap tadi kan, ada tiga benda yang you kena nampak. Kan tadi emosi. Cara dia bercakap, tingkah laku. Emosi tadi, perubahan emosi macam jadi garang ataupun jadi senyap. Macam tak nak cakap. Dulu dia seorang yang suka bercakap, bersembang kan. Sekarang dia tak bercakap sangat, banyak diam je kan. Ni dah ada tanda-tanda lah ni. Kedua yang saya cakap tadi, perubahan tingkah laku. Dia banyak menyendiri. Kita ajak, jom ngopi, jom keluar makan. Tak nak lah, tak apalah, aku rasa tak ada selera lah, nak duduk bilik saja ataupun aku duduk kat pejabat je, tak nak keluar kan. Itu pun tanda lah perubahan tingkah laku lah. Kalau dulu dia selalu datang kerja on time, sekarang ni dia asyik datang kerja lewat je. Ada masa dia tak nak datang kerja, macam bagi last minute notice kan.
3: Ni majikan kena alert lah.
4: Ataupun bos lah kena alert kan. Kalau tak bos pun team member pun boleh alert. Selalu kawan ni datang awal, sekarang datang lambat kan. Ataupun itu dari segi kehadiran lah. Dulu dia siap je assignment dia. Kita cakap kita nak hujung bulan ni, memang siap assignment dia hujung bulan ni. tak siap-siap. Dah masuk bulan lagi satu pun tak siap-siap lagi. Something is not right. Sebab bila kita ni semua ada pattern tau. Cara kita bercakap, cara kita bertingkah laku, semua ada pattern. Kalau kita, kawan kita tu ada yang pattern jenis malas-malas sikit, kena ketuk baru jalan kan. Kita nampak. Tapi kalau dia berubah je daripada pattern dia tu, kalau ke arah kebaikan, which is good lah. Maknanya oh, dah dapat hidayah ke kawan kita ni. Itu bagus lah. Tapi kalau yang the opposite one, yang itu yang kita takut. Takut dia ada apa-apa yang mengganggu fikiran dia yang macam dia tak cukup tidur. Datang pun pakai baju butang dah sengit sebelah, tudung pindah ke atas. Contohlah dulu dia macam datang ke tempat kerja wangi je, kali ni macam tak, macam ada bau kan. Lah rupanya dia tak mandi-mandi dah seminggu. Itu pun sangat-sangat red flag lah orang kata. Kita kena bantu dia.
3: Bantu dia tu. Baik, kita dengar lagu doktor ya, sebelum sambung. Okay, baik. Cik Samsul Salahuddin kata doktor dah bagi tips tu, boleh lah cuba kan. Okay, baik. Okay, sihat ke teruskan lepas ini ya. Masalah kesihatan mental ni.

0: Dengarkan Fit Sihat hanya di Perak FM setiap Selasa 10 pagi hingga 11 pagi. Doktor, sama lagi doktor ya. Dengan macam mana agaknya seseorang tu tidak bersedia. Tidak bersedia untuk mendapatkan bantuan profesional. Bagaimana kita sebagai individu, sebagai kawan ke, ahli keluarga ke, nak buat sesuatu untuk dia, doktor?
1: Okey, macam saya cakapkan tadi kan, stigma kan, sangat takut nak pergi klinik ke hospital kan. Jadi, macam kita sebagai rakan, kalau kita ada maklumat ataupun ilmu, apa-apa ilmu yang boleh bantu dia kan. Contohnya kalau dia kata, memang lately ni saya tak dapat nak tidur malam dengan nyenyak lah. Okey. Dan okay, kalau kita tahu orang yang tak boleh tidur malam ni, kita tak adalah sebab orang awam dia tak adalah cakap pergi makan ubat tidur ke apa ke, tak lah kan. Mungkin you tak cukup tidur malam sebab you banyak kerja ke, ataupun you kurang exercise ke, ataupun gaya pemakanan you tak sihat ke. Kita boleh advice yang itulah. Mungkin you lebih minum kopi ke kan. Sebab banyak kerja kan, you banyak minum kopi, jadi that's why you macam susah nak tidur. Why not you adjust you punya lifestyle dulu ke, sebagai rakan kan. Rakan kita boleh bagi nasihat yang very simple macam tu. Kalau you kuat merokok pun boleh menyebabkan you tidur susah juga tau. Sebab dalam rokok tu ada nikotin. Dia macam dia adalah aktif, dia adalah bahan yang mengaktifkan kita tau, yang menyebabkan kita susah nak tidur. Kopi pun sama, carbonated drink pun sama. So benda-benda yang basic macam ni, kalau kita ada ilmu tu, dan kita boleh kongsikan lah dengan kawan kita yang memerlukan pertolongan. Tapi still, kalau you dah adjust semua ni, but you still apa kata, awak masih lagi ada masalah tidur, better dapatkan rawatan lah. Ataupun saringan ke, at least kan.
0: Jangan kalau takut lah nak buat ujian saringan ni, kadang macam takut pula nak buat.
1: Kalau tak nak pergi jumpa doktor kan, tak nak jumpa doktor lagi, tak apa. Banyak je dekat website yang Kementerian Kesihatan Malaysia dah sediakan, yang saya sebutkan tadi,
0: Mentari
1: dekat
0: kan?
1: Mentari, yes.
0: Mentari.gov
1: www.mentari.moh.gov.my. Jen, you boleh klik kat situ untuk buat saringankan diri. Kita ada screening. So bila you buat saringan, dia akan pop up you punya result, hasil saringan tersebut, adakah kita dalam keadaan yang normal ataupun ada mengalami gejala ringan, gejala sederhana ataupun gejala yang teruk dan amat teruk. So katakanlah teruk, amat teruk ataupun ringan pun, kita akan the website tu dia akan pop up untuk nak buat temu janji tak. So kalau nak buat temu janji, dia akan pilih, bagi kita pilihan untuk klik
0: kat dalam tu juga.
1: Ya, kat mana kita nak pergi.
0: Baik.
1: Mentari mana? Kalau kita dekat Perak ni, kita ada tiga mentari. Mentari Batu Gajah, Mentari Selama dengan Mentari Simi. Sebab apa? Kenapa mentari ni ditubuhkan? Sebenarnya mentari ni is part of the sebahagian daripada Jabatan Psychiatric dan Kesihatan Mental Hospital lah. Macam Batu Gajah di bawah Seliaan Hospital Bahagia Ulu Kintar lah, walaupun ditempatkan di Hospital Batu Gajah. Manakala Mentari Selama di bawah Seliaan Hospital Taiping. Mentari Simi di bawah Seliaan Hospital Raja Permaisuri Bainun. Kita ada pakar yang melawat setiap dia ikut jadual lah. Ada yang setiap minggu, ada yang sebulan dua kali kan. Tapi ada pegawai perubatan yang senior lah dekat Mentari tu. Mentari ni, dia nampak macam nama dia sangat unik, Mentari kan.
0: Mentari,
1: jadi ada kita punya klien yang datang, saya datang Mentari sebab saya rasa lebih selamat datang ke Mentari. Sebab kalau pergi ke hospital, rasa macam saya ni sakit teruk. Pergi ke klinik, ramai orang. Kan, jadi pergi Mentari, dia kurang ramai sikit. Dia rasa macam lebih, orang kata, friendly lah, user friendly ataupun
0: berjumpa dengan siapa tu kalau pergi Mentari ni?
1: Kalau pergi Mentari macam biasa, kita ada kaunter, kita akan daftar dulu. Kalau dah buat by appointment melalui online tadi, staff kita akan call untuk confirmkan kita punya kehadiran. And then kita akan bagi tarikh yang dipersetujui lah. Then pesakit boleh datang terus and jumpa doktor lah, dan doktor akan buat penilaian. Kadang-kadang penilaian pertama mungkin kita tak dapat apa-apa. Kita akan galakkan untuk dapatkan feedback ataupun cerita daripada pihak yang lain jugalah. Pasangan ataupun ahli keluarga ya. So selalunya lepas visit yang pertama, kedua, ketiga, dan kita akan berbincang dengan pakar. Dan kita akan confirmkan lah diagnosis ke apa ke. Kalau kadang-kadang tu tak ada diagnosis pun, tapi dia ada macam masalah emosi, jadi kita akan rujuk kaunselor. Kita dekat Mentari ada kaunselor yang datang.
0: Jadi biarkan yang ada pertama kali mendengar kibat Mentari ni, doktor tu saya tanya tu.
1: Mentari dah wujud lama ni, dari tahun 2011. First Mentari dekat Malaysia.
0: Ada yang belum tahu lagi. Kata-kata kalau di Perak, di Batu Gajah,
1: selama dengan Simi.
0: Selama kampung Simi.
1: Ya, yeah. Total mentari dekat Malaysia ada 40. Satu Malaysia lah. First mentari sebenarnya adalah di Putrajaya pada tahun 2011 dibuka.
0: Dah lama dah tu ya?
1: Ya, dah lama.
0: Sebab tu kadang-kadang kita tak tahu nak luah pada siapa.
1: Betul.
0: Kan? Jadi, cubalah tengok macam mana kau.
1: Yes. Kan? That's why dekat website mentari ni, you dekat berada di atas katil, dalam bilik tidur pun you boleh buat saringan. Tak ada masalah and set appointment. So, tak perlu you datang pun. Sebab kadang-kadang orang tengah murung kan, dia tak ada tenaga pun nak keluar daripada bilik kan.
0: Betul.
1: Kita gunakan website ni untuk approach masyarakat lah, orang awam, untuk dapatkan pertolongan.
0: Nampak sema-sema doktor dah sampai di hujung lah.
1: Ya, sekejap je.
0: Sekejap masa je masa berlalu. Kan. Doktor. So, okay, menutup apa punya mesej doktor Hasniah lah kepada semua pendengar kita, sepedang ahli kesihatan mental sedunia 2026 ni.
1: Okay. Mesej saya yang terakhir ya. Wah, rasa macam yang terakhir ni bukanlah terakhir sebenarnya kan.
0: Ya, betul.
1: InsyaAllah. Okay. Untuk orang awam, saya rasa kita kena hentikan stigma tu dengan memandang serong kepada orang yang mengalami gejala kan. Jadi kalau kita nampak ada siapa-siapa rakan kita, ahli keluarga kita yang memerlukan pertolongan, cuba bantu. Okay, sekurang-kurangnya dengan mendengar, bertanya khabar.
0: Ya, betul.
1: Dengar.
0: Tadi kan mendengar.
1: Dengar. Lepas tu kita kena fikir dulu. Jangan dengar lepas tu terus cakap tau. Kita kena fikir dulu. Apa perkataan yang lebih baik yang kita nak bantu dia. Sebab kita kena ingat niat kita nak tolong. Bukan kita, sebab hari ni hari dia. Kita tak tahu masa bila hari kita. Mungkin kita pun akan diuji juga dengan ujian berat macam dia. Kita tak tahu. Kita tak pernah tahu yang bila kita akan diuji kemudian. So niat kita hanya nak membantu, dengar dan kita cakap perkataan yang, kalau aku jadi kat tempat dia, apa perkataan yang paling baik untuk aku dengar, untuk sokong kita, kan? Kadang-kadang yelah, masalah dia tu mungkin kita ni seorang yang personality yang kuat, kita rasa alah smallnya masalah kau ni, macam kita pelekehkan masalah dia. Padahal sebenarnya masalah tu besar untuk dia. Memanglah untuk you tak nampak besar, tapi untuk dia adalah besar. Jadi tak apa, masalah ni memang berat. Kita validatekan dia punya permasalahan dia tadi. Masalah dia tadi, yes, sangat berat hadapi masalah macam ni. Why not kita dapatkan bantuan?
0: Betul. Itu dia yang
1: paling itulah panjang lah pula.
0: Terbaik doktor ya. Apa, terima kasih banyak. Saya pun seronok jumpa doktor pada pagi ni. Bersama dengan doktor kan. Sebenarnya kita sebagai orang yang mungkin agaknya ada sedikit mental yang lebih baik daripada dia lah sebenarnya, untuk membantu dia seperti yang disebutkan tadi ya. Doktor, insyaAllah lain masa jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih atas ilmu yang dicurahkan. Terima kasih kerana menonton kita juga kat Titi Perak FM. Juga walaupun kita tak ada live Facebook pagi ni, terima kasih banyak doktor. InsyaAllah lain masa jumpa lagi doktor ya.
1: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum doktor.
1: Waalaikumsalam doktor.
0: Suara yang berbahagia Dr. Hasniah binti Husin ya, pakar sekretari Hospital Bahagia Ulu Pintar, yang bercakap dengan sambutan Hari Kesihatan Mental 2026 ya. Terima kasih doktor, jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik.

0: macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk kamu aja.
1: Assalamualaikum semua, dah pun 11.13 minit pagi ya. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui urunan diplomatik, pemerkosaan dan juga tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela dan selamat dan juga teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat juga berperi kemanusiaan. Okay, kalau korang nak minta ini belanja lagu boleh aja. Terima kasih banyak pada sahabat kita, Cik Zul kita. Dari Teluk Intan, terima kasih. Ataupun Abang Z Teluk Intan. Assalamualaikum, Jeline, kau salam. Katanya boleh tak Eli belanja lagu katanya. Ada Ubi Ada Batas yang dinyanyikan oleh Farah Wahida. Kau dah tengok tu lagu ni ada ke? Farah dah nyanyikan ya. Lagu ni untuk DJ Eli Rekonti juga semua pendengar juga pinat pendengar setiap Pada FM. Saja suka-suka je katanya. Sekian terlebih dahulu, terima kasih banyak. Pada FM tak pandang yang lain untuk koma aja. Okey, let's tengok dulu Abang Z ya. Lagu tu Ada Ubi Ada Batas. Rasanya lagu Wak Jeng ada lagu ni ya.

0: 0326 bersama dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah ya. Okay, saya nak maklumkan azan zuhur kita akan masuk pada jam 1.07 minit bagi kawasan Bandar Ipoh ya. Okey, dan nampaknya isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, perkuasaan dan juga tindakan berperingkat. Pada 9 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan juga taatur. Isu berlarutan usaha diteruskan, disusun berperingkat dan juga berperi kemanusiaan. Okey, dan nampaknya saya tengok lagu permintaan dari sahabat kita ni. Dari Beruas. Selamat pagi Kak Awi Beruas, Gangga Negara. Ya, boleh tak Eli banyak lagu dia persembahan dari filem. Dari filem Hati Mary Sati. Dengan Cal-Cal Mary Sati. InsyaAllah boleh aja Kak Awi.
1: Irama Bollywood. Sona kitna sona hai. Melodi memikat.
2: Chal, chal, chal, mere saathi, oh mere hati.
1: Dan nostalgia yang tak pernah pudar.
3: Ajnabi, mujhko itna bata, dil mera tu pareshan hai.
1: Hindi Hits setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM untuk kau.

Assalamualaikum semua, selamat tengah hari. DJ Ellie Fazila bertugas lagi hingga jam 2 petang nanti. Segmen Yop Yong kita ya. Okey, lagu yang diminta oleh pelan kita ni iaitu saudara Azhar Hassan Basri Betul Gajah Zaman Wak Jeng. Oh Irama, Oh Nyawa. Semoga terhiburlah saudara Hassan, Azhar Hassan Basri ya. Okey, ini pula siapa yang minta lagu ni? Terima kasih Abdul Rahman. Oh boy, Abdul Rahman nak minta lagu apa ni? Ara Johari. Orang yang sama. Oh, orang yang sama. Nanti Eddie tengokkan lagu tu eh. Okay, juga ada sahabat kita. Assalamualaikum. Salam. Selamat tengah DJ Lee. Teman Zaidi dari Teluk Intan. Dan minta lagu Suan Casey. Jangan ada benci. Okay. Tak apa, tak apa. Nanti saya siarkan lagu tu ya. Okey, dan nampaknya sempena apa ni hari ni? Hari ni saya rumpakan apa ni? Hari Selasa 6 bulan Oktober. Sempena hari lahir koma hari ni. Hari yang lahir hari ni kan? Hari lahir yang keberapa tu tak kisah yang keberapa. Yang paling penting kalau disebut hari lahir ni. Tak mana kita suka tak suka. Rela atau tak rela. Umur kita semakin meningkat. Itu hakikatnya ya. Yang perlu kita terima. Apa pun yang paling penting biarlah umur kita meningkat tak apa. Tapi yang paling penting kita kualiti kehidupan tu kita utamakan. Semua berkah umurnya ya. Semoga berkah umurnya dimudahkan urusan dan juga diluaskan rezeki, insyaAllah, amin. Okey, isu Myanmar telah pun berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui penanganan diplomatik, penguasaan dan juga tindakan berperingkat. Pada bulan September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara berperingkat. Sukarela selamat juga teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, disusun berperingkat dan juga berperi kemanusiaan.

Ya, Arif Peter. Lagunya Apa Nak Jadi. Ha-ha. Terima kasih semua mendengarkan pada FM. Okay, nak kongsikan sedikit dengan pembentangan belanjawan 2027 ya. Pada hari Jumaat 9 Oktober nanti, bermula jam 3 petang hingga 7.30 minit malam, di mana pembentangan belanjawan 027 ni oleh Perdana Menteri kita Dr. Anwar Ibrahim ya.

Inilah khabar-khabar baik yang kita terima untuk belanjawan 2027. Tempoh raya masa sekarang ni memang cepat sangat berlalu. Dah pun 6 hari bulan Oktober. Jadi beberapa bulan saya lagi kita akan berada di tahun 2026. Jom kita melangkah ke tahun 2027 insya-Allah pada tahun depan. Doakan doa

apa untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

Itu dia Fatimah Imam Amin. Sayang jangan mengenang. Semoga Nur Azila terhibur dengan lagu dimintanya untuk tengah hari ini ya. Waktu kita kan 12.53 minit tengah hari. Saya pun enjoy juga mendengar lagu-lagu diminta oleh sahabat pendengar kita ya. Okey, jadi nak maklumkan azan Zuhur masuk ya. Di kawasan Mandiri pun pada jam 1.07 minit tengah hari kan. Dan untuk jam terakhir bersama ini macam biasalah kita akan ikuti rancangan tausiah. Ya, Thomas Aryan juga Elsa Pitaloka. Satu hati sampai mati.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas, termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka? Atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Dalam sesi yang sama, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia menjadi negara pertama berjaya menghantar pulang warga Myanmar ke negara asal mereka menerusi rundingan secara langsung dengan kerajaan negara berkenaan. Beliau memaklumkan seramai 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya ambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Mong Lai, dan kemudiannya setelah dilantik presiden berjumpa kali kedua, pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing, di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia, dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi dengan dua syarat. Pertama, layanan yang agak lebih mensabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah RM10.7 bilion setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tabir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
4: Jadi pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Perkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olis muncul watak penting dengan meledak 2 gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiree Doué, Ryan Cherki dan 2 jaringan Olis. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Press M untuk koma aja. Assalamualaikum semua, selamat tengah hari. Dah pun 1.14 minit tengah hari ya. Okey, dimaklumkan Zohor masuk dalam 1.2 minit tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh. Okey, dan isu Myanmar telah berlarutan selama berapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, pengurusan dan juga tindakan berperingkat. Pada 9 September 2006, selama 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat juga tak atur. Isu berlarutan usaha diteruskan, susun berperingkat juga berperi kemanusiaan. Terus saja bersama kami FM untuk jam terakhir bersama saya Eli.

bila-bila masa, di mana jua, Perak FM, hiburan berinformasi untuk komen. Perak FM, segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang di Perak FM, untuk komen aja. Sampai dah sampai di ujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk kali ini menemani koma dalam segmen Yop Yong. Ya. Terima kasih banyak terus setia bersama Eli sepanjang saya bersiaran pada pagi ini hingga tengah hari ini. Ya. Dan selepas ini lekas tugas Aida akan bersama koma dalam segmen Mogebang kita. Ya. Jam 2 petang hingga 7 malam. InsyaAllah Eli kembali lagi bersiaran pada hari Sabtu nanti. Ya. Ha. Jangan lupa jangan temu kita hari Sabtu. Ya. Dari jam 7 malam hingga 12 malam. Koma yang menanti-nanti setiap minggu dengan Hindi Hits. Cerita Bollywood nantikan anda akan seperti ini nanti. Setiap malam juga setiap malam insyaAllah. Dari rancangan Silang Budaya, Moh Labun juga akan sama kita ikuti hari Sabtu. Jam 3 hingga 4 petang. Ya. Okey, pasal koma terus memilih Pan FM sebagai teman koma. Hingga tamat siaran jam 12 malam seperti biasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: razaqtana wa qina azaban nar wa
1: ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
2: Ikuti sambungan terakhir tausiah wanita dariku untukmu, anjuran pejabat setia usaha kerajaan negeri Perak yang disampaikan oleh yang berusaha Ustazah Asni Abu Mansur Al-Hafizah yang dirakamkan dari Dewan Bangkuit Bangunan Perak Darul Ridwan.
3: Okey, saya buka ruang untuk soalan insya-Allah.
4: Okey, kita dah masuk 2024 ni, sentiasa ada azam baru. Masuk tahun baru je ada azam baru. Tapi masalah saya lah secara personal. Yang payah tu, yang nak berubah tu senang. Tapi nak istiqamah tu susah, Zazah. Macam mana, Zazah?
3: Okey, terima kasih soalan, masya-Allah. Kita baru berapa hari masuk tahun baru? 9 hari. Masa akhir tahun hari tu, semua orang dah kata, akhir tahun. Semua dah fikir apa nak azam baru. Semua fikir akhir tahun. Tapi mungkin ramai yang kurang fikir tentang akhir hidup kita. Akhir hidup. Ibu yang mulia. Kita cerita tentang istiqamah dengan amalan. Ya, istiqamah dengan amalan. Saya teringat bagaimana Imam Syafi'i mengamalkan satu doa. Ketika beliau masuk Mekah, Imam Syafi'i amal satu doa ketika masuk Mekah dan ketika minum air zam-zam. Dan dia doa ini.

Ini doa Imam Syafi'i. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Dan berkat doa ini, Imam Syafi'i mendapat dua ilmu yang sangat hebat. Pertama, Imam Syafi'i menjadi orang yang dapat menuntut ilmu di Mekah. Berapa banyak Imam Syafi'i? Maksudnya sehingga boleh mengeluarkan mazhab Asy-Syafi'i. Dan ilmu yang kedua, Imam Syafi'i menjadi orang yang paling mahir untuk memanah. Sehinggakan 10 kali lemparan panah Imam Syafi'i, 9 per 10 tepat dan 1 per 10 itu Imam Syafi'i lencongkan daripada target. Why? Sebab Imam Syafi'i tak nak menjadi orang yang riak. Hatta kalaulah panah itu kena pada satu target dan berlubang target itu, panah yang kedua boleh pergi kepada lubang panah yang pertama. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Dan ibu, pengajarannya ialah azam tahun baru itu perlulah dihiasi dan diminta dengan doa. Bukan saja doa, diterbitkan lagi, diiringkan lagi dengan amal saleh, ibu-ibu sekalian. Dia bukan azam saja, dia kena alladzina amanu wa amilus salihat. Sila buat sesuatu yang berbentuk praktikal untuk amal saleh. Contoh ibu-ibu, contoh. Azam tahun baru buat yang senang-senang ibu-ibu. Azam tahun baru, setiap kali makan dan hidang makanan pada suami, aku akan

0: buat hidangan itu dengan senyuman. Senang tak? Itulah azam tahun baru agak. Dan dia kena buat tak? Kena buat. Dia tak boleh azam saja, dia kena buat. Yang kedua, cari lagi amalan-amalan. InsyaAllah kali ini aku janji akan telefon mak hari-hari. Dan juga telefon mak mertua. Hari-hari, mak apa khabar, mak sihat? Mak ada apa-apa keperluan tak? Telefon hari-hari. Yang ketiga, akan mesej suami hari-hari dan sebut I love you kepada dia. Kak okey ke kak? Okey, berapa orang yang belum belum kahwin angkat tangan? Pengerusi dah kahwin dah? Yang belum kahwin angkat tangan? Ya Allah, berikanlah dia jodoh yang baik-baik, ya Allah. Amin. Segera, segera, segera, ya Allah.
1: Amin.
0: InsyaAllah, ada tu, ada tu, ada tu, insyaAllah. Yang angkat tangan ni, sabar je dengannya, sabar je. Eh. Tenang, tenang. Dan ibu-ibu, azam tu kena diselitkan dengan amal. Kena buat sekali dengan amalan. Maka, dan setiap amalan untuk istiqomah, syarat dia kena 40 hari direct. Maka dia akan menjadi istiqomah. Contoh, ibu-ibu try untuk solat duha. Cuba buat. Rehat kecuali period saja tak semayang. Duha, duha, duha, duha, duha, duha. Sampai 40 hari. InsyaAllah benda itu akan jadi istiqomah. Samalah cakap dengan terima kasih abang, terima kasih abang, terima kasih abang, terima kasih abang. Maka benda itu akan jadi biasa, dia tak jadi janggal dah. Okay? InsyaAllah. Ada soalan lagi?
2: Assalamualaikum dan selamat pagi Ustazah. Saya ada satu soalan, tetapi sebelum saya ingin mengutarakan soalan saya ingin mengucapkan terima kasih Ustazah kerana datang ke SUK. Saya mengambil kesempatan untuk datang ke sini untuk mendengar ceramah Ustazah secara berdepan. Sebab kalau kita tengok di YouTube ataupun di Facebook, tak rasa macam kita berdepan. Dan saya minta izin, tadi saya ada ambil video, especially masa Ustazah tengah terangkan pasal Perang Badar dan juga sedikit pasal Masjid Al-Aqsa, sebab saya ingin berkongsi video itu dengan anak saya. Sebab dia ada UPKK tahun depan, jadi penting ada Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq and so on. Ustazah, soalan saya ialah bila Ustazah kata I love you to my husband and so on. Bagaimana kalau suami tu minta nak kahwin lagi? Dan sebab tak ada orang yang tanya, so maybe I want to raise this question because I have 3 girls. All my girls are darjah 6, darjah 4 dan darjah 1. Mereka itu ialah perempuan. Jadi sebagai ibu lah, sebagai seorang wanita, apakah nasihat Ustazah jika misalnya awal lagi walaupun anak saya masih kecil, kalau sebab bila berlaku macam gini, keluarga porak-peranda, jadi akan jadi masalah sosial and so on. But as a mother, being a strong mother, a good wife, what is your advice for me to educate my girls and also my friends and to all the women? Thank you.
0: Soalan ni, ini parah ni, ini parah ni. Ibu-ibu yang mulia, satu saya nak cakap. Cakap ni secara ni lah. Takdir ni tidak ikut kehendak hati kita. Tak ikut kehendak hati. Kehendak hati, semua nak best-best. Kehendak hati, abang tu suami saya. Kehendak hati. Kehendak hati, nak hidup selama-lamanya til jannah, til jannah. Hashtag til jannah. Tapi kan, tak semua kehendak hati kita berjaya ikut kehendak hidup kita. Kita dah plan macam ni. Okey, sekian kahwin, ni. Tiba-tiba ada orang berpisah. Adakah dia nak berpisah macam tu? Dia pun tak terfikir. Aku tak terfikir, babe. Jadi janda, babe. Tak terfikir, babe. Serius, aku tak terfikir, babe. Sebab suami aku sehat, babe. Besok tiba-tiba meninggal. Serius lah, tak terfikir benda ni. Sebab takdir tidak ikut kehendak hati. Takdir tidak ikut kehendak hati kita. Bila bab macam ni yang akak sebut, bila suamiku kahwin lagi. Yelah. Bila bab yang macam ni pula ini juga termasuk, bila sebut kan marah orang. Asal kahwin takdir. Asal kahwin, takdir. Ibu-ibu, memang takdir. Oh, tu dah marah dah tu. Tapi Ustazah dia susah dengan saya. Kenapa senang dengan orang lain? Aha. Akhirnya ibu-ibu baru kita faham. Syurga ni mahal. Syurga ini mahal. Maka ibu-ibu kena doa. Ya Allah, berikanlah aku ujian yang aku mampu. Tapi pasti ujian yang Allah bagi kepada kita. Dan itulah yang ibu-ibu mampu.

Ayat ini Masya Allah. Ya Allah, Allah beritahu, aku takkan bagi kamu susah melainkan apa yang kamu mampu. Aku takkan uji kamu melainkan apa yang kamu mampu. Kalaulah Allah uji akak-akak dengan suamiku kahwin lagi, rupanya memang itulah ujian yang Allah pilih untuk akak kerana akak mampu. So nak marah siapa ya? Marah Tuhan ke? Memang betul ramai yang porak-peranda. Nanti panggillah orang yang terseksa di dunia itu, panggil dekat akhirat. Yang inilah yang diterseksa kat dunia. Tapi sebab sabar dia, sebab itulah dia dapat masuk syurga ni. Akak cecita, cecita, cecita. Macam mana akak kat dunia dulu akak terseksa dengan suami? Sekejap eh. Lupa lah. Tak boleh nak recall. Bukan akak ke yang makan ubat depress dulu? Yelah. Tapi tak boleh nak recall. Kerana nikmatnya syurga sehingga terlupa kesengsaraan di dunia. Maka bersabarlah dengan berdoa. Bersabarlah dengan berdoa. Mungkin ada lagi yang belum kita syukurkan. Ibu-ibu, ada seorang budak perempuan. Saya suruh dia listkan. Masa tu buat camp cuti sekolah baru ni. Saya buat camp memanah berkuda dan terapi Al-Quran. Nanti kita boleh buat untuk wanita juga insyaAllah. Terapi Al-Quran, terapi Fatihah, terapi memanah dan berkuda. Kalau tak ada kuda, kita bukan pakai kuda kepang. Kita buat memanah sahaja. InsyaAllah, insyaAllah nanti kita boleh bincang-bincang. Dan budak ni, ibu, bila saya suruh listkan, apakah yang awak nak syukurkan? Saya suruh dia list. Syukur ya Allah, ada kening, syukur ada mata ya Allah. Syukur ada hidung, syukur ada lubang hidung. Semua disebut. Kenapa sebut syukur ada lubang hidung? Ila ustazah, Allah buat lubang hidung kita kat bawah. Buatnya Allah buat lubang hidung kita kat atas, hujan dah kena pakai payung. Betul juga eh? Budak sekarang cerdik, ibu-ibu. Last kali, terima kasih Allah sebab bagi saya air mata. Wih, another level budak ni, baru form 1 kot. Air mata? Ha. Kenapa air mata? Kalau air mata tak ada, macam mana saya nak luahkan sedih saya? Wih, kata. Saya jumpa mak dia. Rupanya budak ni adalah dalam treatment psikiatris sebab mengalami tekanan perasaan. Macam itulah. Bila mak dia, bila bapa dia buat perangai, dan budak yang stres adalah anak. Saya panggil dia. Adik, Zazah, dalam bapa ni apa yang saya nak syukurkan? Dia dah buat mak saya macam ni. Saya nak syukurkan apa, Zazah? Form 1 ni, dah dapat treatment. Oh, saya sedih kak, saya nangis. Saya kata macam ni lah, adik kena syukur sebab adik lahir daripada mak dan ayah. Ada orang lahir, mak bapak dia tak nikah. Paling tidak awak kena bersyukur, awak tahu inilah bapa awak, inilah mak awak. Awak syukur tak? Perlu tak cakap terima kasih dengan ayah? Walaupun ayah buat awak macam ni, buat mak awak macam ni. Tapi kena juga kena ada terima kasih. Dia terdiam, ibu-ibu. Yalah, Ustazah. Rupanya, ada lagi benda yang belum saya syukurkan. Terima kasih Allah. Last-last dibuat kesimpulan, ibu-ibu. Ini form 1, eh? Kita bukan tidak bahagia. Tapi kita kurang bersyukur. Rap. Diam saya, ibu. Dan hari itu, bukan dia yang dapat pengajaran daripada saya. Tapi saya yang dapat pengajaran daripada dia. Maka ibu sekalian, hidup ni perlu diraikan. Ujian juga perlu diraikan. Saya alhamdulillah bila dapat nikmat. Sebut juga alhamdulillah bila dapat ujian. Ada seorang perempuan ni, ibu sekalian. Semuanya suami buat, dimanjakan oleh suami. Hatta garam pun tak pernah beli. Tiba-tiba Allah ambil suami dia masa COVID. Dia kata, terduduk saya, Ustazah. Tapi baru saya faham, saya selama ini terlalu bergantung pada suami saya. Akhirnya saya dapat sesuatu, Allah cakap pada saya. Kau ni gantung sangat kat suami, kan? Semua suami. Kau tak sampai, kau tak kenal aku siapa. Now aku ambil suami kau. Kenapa Allah nak ambil suami saya yang baik ini? Kalau yang suami tu jahat, nak ambil-ambil lah pria.
Allah cakap, aku nak kenalkan diri aku

0: tolong. Rupanya Allah ambil suami dia untuk Allah kenalkan diri dia. Akulah tempat kau bergantung. Dan Allah ambil suami ini tidak semestinya dengan suami itu meninggal. Dan ini juga adalah salah satu cara Allah untuk mengenalkan diri dia bahwa kasih suamimu adalah kasih yang sementara. Sila kembali kepada aku. Maka ramailah orang diuji. Akhirnya tersungkur di atas sejadah. Ya Allah, tolong aku Tuhan, suami aku, ya Allah. Panggil siapa? Panggil Allah. Allah cakap, si, dah panggil aku. Tengok. Kalau tak, bahagia sangat lambat lagi nak panggil aku. Maka benarlah ujian itu mengembalikan kita untuk memanggil Allah daripada lubuk hati yang paling paling dalam. Wallahu ta'ala a'la. InsyaAllah. Silakan pengurus.
1: Terima kasih Ustazah di atas pencerahan tentang dalam soalan-soalan sebentar tadi. Sungguhnya slot satu ni Ustazah pada saya sangat deep. Bertakung air mata. Tapi tak ditunjuk sangatlah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, berakhirnya soalan itu tadi, maka berakhirlah slot pertama kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustazah Azni Mansor di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat yang diberikan sebentar tadi.
2: Demikian tadi berakhirnya tausiah wanita dariku untukmu, anjuran pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Perak yang telah pun disampaikan oleh Yang Berusaha Ustazah Azni Abu Mansor Al-Hafizah yang dirakamkan dari Dewan Bangkuit Bangunan Perak Darul Ridwan. Jangan lupa untuk ikuti tausiah setiap hari 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Perak FM.

0: saya Hazama untuk Koma Orang Perak lah. Sama lah kita. Untuk koma aja.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM. Perak
2: FM. Yo, apa kena buat tu? Mohnya bersama Moh Kebang.
3: Untuk koma aja.
4: Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk ruangan segmen yang berikutnya iaitu Moh Gebang, di mana bersiaran dari jam 2 petang ini sehingga jam 7 malam nanti. Bersama dengan saya, Aida Sezali, menyambung tugasan rakan setugas DJ Eli yang dah pun menemani koma di ruangan Yup Yong sebentar tadi 10 pagi hingga 2 petang untuk edisi hari ini 6 Oktober 2026, hari Selasa bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Sekali lagi, kalau ada boleh kongsikan info solat dah pun masuk waktu zuhur tepat jam 1.07 minit tengah hari tadi. Jadi alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan rasanya ramai dah pun yang selesai menunaikan ibadah solat. Jadi mana yang belum, moh sama-samalah kita menyegerakan ibadah fardu yang telah diperwajibkan ke atas kita. Juga mungkin ramai yang dah pun selesai menikmati juadah makan tengah hari kan. Jom kita sambung roja, kita menyambung penggal kedua untuk tugasan roja kita hari ini untuk hari Selasa, sebelum kita menantikan detik-detik penamat jam 5 petang ataupun 6 petang nanti. Aida akan temankan koma sepanjang 5 jam siaran ini. Jadi macam biasa, kalau ada cerita untuk dikongsikan, ada beberapa info, ada perkongsian untuk kita sama-sama menjadi pengetahuan sesama pendengar Perak FM, orang-orang Perak, moh lerah hantarkan ke 0102007055. Dan seperti biasa, bila masuk je jam 2 petang setiap hari ini, mestilah Zon Klasik akan menemani koma dengan lagu-lagu retro dari era 80-an dan 90-an. Sebab itulah ada nak payung koma selepas ini, lagu dari Search, Fantasia Bulan Madu. Terus kekal mengakan Perak FM, ada hiburan, ada informasi semestinya untuk koma aja.
5: Kalau koma gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, mohlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang, hanya di

0: subscribe ni Kak Jai Ibrahim dari video. Terima kasih. Bukalah radio.
1: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum majlis.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Assalamualaikum, selamat petang. Terus setia mendengarkan Perak FM bersama dengan saya Aida Sezali. Ada temankan koma untuk 5 jam siaran hari ini dari jam 2 petang hingga 7 malam nanti di Ruangan Mogebang. Aida juga nak ucapkan terima kasih kepada koma yang dah pun bersama-sama memeriahkan ruangan WhatsApp Perak FM menemani Aida ketika ini, yang mana belum menghantarkan ucapan, kalau mana mungkinlah nak hantarkan kepada yang tersayang kan, hantarkan je lah ke 010-200-7055. Nak cari kawan-kawan lama. Aida, saya ni rindulah dekat kawan saya. Saya nak jumpa balik tapi tak tahu macam mana. Mana tahu kawan anda itu sedang mendengarkan Perak FM. Bila dengar akan koma punya ucapan, dapatlah orang kata menjejaki mereka semula kan. Dan juga ini ucapan daripada Syarul yang Aida nak bacakan. Katanya, Assalamualaikum Moh Gebang. Bersama dengan Aida, semoga sihat. Alhamdulillah. Koma macam mana pula kabarnya? Syarul ucapkan terima kasih untuk siaran hari ini. Banyak info maklumat berkongsi yang disampaikan. Kalau ketika ini Syarul kongsikan dekat Taiping, keadaan cuaca hujan. Kalau di sekitar Perak FM, alhamdulillah macam cerah, tapi nampak gaya macam hujan memanggil pun ada. Tapi apapun, kita mendoakan semoga yang baik saja untuk hari kita hari ini. Macam mana pula keadaan cuaca di tempat koma? Kalau Kelang, ini perkongsian daripada Wan, katanya cuaca mendung aja hari ini. Tapi koma jangan mendung-mendung, okey? Terus ceria mendengarkan Perak FM. Aida pun akan temankan koma, jangan risau. Katanya tak lupa buat DJ Aida, dan juga terima kasih buat DJ Eli yang berkonti tadi untuk pendengar setia Perak FM. Ucapan daripada Cuintan juga, katanya cuaca di Sauk dah guruh. Guruh dah berbunyi dah ni, tapi cuaca macam ada cahaya mentari. Tak adalah pula tanda-tanda nak hujan. Jadi apakah maksud bunyi guruh yang orang kata melaungi sekitar Sauk itu? Ke bukan bunyi guruh? Cu salah dengar ni. Bunyi lain kot cu. Cu cek balik cu. Cek balik tengok. Aida cu macam biasa katanya tetap hadir setiap segmen sambil-sambil mendengarkan Perak FM. Sambil tu lah tengah masak goreng kacang panjang ni. Ada sotong pula tu. Dengan sekali ikan belanak masin. Ya Allah, enak sekali. Simple-simple je Aida. Tapi Aida kalau masakan-masakan simple, Aida memang selera. Sebenarnya lah dia macam lagi naik selera lah makan simple-simple ni kan. Makan pula ada telur mata. Telur mata simple ke? Simple lah tu. Lagi ucapan daripada Kak Zah, Taman Bertuah, tengah layan Perak FM. Cuaca dekat Taman Bertuah ni katanya alhamdulillah cerah. Dan juga ini ucapan daripada Haji Zul. Lagu-lagu sedih weh katanya. Boleh ke nak dengar lagu ceria? InsyaAllah. Nanti I dah payungkan koma lagu yang ceria sikit ya. Sebab tadi kita banyak dengar lagu sedih. Lagu Wing Sejati dan juga Sudirman. Datuk Sudirman merisik khabar. Tapi sebelum tu Aida dah payung lagu yang ceria-ceria jugalah sebenarnya. Lagu daripada Tok Sheila Majid, Sinaran, dan juga Michael Jackson, Billie Jean. Tapi tak apa, kita naik turun-naik turun sikit emosi kita. Tadi kita dah dengar lagu sedih, kita dengar lagu ceria pula. Aida payung koma Kahitna Cantik di Perak FM untuk koma aja.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ye, demo koma.

0: κατασκευά.
1: Το κομμάτι. Untuk koma je.
2: Orang-orang Ipoh boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 95.6. Terima kasih buat koma yang masih lagi setia bersama dengan Aida di sini untuk ruangan Mogebang. Dan Aida juga Aida juga nak kongsikan info trafik buat mungkin koma yang mana dari Ipoh nak ke Sungkek ke, nak ke Bidoh ke, yang bakal melalui lebuh raya yang Aida kongsikan ini, di mana kita ada menerima laporan berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di kilometer 341.8 hingga kilometer 340.6 arah utara dari Sungkai ke Bidoh. Lorong kanan terhalang namun trafik dalam keadaan yang terkawal. Patuhi arahan papan tanda. Juga lagi ada laporan berkenaan dengan trailer rosak di kilometer 257.0 arah utara dari Terowong ke Kuala Kangsar. Lorong kiri terhalang, trafik sesak. Pandu berhati-hati dan harap maklum. Kurangkan kelajuan koma ya ketika koma mandu. Pandu dengan lebih berhati-hati, okay? Yang pastinya koma kena sentiasa kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Dan ini pun penting juga ni untuk Aida ingatkan koma. Elakkan pertukaran lorong secara mengejut berhampiran lokasi kejadian. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu nak cepat kan. Kita pun tukarlah lorong kita tanpa memberikan lampu isyarat signal. Tanpa memberikan signal kepada orang kata sebagai panduan kereta yang berada di belakang kita tu. Kita buat pertukaran secara mengejut. Lepas tu kan orang belakang pun break mengejut. Sambung lagi ke belakang, ke belakang, ke belakang. Berlayer-layer dah break mengejut tu. Takut nanti kan ada pula kejadian yang tidak diingini berlaku. Kita minta dijauhkan. Na'udzubillah. Dan juga lagi laporan status di trafik yang Aida boleh kongsikan. Ini adalah status terkini berkenaan dengan trailer rosak di kilometer 257.0 arah utara dari Terowong ke Kuala Kangsar, di mana untuk status terkini adalah insiden selesai dan trafik dalam keadaan yang lancar. Aida doakan semoga perjalanan koma selamat tiba ke destinasi dan juga semoga pemanduan dan perjalanan koma sentiasa lancar sahaja. Jadi sambil-sambil koma memandu tu, jom terus dengarkan Perak FM sebab Aida akan temankan koma sekarang ini. Semestinya ada hiburan, ada informasi yang bakal kita kongsi dan sajikan bersama dengan para pendengar. Dan kalau koma ada ucapan, ada mungkin kiriman untuk yang tersayang, macam biasalah nombor kita 010-200-7055. Menemani koma di Perak FM, Aida Sazali di sini di ruangan Moh Gebang.
3: Moh Gebang, 2 petang hingga 7 malam. Ada lagu nostalgia 80-an, 90-an. Boleh juga berinteraksi bersama DJ di Facebook, WhatsApp dan juga talian. Moh Gebang.

0: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
1: Taiping, Bandar Warisan. Kereta api pertama dari Taiping ke Port Well, Kuala Sepetang. FM 104.1 Pira FM. Untuk kita-kita aja, untuk koma aja.

Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong. Hari ini 6 Oktober 2026 dan hari ini juga seramai 460,771 murid dah mula menduduki peperiksaan matrik pembelajaran tahun 4 MPT4 bermula hari ini sehinggalah 8 Oktober nanti, yang mana membabitkan pentaksiran mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil di 8,157 sekolah di seluruh negara. Jadi selamat berjuang kepada anak-anak dan adik-adik tahun 4 kita. Semoga memperoleh keputusan yang memberangsangkan untuk peperiksaan matriks pembelajaran tahun 4 MT4 ini. Dan semestinya Aida rasa ramai yang tertanya-tanya, apa benda ni Aida, matriks pembelajaran tahun 4 ini? Okey, baik, apa yang Aida boleh kongsikan, yang mana kamu juga boleh terus layari laman media sosial ataupun sumber-sumber dari Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita ketahui lebih lanjut berkenaan dengan matriks pembelajaran tahun 4 ini, di mana matriks pembelajaran tahun 4 ini dilaksanakan bagi membantu guru untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid bagi merancang intervensi yang lebih berkesan. Jadi tujuan pentaksiran ni akan membantu guru untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid, nak mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid, untuk mengenal pasti juga keperluan intervensi untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi mata pelajaran yang terlibat, yang ditaksir, yang Aida kongsikan tadi, antaranya Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Bahasa Cina, Bahasa Tamil untuk SJKC dan SJKT. Mungkin ada anak-anak koma kan yang mana sedang menduduki pentaksiran ini, cuba kongsikan dengan Aida apa persediaan mereka dan koma sebagai ibu bapa untuk anak-anak ini melaksanakan pentaksiran, untuk meneduki pentaksiran hari ini, yang mana pentaksiran ini dilaksanakan secara berfasa, iaitu pada tahun 2026 ini pengukuran pembelajaran tahun 4 dan tahun depan tahun 2027 adalah pengukuran pembelajaran untuk tingkatan 3, yang mana antara kandungan yang ditaksir dalam pentaksiran ini akan merangkumi pembelajaran dari tahun 1 sampailah tahun 4 yang meliputi pengetahuan, aplikasi, penyelesaian masalah, penaklukan, kemahiran berfikir aras tinggi, kebat. Aduh, Aida pernah teringat Aida jawab soalan kebat. Memang pecah otak lah, orang kata balik je terus cari air, cari makanan, konon-konon nak recharge balik tenaga yang dah dihabiskan dalam peperiksaan tu. Ah, tapi itu semua kenangan yang indah koma. Jangan risau. Apa-apa kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga tenang menduduki pentaksiran ini. Dan apa jua keputusan yang selepasnya itu, kita orang kata, kita dah usaha. Kita serahkan sahaja pada Allah SWT. Tapi jangan lupa untuk terus berusaha untuk menjadi insan yang berjaya dan untuk menjadi individu yang berjasa kepada agama, bangsa, negara dan juga keluarga kita. Yang penting kita sentiasa menjadi insan yang terbaik, insan yang orang kata ihsan. Apa tu? Alah, Aida dah lupalah perkataan tu. Tapi yang tu lah. Apapun, korang kena terus kekal mendengarkan Pre FM. Aida temankan korang hari ini sampailah jam 7 malam nanti. Kalau korang ada cerita tentang anak-anak korang yang menduduki peperiksaan matriks pentaksiran tahun 4 hari ini, boleh kongsikan juga di 0102007055. Pre FM ada hiburan, ada informasi untuk korang aja.

0: ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

Lagu yang baru saja kita dengarkan ini adalah lagu nyanyian Amir Ahnaf bertajuk Gadis Melayu Terakhir. Siapakah gadis Melayu terakhir yang berada di hati koma? Aha. Dan lagu ini juga yang boleh dikongsikan. Menariknya, ini adalah lagu yang bukan sahaja lagu sulung ataupun single sulung Amir Ahnaf yang juga merupakan seorang pelakon. Tetapi juga ini adalah karya pertamanya sebagai penulis dan pencipta lirik. Special yang mana dipersembahkan lagu ini pertama kali pada acara Watch Party episod 11 dalam drama Cinta Dalam Sekam, yang mana drama itu juga hangat diperkatakan akhir-akhir ini dalam media sosial yang menjadi kegemaran ramai netizen menontonnya. Drama gandingan bersama dengan Siti Khadijah Halim. Dan juga yang boleh Aida kongsikan dengan koma, di mana berkenaan dengan isu Myanmar. Selain daripada kita nak tahu daripada lagu Gadis Melayu Terakhir tadi, ini juga info lain yang ada nak kongsikan dengan koma berkenaan dengan isu Myanmar yang telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2006, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Dan koma, kalau ada lagi info-info terkini yang nak dikongsikan bersama dengan Aida, yang mungkin Aida terlepas pandang ataupun lambat untuk Aida kongsikan dengan koma, hantarkan sahaja ke 010-200-7055. Macam Aida janjikan tadi, ada nak bacakan ucapan koma yang mana dah pun menghantar di ruangan WhatsApp. Ini Aida nak bacakan ucapan daripada Yong Marhamah. Katanya, "Hi DJ Aida dear." Layan radio sambil buat kerja ni. Ha, ada koma, moh le. Dan ini ucapan daripada Kak Ayu dari Tapah Road, hadir petang ni. Katanya, "Best lagu-lagu petang ni menghiburkan. Lebih-lebih lagi bila ada lagu Ella tu. Ha, lagu favorito. Cuaca mendung-mendung manja je gitu. Akak tengah goreng cempedak untuk minum petang." Ya Allah, seronoknya Kak. Angin-angin sejuk petang tu kan. Lepas tu makan pula goreng cempedak, ada pula kopi sebelah. Ya Allah, memang menikmati orang kata. Abang Fendi Jelapang hadir mengucapkan selamat petang kepada semua sahabat dan juga pendengar Pera FM, dan diucapkan selamat bertugas kepada Aida. Dan Abang Fendi nak ucapkan terima kasih kepada Ani dan Rosli. Kenapa tu bang? Juga anak-anak, sebab datang ke rumah semalam. Dari Manjung datangnya. Dari Manjung datang ke Jelapang ya. Cuaca petang ni pun Abang Fendi kongsikan redup-redup manja gitu. Ani dan Rosli ni siapa bang? Kawan lama ke? Seronoknya dapat jumpa balik kawan-kawan lama. Kadang-kadang kan, selain daripada menziarahi rumah, ada satu tempat je yang kita senang nak jumpa kawan lama, iaitu kenduri kahwin. Kalau tak disebabkan kenduri kahwin tu, aja payuh benar nak jumpa balik dengan Emma ni kan. Masing-masing sibuk dengan kehidupan masing-masing. Bila ada kenduri kahwin, bila ada zaman-zaman begitu, rumah terbuka, barulah dapat kita berjumpa balik dengan sahabat handai, saudara mara dan sebagainya. Ini juga ucapan daripada sahabat pendengar kita. Ini Yuk Manan Sekincan Selangor. "Assalamualaikum, selamat petang Pera FM. Selamat bersiaran. Nak ucapkan selamat hari lahir buat Pretty DJ Pretty Ellie. Dan juga selamat happy konti," katanya, "buat DJ Aida Sezali." Terima kasih banyak-banyak. Dan Wan menghantarkan pesanan supaya koma yang memandu itu berhati-hati. Jom kita nak layan lagi, kita nak bersantai lagi petang ini. Dan nak payung pula koma selepas ini lagu-lagu yang terbaik. Semestinya di Perak FM ada hiburan, ada informasi untuk koma saja.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Untuk koma aja.
2: Untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.

0: Macam nak pecah. Hangat pijau.
1: Moh koma, kita belajar lorat perak.
2: Untuk koma je. Untuk koma.

Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: Main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis Diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
2: Lepas ini korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang.

0: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Terima kasih Yok Yong yang masih lagi setia mendengarkan Pera FM dan menjadikan Pera FM sebagai peneman dalam rutin harian koma. Dan juga Aidan nak kongsikan info solat di mana sebentar nanti tepat jam 4.20 minit petang akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah solat bagi muslimin dan muslimat. Tapi sebelum itu kita sama-sama nak diperdengarkan dengan perkongsian ilmu. Rancangan Nida Uli Islam menemani koma seketika nanti bertajuk Nikmati Keindahan Berjiwa Besar. FM ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Nida Uli Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang Nikmati Keindahan Berjiwa Besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar. Dan sikap ni sangat indah bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar. Dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat. Malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu. Kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita. Ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi. Kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar. Tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim. Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
3: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani Hayati, Ummah Diberkati. #penyanjakin.
4: Islam agama yang syumul. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 208. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh dan jangan sesekali mengikuti jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi sekalian, Islam adalah agama yang syumul dan menyeluruh. Ia ibarat sebuah pohon rimbun, akarnya mengalir ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya berbunga indah dalam ibadah khusus seperti salat, sedekah dan zakat. Namun, ketika kita ingin melangkah ke dalam kamar mandi sekalipun, Islam mengajarkan adab dan panduannya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mengaplikasikan Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dari fajar menyingsing hingga senja berlabuh. Dari nafas yang pertama hingga nafas yang terakhir. Biarlah Islam menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk kini. Waktu Perak sebentar lagi di Perak FM.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
1: Penghubung generasi.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 4:30 petang. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat merasmikan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Muallim di Slim River pagi tadi. Keberangkatan baginda pada pukul 10 pagi diiringi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim. Turut berkenan berangkat Raja Muda Perak, Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja di Hilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain. Sultan Nazrin berkenan menyempurnakan lafaz perasmian serta menandatangani plak perasmian kompleks berkenaan. Pembangunan Pesat Daerah Muallim menuntut kesiapsiagaan pasukan polis yang lebih dinamik bagi memenuhi keperluan keselamatan setempat. Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, Kompleks Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Muallim dilengkapi teknologi terkini serta sistem komunikasi dan kemudahan sokongan bagi memperkukuh operasi polis. Beliau berkata demikian dalam sembah ucapan pada majlis perasmian kompleks itu oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Slim River pagi tadi. Kompleks yang dibina di atas tanah seluas 11.4 hektar dengan peruntukan RM85 juta ringgit itu siap sepenuhnya pada 30 Jun 2025. Seorang warga emas maut manakala dua lagi cedera dalam kemalangan tiga kenderaan di Jalan Kuala Kangsa Gerik Pengkalan Hulu berhampiran Kampung Padang Jeri kira-kira pukul 9 malam. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintenden Abdullah Abdul Samad Othman berkata, kereta dipandu mangsa berusia 65 tahun dari Kuala Kangsa menuju ke Gerik dipercayai hilang kawalan lalu memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan sebuah kenderaan pacuan empat roda. Kereta mangsa kemudian kembali ke laluan asal dan melanggar sebuah lagi kereta di belakangnya yang turut menuju ke Gerik. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian sementara penumpangnya berusia 59 tahun dan pemandu kenderaan pacuan empat roda berusia 40 tahun cedera serta dibawa ke Hospital Daerah Gerik untuk rawatan. Sekian Warta Perak 4:30 petang, terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Assalamualaikum.

0: Pe Rai FM, hiburan berinformasi.
1: Kelapa pandan, kelapa gading dan kelapa matah terkenal di Bagan Datuk, Hilir Perak, 95.6 MHz.

0: Eh, apa ni? Ih, bestnya. Berita ni boleh kongsi kat grup aku ni. Ha, share sekarang.
1: Sabar. Ha, jika kau membaca satu cerita yang menarik tu, ha, ambil semak dulu sahih ke idah fakta tu. Dah dapat kepastian, barulah kongsi dengan guru-guru koma, ya. Ha, faham ke idah? Ingat komen. Sebarang penyebaran berita palsu akan didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Tak pasti, jangan kongsi tahu.

Assalamualaikum, selamat petang. Baik, mungkin antara kita yang dah pun selesai tugasan hari ini kan, bolehlah orang kata tarik nafas sekejap. Kita nak selesaikan apa yang perlu diselesaikan, apa semua tu kan. Yang mana tak sempat kita sambung esok, okey. Bekerja-bekerja juga, tapi kena bagi ruang juga untuk diri sendiri berehat. Esok kita sambung tugasan kita dalam pekerjaan kita. Apapun, ada nak ucapkan tahniah kepada semua yang mana dah pun melaksanakan tugasan masing-masing dengan baik. Dan terima kasih sekali lagi ada ucapkan buat koma. Ya, mungkin sambil-sambil koma berkoja tu, sambil bertemankan Perak FM, orang kata nak ambil semangat lah sambil-sambil bekerja tu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga seketika nanti jam 5 petang, kita akan ikuti berita utama juga hari ini dalam sejarah. Jadi sambil-sambil koma memandu mungkin nanti dalam perjalanan menuju ke destinasi, mungkin ke rumah ataupun ada mana-mana tempat yang korang nak singgah sebelum sampai ke rumah tu kan, untuk bertemu yang tersayang itu. Sambil-sambil tu juga Aida akan temankan korang dalam perjalanan dan pemanduan korang. Jom kita nak layan Ismail Zani, Cinta, sambil-sambil korang nak bertemu si cinta itu.

0: dengar lagi.
1: Eh, hey, Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
1: Eh, rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke, Pin? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Tahu ni yang mahal.
5: Awak kita.
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat semua macam mana tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

untuk koma je. Isu legasi warga Myanmar ditangani berpengkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legasi. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Sri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam barito, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memilikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Tanda rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali dia menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan E kelayakan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kai Xing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kai Xing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: di frekuensi 90.6
1: untuk komen aja.
2: Merah FM, hiburan berinformasi.
3: Ate, kamu tahu tidak?
4: Pada hari ini, 6 hari bulan Oktober dalam tahun 2011, jam 4.20 petang, Raja Muzwin binti Raja Arif Shah telah mangkat semasa dirawat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Jenazah baginda dibawa pulang ke Istana Rizwin di Ipoh pada sebelah malamnya sebelum disembahyangkan di Masjid Ubudiah Kuala Kangsa dan disemadikan di sebelah makam Sultan Idris Shah II pada petang 7 Oktober 2011. Baginda dilahirkan pada 1 Mac 1929 dan diperkenankan gelaran Raja Pemaisuri Perak pada 5 Januari 1963 hasil perkahwinan baginda dengan Sultan Idris Shah II. Mereka dikurniakan 2 orang putera dan 3 orang puteri iaitu Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Raja Nazatul Shima, Duli Yang Amat Mulia Raja Iskandar Zulkarnain, Raja di Hilir Perak Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofia, Permaisuri Johor Yang Amat Mulia Raja Jamil Arifin Shah dan Yang Amat Mulia Raja Raziatul Zaha. Baginda mendapat pendidikan awal di Sekolah Inggeris Methodist Ipoh pada tahun 1936 hingga 1941. Semasa hayatnya, baginda mempunyai kelebihan iaitu fasih berbahasa Cantonese dan Hokkien. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
5: Koma kat mana? Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Kat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Petir, Kota dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
6: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
5: Untuk kamu aja. Yes.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana
1: dan Aida,
2: pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.
3: Dimensi Rock Jiwang.

0: 既往。
1: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Hanya di Gerak FM untuk kaum mengaja.

Bila dah masuk jam 5 petang ni, semestinya ramai yang dah selesai melakukan tugasnya. Ada yang dah pun dalam perjalanan pulang. Jadi berhati-hati ketika memandu. Macam Yong Marhamah ni pun dah habis, dah roja hari ni katanya. Esok sambung lagi selagi belum pencen katanya. Tak apa, kita ambil berkat dalam hidup kita ni ya. Dan juga ini ucapan dari Puan Eroye Teluk Intan. Hadirnya mestilah dengan pantun. Pergi market beli santan. Saya Puan Eroyer Teluk Intan. Assalamualaikum, selamat petang semua sahabat Pro FM. Untuk koma aja, senyum-senyum selalu. Tugasan pun dah selesai, kita balik nak berehat bersantai-santai. Jadi mungkin ada yang ketika ini sedang memandukan, apatah lagi dan lebih-lebih lagi kepada pemandu-pemandu wanita. Ini pesanan dari wanita kepada wanita. Apalagi kalau mungkinlah koma dari tempat kerja, bila sampai ke rumah mungkin agak kemalaman. Jadi ada nak berpesan-pesan lah kalau koma seorang diri memandu pula kan, bila sampai rumah pula kemalaman. Jangan terus buka

pintu kereta dulu, okey? Tengok dulu keadaan sekeliling. Pastikan kawasan selamat. Kalau rasa macam ada kereta ke, ada individu ke yang mencurigakan, yang ikut dari belakang, jangan terus masuk rumah dulu. Pergi ke tempat yang terang dan ramai orang. Sebab ialah kita banyak sangat tengok kes kebelakangan ini yang membahayakan, terutama sekali nyawa wanita. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga, okey? Dan juga, ini bukan sekadar untuk wanita, ini untuk semua pemandu. Kalau sedang memandu tu, ada nak pesan jugalah. Lagi-lagi kita bila dah habis selesai tugas, masa itulah kita nak catch up semua isu-isu terkini, isu-isu semasa, gosip-gosip terkini. Sambil-sambil mandu tu lah kita nak pegang telefon, kan? Jangan ya, pastikan kita fokus dalam pemanduan. Kadang-kadang kita letak telefon tu atas peha kita, kan? Kita rasa macam alamak, senangnya nak gapai telefon tu sambil-sambil memandu. Jangan. Bila telefon bunyi, ramai yang letak atas peha sebab nak tengok notification masa traffic light konon-kononnya. Tapi masalahnya dari situlah tangan mudah sangat nak capai telefon tu. Kalau perlu tengok, kalau perlu jawab, kalau benda itu adalah perkara-perkara yang penting untuk diangkat, untuk di reply, berhenti di tempat yang selamat. Okey, pastikan kita tetap fokus dalam pemanduan kita dan semoga kita semua sampai selamat sampai ke destinasi. Sebab ingat, ada yang tersayang menanti kehadiran kita. Jom sambil-sambil kau beristirahat, sambil-sambil kau mandu tu, I dapat yang lagi lagu-lagu yang terbaik untuk kau. Semestinya di Perak FM untuk kau aja. Dan tapi sebelum tu, sebelum ada terlupa, ada juga nak kongsikan jugalah dengan kau ni. Sebelum ada nak mainkan lagu-lagu yang menghiburkan kau petang ini, ada nak kongsikan juga sebenarnya kau pernah dengar tak Dana Impak Khazanah Nasional? Di mana dana ini sebenarnya membantu syarikat dan usahawan Malaysia berkembang, termasuk dalam bidang syarikat pemula, semikonduktor dan pembuatan termaju. Dan setakat akhir 2025, sebanyak 2.6 bilion ringgit telah digerakkan untuk menyokong 130 syarikat selain membantu pembangunan lebih 4,200 bakat. Ringkasnya lah yang anda boleh kongsikan, dana impak ini bukan sekadar soal pelaburan tetapi juga usaha untuk mengukuhkan syarikat Malaysia dan melahirkan juara masa depan. Kalau kamu nak tahu lebih lanjut, layari danaimpak.khazanah.com.my. Banyak lagi info-info yang Aida nak kongsikan dengan kamu, antaranya juga berkenaan dengan isu Myanmar, di mana isu Myanmar yang telah berlarutan selama beberapa dekad, jadi kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan. Per FM, ada hiburan, ada informasi untuk kaum aja.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajak anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look termas.

Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Okey, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Kera FM untuk koma aja.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Beramah mesra bukan mengumpat. Dan bertolak ansur dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, PRA FM, untuk koma aja.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRA FM.

0: Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2006, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Assalamualaikum, selamat petang. Kamu sedang mendengarkan Perak FM bersama dengan saya Aida Sezali. Aida menemani koma dalam ruangan Moh Gebang ketika ini 2 petang hingga 7 malam. Jadi tugasan Aida menemani koma pun dah menghampiri ke penghujungnya. Aida nak ucapkan terima kasih atas kesetiaan koma yang bersama dengan Aida daripada penggal kedua kita bekerja hari ini, kan, dari jam 2 petang tadi sampailah koma dah habis. Roger dah on the way pulang ke rumah dah pun masih lagi bersama-sama dengan Aida. Dan juga selepas ini, sebelum Aida meninggalkan koma untuk menyerahkan tugasan ini kepada rakan setugas nanti, iaitu DJ Mira yang akan menemani koma pula dalam ruangan atau koma 7 malam sehingga 12 tengah malam, kita akan bersama-sama diperdengarkan dengan rancangan tausiah yang bertajuk Tausiah Wanita, disampaikan Ustazah Asni Mansur. Jadi terus kekal menangkan Kabar FM. Sekali lagi Aida ucapkan terima kasih atas kesetiaan koma. InsyaAllah esok kita akan bersua lagi dalam ruangan Gegar Pagi pula bersama dengan saya Aida Sezali dan DJ Fizan, bersama-sama semestinya dengan selebriti jemputan esok insyaAllah, AJ Hafiz yang bakal menggegarkan pagi koma. Sekian dulu, salam hormat dari saya. Assalamualaikum, selamat petang, selamat beristirahat, bye-bye.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai, saya

0: kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah meleman pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Kita ikuti sambungan terakhir Tausiah Wanita Dariku Untukmu, anjuran pejabat setia usaha Kerajaan Negeri Perak yang disampaikan oleh yang berusaha Ustazah Asni Abu Mansur Al-Hafizah yang dirakamkan dari Dewan Bangkuit Bangunan Perak Darul Ridwan.
5: Okey, saya buka ruang untuk soalan insya-Allah.
6: Okey, kita dah masuk 2024 ni, sentiasa ada azam baru. Masuk tahun baru je ada azam baru. Tapi masalah saya lah secara personal. Yang payah tu, yang nak berubah tu senang. Tapi nak istiqamah tu susah, Zazah. Macam mana, Zazah?
5: Okay, terima kasih soalan, Masya Allah. Kita baru berapa hari ya masuk tahun baru? 9 hari. Masa akhir tahun hari tu, semua orang dah kata, akhir tahun. Semua dah fikir apa nak azam baru. Semua fikir akhir tahun. Tapi mungkin ramai yang kurang fikir tentang akhir hidup kita. Akhir hidup. Ibu yang mulia. Kita cerita tentang istiqamah dengan amalan. Ya, istiqamah dengan amalan. Saya teringat bagaimana Imam Syafi'i mengamalkan satu doa. Ketika beliau masuk Mekah, Imam Syafi'i amal satu doa. Ketika masuk Mekah dan ketika minum air zam-zam. Dan dia doa ini.

0: Ini doa Imam Syafi'i. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Dan berkat doa ini, Imam Syafi'i mendapat dua ilmu yang sangat hebat. Pertama, Imam Syafi'i menjadi orang yang dapat menuntut ilmu di Mekah. Berapa banyak Imam Syafi'i? Maksudnya sehingga boleh mengeluarkan mazhab Asy-Syafi'i. Dan ilmu yang kedua, Imam Syafi'i menjadi orang yang paling mahir untuk memanah. Sehinggakan 10 kali lemparan panah Imam Syafi'i, 9 per 10 tepat dan 1 per 10 itu Imam Syafi'i lencongkan daripada target. Why? Sebab Imam Syafi'i tak nak menjadi orang yang riak. Hatta kalaulah panah itu kena pada satu target dan berlubang target itu, panah yang kedua boleh pergi kepada lubang panah yang pertama. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Dan ibu, pengajarannya ialah azam tahun baru itu perlulah dihiasi dan diminta dengan doa. Bukan saja doa, diterbitkan lagi, diiringkan lagi dengan amal saleh, ibu-ibu sekalian. Dia bukan azam saja, dia kena alladzina amanu wa amilus salihat. Sila buat sesuatu yang berbentuk praktikal untuk amal soleh. Contoh ibu-ibu, contoh. Azam tahun baru buat yang senang-senang ibu-ibu. Azam tahun baru, setiap kali makan dan hidang makanan pada suami, aku akan buat hidangan itu dengan senyuman. Senang tak? Itulah azam tahun baru akak. Dan dia kena buat tak? Kena buat. Dia tak boleh azam saja, dia kena buat. Yang kedua, cari lagi amalan-amalan. InsyaAllah kali ini aku janji akan telefon mak hari-hari. Dan juga telefon mak mertua. Hari-hari, mak apa khabar, mak sihat? Mak ada apa-apa keperluan tak? Telefon hari-hari. Yang ketiga, akan mesej suami hari-hari dan sebut I love you kepada dia. Kak okey ke kak? Okey, berapa orang yang belum belum kahwin angkat tangan? Pengerusi dah kahwin dah? Yang belum kahwin angkat tangan? Ya Allah, berikanlah dia jodoh yang baik-baik, ya Allah. Amin. Segera, segera, segera, ya Allah.
1: Amin.
0: InsyaAllah, ada tu, insyaAllah. Yang angkat tangan ni, sabar je dengannya, sabar je. Tenang. Dan ibu-ibu, azam tu kena diselitkan dengan amal. Kena buat sekali dengan amalan. Maka, dan setiap amalan untuk istiqomah, syarat dia kena 40 hari direct. Maka dia akan menjadi istiqomah. Contoh, ibu-ibu try untuk solat duha. Cuba buat. Rehat kecuali period saja tak semayang. Duha, duha, duha, duha, duha, duha. Sampai 40 hari. InsyaAllah benda itu akan jadi istiqomah. Samalah cakap dengan terima kasih abang, terima kasih abang, terima kasih abang, terima kasih abang. Maka benda itu akan jadi biasa, dia tak jadi janggal dah. Okey? InsyaAllah. Okay, ada soalan lagi?
2: Assalamualaikum dan selamat pagi Ustazah. Saya ada satu soalan, tetapi sebelum saya ingin mengutarakan soalan saya ingin mengucapkan terima kasih Ustazah kerana datang ke SUK. Saya mengambil kesempatan untuk datang ke sini untuk mendengar ceramah Ustazah secara berdepan. Sebab kalau kita tengok di YouTube ataupun di Facebook, tak rasa macam kita berdepan. Dan saya minta izin, tadi saya ada ambil video, especially masa Ustazah tengah terangkan pasal Perang Badar dan juga sedikit pasal Masjid Al-Aqsa, sebab saya ingin berkongsi video itu dengan anak saya. Sebab dia ada UPKK tahun depan, jadi penting ada Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq and so on. Ustazah, soalan saya ialah bila Ustazah kata I love you to my husband and so on. Bagaimana kalau suami tu minta nak kahwin lagi? Dan sebab tak ada orang yang tanya, so maybe I want to raise this question because I have 3 girls. All my girls are darjah 2, darjah 6, darjah 4 dan darjah 1. Mereka

0: itu ialah perempuan. Jadi sebagai seibu lah, sebagai seorang wanita, apakah nasihat ustazah jika misalnya awal lagi walaupun anak saya masih kecil, kalau sebab bila berlaku macam gini, keluarga porak-peranda, jadi akan jadi masalah sosial and so on. But as a mother, being a strong mother, a good wife, what is your advice for me to educate my girls and also my friends and to all the women? Thank you.
1: Soalan ni, ini parah ni, ini parah ni. Ibu-ibu yang mulia, satu saya nak cakap. Cakap ni secara ni lah. Takdir ni tidak ikut kehendak hati kita. Tak ikut kehendak hati. Kehendak hati, semua nak best-best. Kehendak hati, abang tu suami saya. Kehendak hati. Kehendak hati nak hidup selama-lamanya til jannah, til jannah. Hashtag til jannah. Tapi kan, tak semua kehendak hati kita berjaya ikut kehendak hidup kita. Kita dah plan macam ni. Okay, sekian kahwin, ni. Tiba-tiba ada orang berpisah. Adakah dia nak berpisah macam tu? Dia pun tak terfikir. Aku tak terfikir, babe. Jadi janda, babe. Tak terfikir, babe. Serius aku tak terfikir, bye. Sebab suami aku sehat, babe. Besok tiba-tiba meninggal. Serius lah tak terfikir ya benda ni. Sebab takdir tidak ikut kehendak hati. Takdir tidak ikut kehendak hati kita. Bila bab macam ni yang akak sebut, bila suamiku kahwin lagi. Yelah. Bila bab yang macam ni pula ini juga termasuk. Bila sebut kan marah orang. Asal kahwin, takdir. Asal kahwin, takdir. Ibu-ibu, memang takdir. Oh, tu dah marah dah tu. Tapi Ustazah dia susah dengan saya. Kenapa senang dengan orang lain? Aha. Akhirnya ibu-ibu baru kita faham. Syurga ni mahal. Syurga ini mahal. Maka ibu kena doa, ya Allah, berikanlah aku ujian yang aku mampu. Tapi pasti ujian yang Allah bagi kepada kita, dan itulah yang ibu-ibu mampu.

Ayat ni masya Allah. Ya Allah, Allah beritahu, aku takkan bagi kamu susah melainkan apa yang kamu mampu. Aku takkan uji kamu melainkan apa yang kamu mampu. Kalaulah Allah uji akak-akak dengan suamiku kahwin lagi, rupanya memang itulah ujian yang Allah pilih untuk akak kerana akak mampu. So nak marah siapa ya? Marah Tuhan ke? Memang betul ramai yang porak-peranda. Nanti panggillah orang yang terseksa di dunia itu, panggil dekat akhirat. Yang inilah yang diterseksa kat dunia. Tapi sebab sabar dia, sebab itulah dia dapat masuk syurga ni. Akak cecita, cecita, cecita macam mana akak kat dunia dulu akak terseksa dengan suami. Sekejap eh. Lupa lah. Tak boleh nak recall. Bukan akak ke yang makan ubat depress dulu? Yelah. Tapi tak boleh nak recall. Kerana nikmatnya syurga sehingga terlupa kesengsaraan di dunia. Maka bersabarlah dengan berdoa. Bersabarlah dengan berdoa. Mungkin ada lagi yang belum kita syukurkan. Ibu-ibu, ada seorang budak perempuan. Saya suruh dia listkan. Masa tu buat camp cuti sekolah baru ni. Saya buat camp memanah berkuda dan terapi Al-Quran. Nanti kita boleh buat untuk wanita juga insyaAllah. Terapi Al-Quran, terapi Fatihah, terapi memanah dan berkuda. Kalau tak ada kuda, kita bukan pakai kuda kepang. Kita buat memanah sahaja. InsyaAllah, insyaAllah nanti kita boleh bincang-bincang. Dan budak ni, ibu, bila saya suruh listkan, apakah yang awak nak syukurkan? Saya suruh dia list. Syukur ya Allah ada kening, syukur ada mata ya Allah. Syukur ada hidung, syukur ada lubang hidung. Semua disebut. Kenapa sebut syukur ada lubang hidung? Yelah Ustazah, Allah buat lubang hidung kita kat bawah. Buatnya Allah buat lubang hidung kita kat atas, hujan dah kena pakai payung. Betul juga eh? Budak sekarang cerdik ibu. Last kali, terima kasih Allah sebab bagi saya air mata. Wih, another level budak ni, baru form 1 kot. Air mata? Ha. Kenapa air mata? Kalau air mata tak ada, macam mana saya nak luahkan sedih saya? Wih, kata. Saya jumpa mak dia. Rupanya budak ni adalah dalam treatment psychiatrist sebab mengalami tekanan perasaan. Macam itulah. Bila mak dia, bila bapa dia buat perangai, dan budak yang stres adalah anak. Saya panggil dia. Adik, Zazah, dalam bapa ni apa yang saya nak syukurkan? Dia dah buat mak saya macam ni. Saya nak syukurkan apa, Zazah? Form 1 ni, dah dapat treatment. Oh, saya sedih kak, saya nangis. Saya kata macam ni lah, adik kena syukur sebab adik lahir daripada mak dan ayah. Ada orang lahir, mak bapak dia tak nikah. Paling tidak awak kena bersyukur, awak tahu inilah bapak awak, inilah mak awak. Awak syukur tak? Perlu tak cakap terima kasih dengan ayah? Walaupun ayah buat awak macam ni, buat mak awak macam ni, tapi kena juga kena ada terima kasih. Dia terdiam ibu-ibu. Yelah Ustazah, rupanya ada lagi benda yang belum saya syukurkan. Terima kasih Allah. Last-last dibuat kesimpulan ibu-ibu. Ni form 1 ni. Kita bukan tidak bahagia, tapi kita kurang bersyukur. Rap. Diam saya ibu-ibu. Dan hari itu bukan dia yang dapat pengajaran daripada saya, tapi saya yang dapat pengajaran daripada dia. Maka ibu-ibu sekalian, hidup ni perlu diraikan. Ujian juga perlu diraikan. Say Alhamdulillah bila dapat nikmat. Sebut juga Alhamdulillah bila dapat ujian. Ada seorang perempuan ni, ibu sekalian. Semuanya suami buat, dimanjakan oleh suami. Hatta garam pun tak pernah beli. Tiba-tiba Allah ambil suami dia masa COVID. Dia kata, terduduk saya Ustazah. Tapi baru saya faham, saya selama ini terlalu bergantung pada suami saya. Akhirnya saya dapat sesuatu, Allah cakap pada saya. Kau ni gantung sangat kat suami kan? Semua suami. Kau tak sampai, kau tak kenal aku siapa. Now aku ambil suami kau. Kenapa Allah nak ambil suami saya yang baik ini? Kalau yang suami tu jahat, nak ambil-ambil lah pria.
Allah cakap, aku nak kenalkan diri aku

0: tolong. Rupanya Allah ambil suami dia untuk Allah kenalkan diri dia. Akulah tempat kau bergantung. Dan Allah ambil suami ini tidak semestinya dengan suami itu meninggal. Dan ini juga adalah salah satu cara Allah untuk mengenalkan diri dia bahwa kasih suamimu adalah kasih yang sementara. Sila kembali kepada aku. Maka ramailah orang diuji. Akhirnya tersungkur di atas sejadah. Ya Allah, tolong aku Tuhan, suami aku, ya Allah. Panggil siapa? Panggil Allah. Allah cakap, si, dah panggil aku. Tengok. Kalau tak, bahagia sangat lambat lagi nak panggil aku. Maka benarlah ujian itu mengembalikan kita untuk memanggil Allah daripada lubuk hati yang paling paling dalam. Wallahu ta'ala a'la. InsyaAllah. Silakan pengurus.
1: Terima kasih Ustazah di atas pencerahan tentang dalam soalan-soalan sebentar tadi. Sungguhnya slot satu ni Ustazah pada saya sangat deep. Bertakung air mata. Tapi tak ditunjuk sangatlah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, berakhirnya soalan itu tadi, maka berakhirlah slot pertama kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustazah Azni Mansor di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat yang diberikan sebentar tadi.
2: Demikian tadi berakhirnya tausiah wanita dariku untukmu, anjuran pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Perak yang telah pun disampaikan oleh yang berusaha Ustazah Azni Abu Mansor Al-Hafizah yang dirakamkan dari Dewan Bangkuit Bangunan Perak Darul Ridwan. Jangan lupa untuk ikuti tausiah setiap hari 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Perak FM.

0: القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Hud ayat 5 hingga 8.

Ketahuilah, sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada dalam dada mereka daripada Allah. Ketahuilah, semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya, Ia Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada.

Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Luh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Wow.

Dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa. Sedang arasy-Nya berada di atas air, Ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan demi sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata, ini tidak lain, hanyalah seperti sihir yang nyata tipuannya. Walai

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Maknanya kata berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasilal ladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung selatu

Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita, ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi, kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar, tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit, lebih-lebih lagi lah kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan

0: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia, Pera FM.
1: Ya, assalamualaikum, selamat malam dan selamat berehat, koma. Mira ucapkan, apa khabar semua hari ini? Malam ini, Mira kembali menemani koma dalam segmen Ata Koma 7 malam hingga 12.30 malam. Untuk panduan semua, telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 7.07 minit malam tadi. Jadi kepada koma yang masih lagi memandu, belum sampai lagi rumah tu, sikit je lagi tak sampai dah tu. Kejap lagi jangan lupa untuk menunaikan kewajipan fardu maghrib. Dan juga bila nak kongsikan laporan cuaca terkini setakat jam 7 malam tadi, di mana kawasan di Kerian selama Larut Matang, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kinta, Kapah, Mualim, Batang Padang, Hilir Perak, Bagan Datuk dan Perak Tengah dilaporkan masih lagi hujan setakat jam 7 malam tadi sehinggalah pukul 10 malam. Jadi kepada koma, hati-hati, kepada yang masih di luar tu waktu hujan ni, dan jagalah keselamatan koma. Macam-macam boleh jadi, terutamanya waktu cuaca hujan dengan ribut petir ni, jalan pula licin. Jadi teruskan bersama Mira. Kalau ada ucapan malam ni, boleh teruskan hantar, boleh mulakan hantar di ruangan WhatsApp Perak FM. Selepas ini banyak lagi hiburan dan informasi yang Mira nak kongsikan bersama-sama dengan koma pada malam ini.

0: Saya ada satu idea, bagus punya idea.
1: Apa dia?
0: Apa yang bos susahkan, pakai saja di ofis. Dapat gaji, ganti balik.
1: Hei, Saleh.
0: Ya?
1: Kau jangan cuba ajar aku jadi jahat tau. Semua hidup aku tak pernah pakai di ofis. Itu mana orang yang aku joli, hutang citi, perempuan, segala-galanya. Aku habiskan harta aku pun tau. Kalau aku ambil di ofis, berarti aku tipu harta bapa aku. Bila aku tipu, orang tu akan tuduh aku pecah mana. Sekali kalau orang tak percaya dekat aku, sampai mati pun nanti orang tak percaya. Yeah? Nah, ini amalan penghabisan. Kalau kau cuba nak keluarkan lagi idea nak mencanamkan aku, kau dengan aku putus sahabat. Dan lagi, aku akan berhentikan kau kerja. Faham?
2: Faham. Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
3: Cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
4: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
3: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psikiatri Hospital Keningau.

0: aja.
1: Ya, terus setia 18 jam sehari bersama dengan kami di Perak FM. Di malam Selasa hari ini, mungkin ada yang nak kongsikan aktiviti ketika ini, ada yang tengah berehat, ada yang menonton TV ataupun ada yang sekarang ni tengah fikir, nak masak ke nak beli je malam ni kan? Celarulah, sebab kalau dah masuk hari bekerja ni, hari ni hari Selasa pula, orang kata minggu awal lagi minggu bekerja tu, jadi badan pun dah penat. Nak masuk dapur pun, fikir 2-3 kali kan, asamalah kita. Kalau kamu yang tengah keluar mencari makan malam ini, selamat menjamu selera, Mira ucapkan. Dan keadaan jerebu masih ada di beberapa kawasan, jadi bila udara pula berjerebu macam ni, memang rasa macam suasana pun berat sikit lah badan kita yang dah penat bekerja. Tambah pula dengan keadaan jerebu, udaranya tu, udara pula tercemar kan, memang orang kata boleh buat badan kita rasa lebih cepat letih, jadi macam tak selesa lah kalau kat luar tu kan. Jadi kepada kamu yang berada di luar tu, jaga diri. Kalau tak perlu sangat berada di kawasan outdoor tu, terbuka tu, kurangkan aktiviti di luar. Macam Mira cakap tadi, macam terfikir nak beli ke nak masak je. Kalau cuaca tak elok, masak je lah. Dan juga mungkin ada ibu ayah yang baru nak hantar anak pergi tuition. Sebab macam kita tahu, kita semua tahu pun, untuk murid tahun 4 di seluruh Malaysia, hari ini merupakan hari pertama mereka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 ataupun orang panggil MT4 sehinggalah 8 Oktober 2026, bermula hari inilah. Jadi Mira nak pesan juga dekat adik-adik tahun 4 tu, sebagai seorang akak yang yang dah pun menduduki dah pelbagai pemeriksaan kan, yang sedang menduduki MT4 kali ini, jangan paksa diri tu. Kalau ulang kaji ketika ini sampai lewat malam, kurangkan. Kalau boleh, kalau dah rasa penat nanti, rehat dulu, tidur yang cukup. Apa orang kata, sebab Isha dah jawab soalan, jadi jangan stay up lama-lama. Nak pastikan badan tu lebih segar dan fikiran pun lebih tenang. Orang kata esok pagi tak adalah rasa stres, mengantuk, nanti nak jawab peperiksaan boleh tertidur pula kan. Ini pesanan daripada akak yang pernah menjawab peperiksaan SPM lah, matrix lah, macam-macam SPM, macam-macam peperiksaan lah dia dah jawab kan. Jadi malam ni, mana yang sempat je boleh baca, ulang kaji yang mana yang perlu je, tak perlulah sampai pukul 12, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi baru nak tutup buku tu kan. Jadi selamat belajar dan selamat berehat untuk adik-adik, Mira ucapkan. Mungkin malam ni juga ada di antara koma yang anak-anaknya yang akan menduduki peperiksaan esok hari. Kalau esok hari Rabu, 7 Oktober merupakan peperiksaan matematik, paper math esok, kan. Esok jangan lupa bawa calculator. Kalau tahun 4 tak bawa calculator kan, jangan lupalah alat tulis yang sepatutnya kena bawa. Dan koma, macam Mira cakap tadi, kalau ada anak-anak yang ada menduduki peperiksaan untuk esok, nak hantarkan ucapan, boleh saja WhatsApp Mira di 0102007055. Bukan je untuk anak-anak, kalau ada cucu ke, ada anak saudara ke, anak kawan ke, pun boleh juga. Selepas ini kita nak juga bukakan ruangan seleksi pendengar, jadi jangan terus lupa bersama dengan Mira sehingga jam 12 tengah malam. Ini dia Amir Masjid, Langit Biru.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasrita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamin.
7: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
8: Abah, janganlah tiba-tiba tukar lorong.
9: Apa?
8: Guna cermin, tengok kau selamat, pasang lampu isyarat, barulah belok. Kenapa orang tak pakai topi keledar?
9: Mungkin dia duduk berdekatan.
8: Kena pakai topi keledar, ikut undang-undang, lebih selamat. Kenapa mengecut ni?
9: 80 tak lajulah.
8: Abah, papa tanda 60. Ikut lorong, bah, jangan potong arisan.
10: Kanak-kanak pun tahu tentang keselamatan jalan raya. Apakah alasan anda pandu, tunggang dan jalan dengan selamat? Anda mampu mengubahnya.
11: Berhati-hatilah ketika membawa kenderaan anda, sama ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri sendiri.
12: Selamat malam, Koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia, Perak FM.
13: Ya, assalamualaikum. Selamat malam dan selamat berehat. Bira ucapkan buat Koma yang masih lagi mendengarkan Radio Perak FM, pilihan nombor 1 orang Perak. Koma berada di segmen terakhir hari ini, iaitu segmen Ata Koma 7 malam hingga 12 tengah malam bersama dengan saya, Mira. Adakah malam ni yang dari pagi dah dengar gegar pagi, lepas tu sambung ke Yop Yong, lepas tu sambung ke Moh Gebang, lepas tu dengan Mira pula? Adakah tu? Dan malam ini kepada Koma, rakan-rakan pendengar kita yang menyambut hari jadi hari ini, mana Oktober Babies tu, selamat hari lahir Mira ucapkan. Semoga pertambahan usia tahun ini membawa Koma lebih banyak perkara-perkara baik dalam hidup Koma. Bukan je perkara baik, bertemu dengan orang yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Dan yang paling penting, semoga apa yang Koma doakan tu dan harapkan tu semuanya satu hari nanti tercapai. Untuk tahun ni, moga semua azam Koma daripada awal tahun tu pun tercapai jugalah. Dan jadi mungkin malam ni ada yang tengah dalam perjalanan nak pergi sambut birthday dengan family, ada yang dah plan nak makan-makan sama-sama tu, bestnya. Ada juga yang mungkin tengah cari lagi tempat makan tu. Apa-apa pun, selamat meluangkan masa bersama dengan yang tersayang. Dan sepenuh malam ini, di jam ini, kita dah pun masuk ke ruangan seleksi pendengar pada jam 8 malam hingga 10 malam, di mana Mira nak tunaikan lagu-lagu pilihan Koma. Jadi kalau malam ni birthday Koma, jom hantarkan permintaan lagu sebab Mira nak tunaikan untuk Koma. Ataupun nak tujukan untuk birthday boy, birthday girl tu yang istimewa tu pun boleh. Hantarkan tajuk lagu di WhatsApp kami di 010-200-7055.
14: Anda stres? Anda rasa bosan?

0: macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar.
1: Dekat mana ya?
2: Di Perak FM.
1: Untuk kau.

Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Convention Inovasi Negeri Perak tahun 2026 menampilkan pelbagai idea kreatif, inovasi dan teknologi. Convention kali ini turut menampilkan pameran dari negeri-negeri lain serta hasil inovasi pelajar sekolah yang pastinya mencetuskan inspirasi. Convention ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani bin Mohamad, Menteri Besar Perak dan berlangsung pada 6 hingga 7 Oktober 2026, Selasa hingga Rabu dari jam 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di Stadium Indramulia Ipoh Perak. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan datang dan saksikan sendiri pelbagai inovasi yang diketengahkan. Semarak inovasi mengharap Infinity Convention Inovasi Negeri Perak 2026 mencetus idea menyemarak inovasi.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
2: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
3: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jatim.
4: Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar, dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita, bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita, value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata, berilah kemaafan, suruhlah dengan perkara yang baik, berpalinglah, janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu, kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasilal ladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, sebab mereka tak tahu kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita, ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi, kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar, tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah, kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
4: Nidaul Islam #penyaranjakim. Anak-anak ni amanah untuk koma. Jaga dema elok-elok. Lindung dema, jangan bagi terjebak dengan dadah. Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK.
6: Cik Ramli, kenapa ke huruf ini? Dia ada tanah, ada ekor dan ada satu mata di tengah-tengah.
7: Matanya satu saja?
6: Satu.
7: Ada ekor?
6: Satu.
7: Atas tanah? Huruf mambang tanah.
8: Bapak tanah.
6: Yang ini bukan mambang tanah, Cik Ramli.
9: Yang ini huruf jim.
7: Jim. Jim dengan mambang kan tak jauh.
8: Dengan sabar ini.
6: Cik Ajis, huruf apa ke huruf ini? Huruf ini sama dengan huruf jim. Tetapi tak ada matanya saja.
7: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama jim.
6: Sama.
7: Oh, jim mata buta lah cikgu.
8: Apa dah buta? Mata buta.
6: Yang ini bukan jim buta, Cik Ajis. Yang ini huruf ha.
7: Ha.
6: Sekarang Cik Sudin pula.
10: Jaya Cikgu.
6: Kenal tak dengan huruf ini?
10: Saya kenal Cikgu.
6: Huruf ini sama dengan huruf jim. Yeah. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
10: Jim ni mata tengah-tengah. Ini mata di atas Cikgu. Jim pakai toncing. Toncing.
1: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
11: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu.

tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: dalam Fana Cinta. Permintaan daripada Yuk Fendi Jelapang. Katanya lagu ini buat hiburan diri sendiri dan juga buat sahabat CJU dan sahabat-sahabat Iskandar Shah parik dengan ucapan yang moga kalian semua terhibur dan juga buat DJ yang bertugas. Terima kasih Yuk Fendi, kita hadir pada malam ini mendengarkan Mira dalam segmen Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Juga Mira nak baca jugalah antara ucapan-ucapan yang lagunya Mira dah pun tunaikan tadi. Awal-awal tu kita ada Yuk Hanif dari kampung orang asal Sungai Pelantok Ulu Kuang Cemoh. Selamat datang ke Perak FM. Saya nak buat permintaan lagu Rindu Ku Tiada Berteman Kumpulan Jelmon buat pendengar setia Radio Malaysia Perak FM dan DJ Sedang Bertugas. Terima kasih Yuk Hanif dari kampung orang asal hadir pada malam ini memenuhi ruangan seleksi pendengar. Juga kita ada Muhammad Mokhtar dari kampung Pisang Batu Gajah dengan lagu pada malam ini Azan Maznan Cinta Embun Pagi. Dan pun Mira tunaikan tadi. Dan juga Yong Liza dari kampung Cik Zainal Cemoh dengan lagu permintaan pada malam ini Hilangmu Tak Terganti Tajul dan Afiq Syazwan buat hiburan hati sendiri, keluarga, sahabat, warga Kecepat FM, buat Mira juga. Itu dia antara ucapan-ucapan rakan-rakan kita yang dapat Mira tunaikan sebelum ini. Teruskan menghantarkan lagu-lagu permintaan sebab kita masih ada masa lagi sampailah pukul 10 malam nanti. Juga ada yang tanya dekat Mira lah, ada yang Mira terima komen sebelum ni, kenapa Mira tak tunaikan lagu saya? Kenapa Mira tak tunaikan lagu-lagu pendengar? Bukan Mira tak nak tunaikan, semua DJ bukan tak nak tunaikan, kita semua memang nak tunaikan untuk Koma, tapi mungkin ada masa lagu tu dah pun disiarkan, kan? Tak naklah ulang-ulang ataupun kita tak dapat nak cari lagu tu untuk Koma, tak ada lagu tu dekat dalam sistem, jadi tak dapat nak tunaikan. Jadi jangan risau, kita bersiaran seleksi pendengar dalam Atau Koma bersiaran setiap hari, masih ada masa lagi, masih lagi Koma dapat mendengarkan lagu-lagu pilihan dimainkan di Corong Radio. Jangan risau, selepas ini kita nak tunaikan lagu daripada Mantasha Bercham, Suhaimi, Kak Ita Cok Kita, Kak Mona Rahim, Yok Manan dan ramai lagi. Terus bersama Mira dalam Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam.
1: Kalau kata kau nak buat ucapan, nak minta lagu, atau lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 0102007055.

tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12.30 malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Tentunya untuk koma aja. Selamat malam Mira ucapkan kepada koma yang berada di Taiping, Kuala Gangsa, Cangkak Rembian, orang-orang di Teluk Intan, di Batu Gajah, semualah kan di daerah negeri Perak Darul Izzuan pada malam ini bersama dengan Mira, menemani sepanjang Mira siaran dalam Atau Koma 7 malam hingga 12.30 malam. Kita masih lagi di ruangan seleksi pendengar. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan kita yang hadir menghantarkan permintaan lagu di ruangan WhatsApp Perak FM. Kita ada Cu Intan, kita ada Abang Sam, ramai lagi lah. Sekejap lagi Mira akan bacakan ucapan koma, tapi malam ini Mira nak ajak koma yang di rumah tu lah sambil berehat-rehat tu untuk saksikan majlis perasmian pembukaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 2026 MTHQA kali yang ke-66 yang dah pun berlangsung ketika ini. Jadi kalau koma berada di luar tu kan, koma dapat saksikan siaran secara langsung secara online menerusi aplikasi RTM Klik. Yang di rumah boleh menonton secara langsung melalui TV1. Jadi selepas ini kita nak tunaikan lagu daripada Abang Sam kita, Kak Ita Chok kita. Kita ada ramai lagi ni di dalam ruangan seleksi pendengar di Bad FM, tentunya untuk koma aja.

0: pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

0: Macam-macam hal lah sekarang ni.
1: Kenapa mengeluh ni, Kamarul Zaman?
0: Ni ha, Mama ni. Cuba kau tengok ni. Ada sebatas kar yang mana pekerjanya buat kerja tak masuk akal langsung. Kau sanggup ke buat benda macam ni dekat budak-budak?
1: Mana perginya nilai kemanusiaan zaman sekarang ni, eh?
0: Ha, inilah yang buatkan aku pening kepala ni. Mana aku nak letak anak aku ni?
1: Bukan semua taska macam tu, Kamarul Zaman. Sebagai ibu bapa, kita kenalah pandai memilih taska mana untuk ditempatkan anak-anak kita. Kenalah pastikan taska tu berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pekerjanya pula mestilah yang terlatih serta mahir. Kemudahan cukup dan yang paling penting, keselamatan di taska tu.
0: Betul juga cakap kau ni, Mama Nip. Keluar duit lebih sikit pun tak apa. Janji hati senang.
1: Ha, betul tu. Duit boleh dicari. Nyawa anak tu yang penting.

0: Anak-anak ni amanah untuk koma. Jaga demo elok-elok, lindung demo, jangan bagi terjebak dengan dadah. Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK.
1: Zaman sekarang ni, sana sini banyak pencemaran yang berlaku. Kalau dulu-dulu air sungai ni aja kita tengok kan, tapi ginari keruh semacam.
2: Jadi rupa itu pun pasal ada yang tak tanggungjawab. Seneka benda yang tak sepatutnya terebat aja dalam sungai tu.
1: Ada mengkalau air sungai dah tak nen, ikan pun tak mau keluar dari lubuknya.
2: Itu kalau cerita bak air sungai sudah tak nen, Yong. Ada, petang ni pun teman tengok air teh yang Mika buat ni pun nen aja. Tak ada ke kot teh yang keruh sikit gamanya? Barulah sedap sikit negoknya.
1: Udah ke situ pula, ya? Yeah. Ha?
3: Kumbos nyobalah gede-gede.
4: Hati demo lagu rakyat.

0: Oh, dah.
1: Koma nak DJ belanja lagu? Boleh je.
2: Untuk koma je.
3: Kalau kata koma nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 010-200-7055.

0: Ayat sekuntum mawar merah, sebuah puisi permintaan daripada Hasan. Ayat Hasan kita di ruangan WhatsApp ketika ini, katanya dari Batu Kawan, boleh minta lagu daripada kumpulan LKS. Terima kasih turut hadir pada malam ini dalam ruangan seleksi pendengar. Juga ada yang menghantarkan ucapan ni, katanya salam DJ Mira, nak tunjukkan ucapan buat anak kanda Nur Umairah Hasina dan rakan-rakannya SK Seri Kelebang tahun 4 agar tenang hati menjawab soalan matrik esok, paper mat esok. Pastinya kalian memberikan versi yang terbaik. Jom kita sama-sama doakan sama-samalah untuk adik-adik kita ni kan, anak-anak ni, semoga semuanya mendapat keputusan yang cemerlang dan paling penting esok dapat jawab dengan hati yang tenang, permudahkan semua urusan. Juga kita ada Kak Ani Kampa hadir juga malam ini, nak mintakan lagu Penantian Yang Tak Berakhir, nyanyian Ramlah Ram. Tadi Mira dah bukakan lagu Ramlah Ram, jadi orang kata tak naklah berulang. Dan juga kita ada Yub Manan Sekinchan, kita ada Kak Mona Rahim Kampung Ulu Cemong, katanya assalamualaikum, selamat berkonti, selamat malam Mira, buat hiburan tersayang, family tersayang, warga Kampung Ulu Cemong, Aziz Rokziah, Kak Ita Botani, Abang Afendi Jelapang, sahabat grup CJU, sahabat kelab, sahabat Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM. Juga kita ada Abang Sam dari Miru Raya, terima kasih turut hadir pada malam ini menemani Mira dalam ruangan seleksi pendengar. Kita juga ada Cik Intan, belum lagi Mira bacakan ucapannya, katanya Cik Intan dari Saut, cuaca di Saut hujan sikit hari ini, hujan, dah sidang dah pun, selamat malam Mira, selamat berkonti, Cik tak hadir di setiap segmen, tadi layan DJ Aida, ni layan DJ Mira pula. Cik nak lagu daripada Naim Daniel, sumpah Cu suka lagu ni buat hiburan diri sendiri dan warga Sau serta semua yang mengenali diri Cu lah. Cu suka dan sayangi sedang bertugas, semoga kita semua sukses dalam kerjaya masing-masing. Boleh pula WhatsApp ni tertutup sendiri, tak kena babak ni kan. Juga kita ada Kak Ainun, terima kasih Kak Ainun. Kak Ainun ada hantar voice note, tapi bila dengar macam Kak Ainun demam. Kak Ainun macam suara salah-salah sikit, jadi tu Kak Ainun, semoga orang kata jagalah kesihatan tu, di tak kala cuaca pun tak menentu ni kan, tiba-tiba je kita boleh jatuh sakit. Jadi jangan lupa kepada semua untuk terus bersama dalam ruangan seleksi pendengar setiap malam dari jam 8 malam hingga 10 malam dalam segmen Ata Koma, siaran terakhir dalam Pet FM. Sama tu juga Mira nak kongsikan info trafik buat koma yang sedang memandu ketika ini. Mungkinlah ada yuk-yuk kita baru je habis bertugas tu kan, dalam perjalanan nak pulang tu, di mana setakat jam 9.31 minit malam tadi ada kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 235.6 sehinggalah kilometer 236.7 di arah selatan dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsa. Dilaporkan lorong kiri masih lagi ditutup ketika ini. Jadi kepada koma yang dalam perjalanan pulang tu sedang memandu tu kan, sentiasalah berwaspada ketika memandu. Jalan pun tengah gelap dekat highway tu. Dan bila doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi terima kasih kepada koma yang setia menemani Mira pada malam ini. Selepas ini banyak lagi hiburan dan informasi yang Mira nak sajikan untuk koma pada malam ini.
1: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak, yang sahih di RTM.
2: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
3: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyanyi jatim.

0: Pada masa kini, gadget elektronik bukan lagi terhad kepada orang dewasa, tapi sudah banyak produk yang dikeluarkan disasarkan khusus kepada kanak-kanak. Kesan negatif pendedahan gadget elektronik kepada kanak-kanak iaitu kerosakan mata akibat terdedah terlalu lama pada skrin, kegemukan dan masalah kesihatan jantung akibat kurang aktiviti fizikal, kerosakan struktur rangka kerana duduk terlalu lama, kesukaran beri tumpuan pada pelajaran, masalah pergaulan dan komunikasi, masalah buli melalui cyber, kesukaran mempelajari kemahiran sebenar dan menjarakkan hubungan anak dan ibu bapa. Penggunaan gadget adalah perlu dihadkan agar tidak mengganggu proses tumbuhsaran fizikal dan mental anak anda. Sayangi anak-anak anda. Perak FM prihatin.
1: 18 jam sehari Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana.
2: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
3: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
2: Maaflah abang, saya buatkan yang lain ya.
3: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampar kau kan baru tahu. Serabutlah.
4: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Cacin Victor, untuk komen aja.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ya, itu dia pengumuman khidmat masyarakat ataupun PSA, Public Service Announcement, mengenai isu buli yang sekarang pun tengah berlaku dalam kalangan anak-anak dan pelajar. Kalau kita tengok dalam berita kebelakangan ni, kes buli di sekolah memang menjadi satu perkara yang cukup merisaukan. Sebab apa? Sebab makin meningkat hari demi hari, ada je kesnya. Jadi semua pun risau, semua masyarakat lah, bukan sahaja ibu bapa sendiri. Semua pun terkesan dengan kes yang berlaku. Dan kalau kita baca setakat ini, sebanyak 5,681 kes buli telah pun dilaporkan berlaku di sekolah di seluruh negara bagi tempoh Januari hinggalah Ogos untuk tahun ini, tahun 2026. Banyak tu. Dan kes-kes ini bukan je melibatkan buli secara fizikal, tapi termasuk juga buli secara lisan, bukan lisan, dan juga buli cyber. Inilah yang berlaku kepada anak-anak kita ni. Jadi Mira nak pesan dekat mak ayah semua, kita sebagai ibu bapa, cuba luangkan sedikit masa untuk tanya anak-anak tentang keadaan mereka dekat sekolah. Ada apa-apa jadi ke? Macam mana kawan-kawan mereka dekat sekolah, layan mereka? Okey ke berkawan tu? Boleh mulalah malam ni, sebab mungkin sambil kamu tengah makan malam ni, ataupun dalam kereta tu, tengah jalan-jalan tu kan, ataupun tengah tengok TV sama-sama dengan anak-anak tu, sambil-sambil tu tanyalah mereka. Kadang-kadang anak-anak ni tak terus cerita kalau kita sendiri tak tanya mereka kan. Jadi sebab mereka pun takut, budak-budak kan. Jadi kepada mak ayah tu, semuanya bermula dari rumah sendiri, barulah daripada sekolah. Kalau kamu perasan je macam pelik tak kena dengan anak-anak dekat rumah, pastikan terus je tanya kenapa. Jangan buat-buat tak tahu je sebelum terlambat. Selepas ini kita nak berhibur dengan lagu daripada Yoni Boy dan Kaka, Lepaskan, yang merupakan lagu baru dalam carta di Perak FM untuk kamu aja.

0: diri.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pi?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Pi? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Selamat malam, selamat berehat Mira ucapkan kepada koma yang masih lagi mendengarkan Mira ketika ini dalam akta koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Adakah tu yang dah tarik selimut nak tidur dah tu ke? Adakah tu? Dan kepada yang sedang bertugas ketika ini, Mira nak ucapkanlah selamat bertugas untuk semua. Mungkin ada yang shift malam hari ini macam Mira sendiri. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik je pada malam ini sampai bertugas tu kan. Dan juga kepada yuk-yuk kita yang mungkinlah malam ni dalam perjalanan nak ke panggung wayang tu kan, ada kesempatan bersama-sama dengan seisi keluarga nak tengok cerita best-best kat wayang tu, ataupun Mira ada alternatif lain lah kan, untuk keluarga yang mungkin tak dapat nak pergi tengok wayang, tak larat nak keluar lah malam-malam ni, tapi nak tengok cerita best-best dengan family dekat rumah tu, Mira nak ajak koma untuk tonton aplikasi RTM Click ataupun buka aplikasi RTM Click di tablet ataupun telefon masing-masing. Sebab dalam aplikasi RTM Click memang dah ada dah pelbagai pilihan telefilm-telefilm yang menarik untuk tontonan kita seisi keluarga. Baru-baru ni Mira baru je tengok cerita yang bertajuk Di Sebalik Bayang, cerita misteri tau, tapi best. Jadi koma kalau nak tahu cerita tu bertemakan apa atau cerita tu menceritakan apa, kau kenalah tengok dalam aplikasi RTM Play yang dilakukan oleh pelakon hebat iaitu Dayang Arida, Nazmi Adwa dan juga Fahad Azhar. Ramai lagi lah sebenarnya pelakon-pelakon hebat ni. Yang paling best apa? Yang paling best kau tak payah keluar pun, tak payah bayar pun. Boleh duduk je dekat rumah tu, relax-relax tu, tak keluar, tak payah ke mana-mana. Lagi-lagi esok merupakan hari bekerja, kita pun tak larang nak keluar kan. Jadi memang senang dan mudah lah untuk semua. Jadi kepada koma yang belum lagi ada aplikasi RTM Click dalam telefon masing-masing, apa tunggu lagi? Jomlah kita sama-sama muat turun. Sebab apa? Sebab apa? Sebab memang percuma. Sebab banyak sangat kegunaan yang koma boleh gunakan setiap hari. Selepas ini kita nak berhibur dengan lagu daripada Haris Zazman, MFF dan 7 Loka. Ini dia Tak Tahu.

0: Semua sekolah tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermula esok. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan dibuat selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Setakat pukul 10 malam tadi, Batu Pahat, Johor merupakan satu-satunya kawasan merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu 200. Manakala 31 kawasan lagi mencatat bacaan tidak sihat. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan terlibat antaranya Nilai, Seremban di Negeri Sembilan, Johan Setia, Selangor serta Segamat dan Tangkap di Johor. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, fasa itu memboleh mencetus hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan, Sabah pada pukul 9:11 malam tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berpusat 48 km dari Lahad Datu pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Met Malaysia akan terus memantau rapat perkembangan semasa susulan insiden gempa berkenaan. Pentadbiran sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan sebarang kes buli dan penderaan hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid. Selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI. Namun pada masa sama tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak terus tercicir dalam arus pembangunan global.
2: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak, dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kadar pencen nilai tidak ditetapkan secara sembrono. Sebaliknya, perkara itu tertakluk kepada semakan berkala setiap 3 hingga 5 tahun. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian itu mengambil kira peningkatan kosar hidup, kadar inflasi serta kemampanan dana per keso itu sendiri.
3: Indikator dan mekanisme bagi penentuan kenaikan kadar pensyen minimum yang dilaksanakan oleh kementerian dan perkeso adalah berdasarkan kajian penilaian aktuari oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dengan mengambil kira keadaan sosial dan ekonomi semasa di negara kita. Kajian secara berkala ini dilaksanakan pada setiap 3 ke 5 tahun oleh perkeso bersama-sama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
0: Seramai 84,590 penerima pensyen ilat direkodkan setakat 31 Ogos lalu. Jumlah itu meningkat berbanding 74,760 penerima pada 2022.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Parlimen Iran meluluskan undang-undang yang melarang rakyatnya ditemu bual atau berinteraksi dengan media yang ditetapkan sebagai bermusuhan. Larangan itu turut meliputi rangkaian televisyen, radio, laman web dan akaun media sosial. Menurut agensi berita ISNA, ia terpakai kepada warga Iran di dalam dan luar negara. Pelanggar boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda dan sekatan hak sosial tertentu. Kerajaan Iran mendakwa media terbabit digunakan sebagai alat perisikan negara musuh. Mesir menghantar konvoi bantuan baharu ke Gaza membawa lebih 2,653 tan bekalan. Bantuan itu termasuk makanan, tepung, bekalan perubatan dan bahan api untuk operasi hospital. Menurut Bulan Sabit Merah Mesir, ia merupakan konvoi ke-290 yang dihantar sejak Julai 2025. Sejak konflik bermula pada Oktober 2023, lebih 1 juta tan bantuan telah dihantar dari negara itu ke Gaza. Sukan, keharmonian dan kepercayaan tinggi sesama pemain menjadi kunci kejayaan Harimau Melaya mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Sekaligus menjadi tonik terbaik buat penjaga gol negara Haziq Nazli membina semula keyakinan menjelang saingan Liga Juara Asia ACL. Menurut Haziq, biarpun pada awalnya terkejut diberi mandat mengemudi gawang pada aksi pembukaan, persefahaman utuh dalam kem latihan dan kehadiran pemain baru berjaya menyerap tekanan dalam kejohanan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerbu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Sekian berita yang disunting oleh Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
3: Ya, terima kasih dengar Perak FM. Bersiaran 18 jam sehari. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Terima kasih kepada koma yang dah pun bersama dengan Mira dalam ruangan atau koma hari ini dari jam 7 malam tadi hinggalah ke penghujung segmen kita hari ini. Jadi sama berehat kepada semua. Mira ucapkan rehat secukupnya supaya esok koma semua bangun nak pergi kerja esok ni hari Rabu. Koma lebih bersemangat dan bertenaga. Juga sahabat menduduki peperiksaan mata pelajaran Matematik Matrix tahun 4 esok untuk adik-adik semua, Mira ucapkan. Dan kepada yang bertugas malam ni juga, tidak dilupakanlah, selamat bekerja, jaga keselamatan di mana saja koma berada. Esok pagi jangan lupa untuk mulakan hari koma bersama dengan geng Gegar Pagi hari Rabu, DJ Aida Sezali dan DJ Fizan, dan juga selebriti kita AG Hafiz pada jam 6 pagi hingga 10 pagi. Selepas ini Mira akan tinggalkan koma dengan geng Burung Hantu dari Nasional FM bermula jam 12.30 malam untuk sambung temankan sepanjang malam koma. Untuk itu Mira out. Assalamualaikum semua. Bye-bye.
4: Keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami warga kerja Perak FM merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana jua.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah.

persembahan Gemerlap UK Selingan kembali mencari memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Camp Buruh Hantu kembali lagi bersama dengan anda, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua elok. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang terbaik. Anda sihat, bagus. Syukur selalu. Kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, kan? Kalau kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Kalau kita sihat, yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Dan saya sering mendoakan kesihatan anda semua, rakyat Malaysia. Nasional Camp Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Juga frekuensi RTM yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Juga yang sedang mendengarkan di seantero dunia melalui RTM Klik, betul-betul percuma. Hai, hari ini hari Rabu. Semoga Allah SWT membimbing langkah kita, menolong usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita semua, melindungi diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayang dan juga merahmati setiap sisi di hidup kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, mana dia? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini dia lagu ciptaan S. Fauzan dan juga Azam Dungon. Persembahan daripada Ella Rama-Rama. Terus layan, terus dengarkan Nasional Camp Buruh Hantu di Nasional FM.

Crystal dengan Seragam Hitam membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Itu anda yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Bagi mereka yang berada di Sandakan Sabah, kira-kira 9.11 minit malam tadi, berlakunya satu gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 skala Richter yang berlaku di perairan daerah Sandakan. Perkara itu dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga pusat gempa yang dikesan pada koordinat 49 darjah utara dan juga 118.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Dan setakat ini Balai Bomba dan Penyelamat menjalankan rondaan pemantauan di kawasan sekitar Sandakan. Dan lokasi pemantauan melibatkan kawasan bandar, bangunan dan juga rumah di kawasan pesisir pantai. Dan setakat ini pihak bomba tidak menerima sebarang aduan daripada orang ramai berkaitan kerosakan susulan kejadian itu. Jadi walau macam mana pun, pihak bomba mengingatkan penduduk Sandakan agar tidak panik dan juga segera melapas harus. Walau apa jua keadaan, bersiap sedialah. Malang tidak berbau, bencana juga kita tidak tahu bila-bila masa boleh datang, bila-bila masa boleh tiba. Mana dia geng-geng saya, geng-geng berhantu? Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Ada yang tengah berniaga tu. Saya nampak berniaga warung, kedai-kedai makan. Tadi pun saya pergi ke kawasan Pantai Dalam. Makan nasi lemak, warung rindu. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Terus bersama-sama dengan National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alim, sampai pukul 6 pagi. Jadi sambil anda berniaga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja adalah satu ibadah untuk kita. Jadi fokus pada tugasan anda, jalankan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Bagi mereka yang sedang mencari rezeki atas jalanan, kena ingat terus bahawa kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Buat peronda-peronda MPV se-Malaysia, selamat meronda. Sambil-sambil meronda, berhati-hati terus, ya. Ya betul, anda nak jaga keselamatan, tapi keselamatan diri anda juga perlu dijaga. Terus layan lagi, ini dia Akira Kushida. Kita bertukar seketika. Uchu Kiji Gaban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu di National FM.

lagu dan diri ciptaan Wan Hafizo sehingga dengan Darab Komando. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada komando-komando Malaysia, pengawal-pengawal keselamatan, mereka yang terus menjaga keselamatan tanah air daripada diceroboh oleh anasir-anasir luar, ya. Ada yang tinggalkan keluarga demi menjaga tanah air kita, terutamanya bagi mereka yang menjaga kawasan jagaan Eskom, no? Komando Keselamatan Sabah Timur yang merangkumi zon selamat Timur Sabah sepanjang 1400 km dari Kudat hingga ke Tawau. Dan antara agensi yang terlibat, Gabungan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Agensi Pengawasan Maritim Malaysia. Ini terjadi selepas peristiwa yang berlaku di Lahad Datu di Kampung Tandua. Siapa masih ingat lagi peristiwa itu? Mereka berani menceroboh negara kita, menuntut yang bukan hak mereka. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Keselamatan ini bukan saja di pihak berkuasa, tapi keselamatan ini juga kita kena jaga bersama-sama. Ini Malaysia, negara yang kita cintai, Malaysia bumi yang berdaulat. Jadi kita kena jaga sama-sama keselamatan negara kita. 12.44 minit tengah malam, Ita Chat melaporkan diri dari Ipoh. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Fadli, Brother Safri, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura, Abang JJ Kemas, Muhammad Rabah Imat, Meru Kelang hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor. Kita ada Muhammad Jasmi Mon, lagi siapa lagi, Indra Angkasa, Intan Hamid, Princess Su, Akila Melson, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, mana lagi, Melaka lah pun turut hadir bersama-sama dengan saya, Nani Ani. Kita jom santai-santai malam ni, layan lagu-lagu, ditemani suasana malam yang tenang. Matahari bersinar. Kita ada Syah Putra, Mesing Johor, Zaid Zuraini dari Temeloh, Pahang, Bidadari Salju Bontian Johor, Daniel Abdul Jalil Tawau, Jamal Aloha, Sufian Pian dari Felda Kerti 4, Ketengah Jaya, Dungon, Terengganu, Lin Roslinda, Jasmizi Abdullah Puchong, Selangor, UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca sejuk malam ni katanya. Jasmida Jonin ataupun Watna daripada Iani, Zainab Husin, Arman Arifin, lagi siapa lagi, Mona Rahim, Virginia Vanessa.

Su Omar That Red Aini Isha Baragasu Tumulut hadir dari Sabah. Baik, mantap. Terima kasih yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng TikTok Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik di live TikTok. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Kalau dah sampai, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ada juga yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi perjalanan. Terutamanya mereka yang menjadi pilot-pilot darat kan. Satu hari memandu beratus-ratus kilometer. Dari selatan ke utara, utara ke pantai barat, pantai barat ke pantai timur. Dari Sabah nak ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Semuanya beratus-ratus kilometer. Kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan dan rawat. R&R. Jangan teruskan perjalanan. Ini ramai pula, tolonglah. Ini ramai pemandu-pemandu se-Malaysia ni. Dia bila dia mengantuk, dia teruskan juga. Dah terhuyung hayang kiri kanan dah. Jangan sampai jadi pengalaman-pengalaman insan-insan yang lain. Itu micro sleep, jangan ya. Kita sangka kita celik mata, rupanya kita dah tertidur. Jom. Daripada komposernya Nasha Kevin, ekspedisi dengan sudah sampai sini. Mudah-mudahan anda selamat sampai ke destinasi anda, pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Terus sampai pagi, pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Arbizai Alif.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lola Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. 1:05 pagi. Selamat pagi semua. Dah pagi pun ya. Jadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Jerebu masih lagi melanda, terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air ya. Ada 20 kawasan untuk awal pagi ini dilaporkan berada dalam keadaan bacaan tidak sihat. Antara yang negeri terlibat, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Terengganu, juga di kawasan Perak. Dan kita mengharapkan jerebu ini akan segera beransur baiklah. Sebab ramai yang dah batuk-batuk, sakit tekak dan sebagainya. Banyakkan minum air, jaga kesihatan anda. Jangan lakukan aktiviti luar rumah kalau tak penting kan. Rehat-rehat, relax-relax dalam rumah. Kerana kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran ini, kita jangkakanlah akan beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim menyatakan fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Dan permulaan fasa berkenaan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu. Jadi sepanjang tempoh peralihan monsun, negara kita ini akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Dan keadaan ini lazimnya menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat. Ini pun kena hati-hati ni, kena beringat selalu kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Geng-geng berhantu semua okey? Semua tahan mata lagi? Ada yang nak tidur? Alah, relax lah, tenang lah. Ada juga yang tengah menjamu saudara pada waktu ini, baru balik kerja. Ada sampai rumah, dah mandi, perut pun lapar, isi perut. Ada setengah orang macam saya kan, kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur kan. Betul, ada yang boleh tidur, ada yang perut lapar boleh pula dia tidur kan. Tapi macam saya tak boleh. Saya kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur. Jadi yang tengah menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang kita mahukan, keberkatan itu. Mungkin ada juga yang sedang berangan-angan pada waktu ini. Berangan tak salah tau, berangan tu percuma. Kita berangan, tapi mudah-mudahan angan-angan itu akan menjadi satu kenyataan buat diri anda. Apa yang anda angan-angankan, apa yang anda cita-citakan, mudah-mudahan menjadi realiti dalam hidup anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, persembahan Raja Emma. Angan-angan, ini lagu tahun 1986 tau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir Abijit dan juga Alka Yanik, menerusi lagunya Chori Chori Sapno Men, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ramai yang katanya tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur tak apa, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya, kita terus teman berteman. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang katanya baru lepas hujan, sejuk je cuaca, alhamdulillah. Itu yang paling penting. Sejuk cuaca, sejuk hati anda. Hati jangan panas-panas. Walaupun kadang-kadang banyak perkara yang kita tak duga boleh berlaku dalam hidup kita kan, tiba-tiba je berlaku. Tapi kita harus bersiap sedia lah, walau apa jua keadaannya. Baik, ribu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Mukah, Tanjung Manis dan juga Matu, Kapit, di Song, di Limbang juga. Manakala di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut dan juga Keningau, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan juga Penampang. Termasuklah di Kudat, di Tawau dan juga Semporna, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Asmadi dari Alun Gajah melaporkan diri bersama dengan saya di Line TikTok pada waktu ini. Ramai-ramai. Ada Karim Hamid, ada Yuhan, ada G Long, ada juga Halimah Ahmad, Yo Kalang, Ita Chok, Jajar 83. Kita ada Azrina Chong, Abang Latif, Helvi 85. Siapa lagi? Nur Cahaya dari Perlis. Kita ada Mawak Fikri, Ismi Pang. Kasut dah buruk, luncur ke Pantai Timur katanya. Abang Lori, Driver Lori TPC juga terhadir dari Port Klang. Anak Utara Channel, ada Puteri Delisha, Rozila Ramli, Dihana, Inah Manja, Kubu-kubu Beracun, Zaini Omar, Wan Hafizi dari Gombak. Siapa lagi? Muhammad Azmi. Ramai. Aini Ahmad, Rukia 65, Nur Ati, Siti Fatima, Ajime, Gerimis Jalanan dari Gua Musang, Arzu Pilot Ambulan. Oh, mantap. Game Pilot Ambulan. Azlan Abdul Wahid, ada Syah, ada Azri JB, Syirah GBH, Jumaat Gromok, Abad SB katanya hari ni cuti bang, tak bawa lori sebab cabut gigi. Gigi depan ke gigi belakang? Kalau gigi garaham okey lagi kan, kalau gigi depan hilang pagar depan tu. Lavender Girl, Muhammad Sawari, kita ada Ami Saujana, Suzana Ahmad, Edwin Amin, Alan Berger, Geni Drive Penang, ada Zam, ada Nasa Nazar, Azura, Pain Burger 7E Baling. Semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal, Layan GBH, Tiga Ainul juga terhadir. Rohani luncur terus GBH. Faman Ujang, Pam Pam Pam, Lara Sofi. Kita ada siapa lagi? Faizal Abdullah, laju ni. Yang lori hadir JB ke Kota Baru, baru sampai. Mantap. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda dari jam 12 malam tadi. Dan ramai yang tak sabar. Tak sabar apa dia, nak menangis tapi bujuk kata, bang, sabar-sabar ada. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan, pastinya kita akan bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau masa lalu. Masa lalu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Kita, tapi yang paling penting, kita tutup cerita masa lalu ya. Kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap, agar kita terus melangkah ke hadapan. Kerana kenangan juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan kan, mengajar kita tentang suka duka dalam kehidupan. Tapi yang paling penting, kenangan menjadi pengalaman, pengalaman mengajarkan kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Arifi Fani, dia kata, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam. Okay, hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini, lagu pertama dalam segmen Menangis Tapi Bucu Katil. Lagu ciptaan Manan Ngah, lontaran suara Fauzan Latif, menerusi lagunya Kau Yang Berubah Segalanya. Jangan ubah frekuensi anda, sudahlah. Jadi terus kekal setia, stay tune, bertemankan Nasional Kemburuan Tu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, persembahan Aero dengan 77 Rindu. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua, untuk anda semua pendengar National FM, geng-geng berhantu. 1.58 minit pagi, kita menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Sekejap je masa berlalu kan. Jam pertama, jam kedua. Oh, jam kedua untuk pertemuan hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang berada di kawasan Lembah Kelang, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTCKL untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan peringkat antarabangsa 2026. Masuk percuma tau. Tak perlu kena bayar pun. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan. Dengan tema untuk tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami juga bawakan secara langsungnya di TV1, di RTM Klik. Juga kami di National FM menyiarkannya pukul 9 malam. Jadi sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama kita menghayati Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026. Geng-geng berhantu, jom kita terus rayan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru saja melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Boy Tobeng, Adik Lakoste, Abang Seringgit 2, ada Mak Tok Zajafan, ada Nurah Zainab Zakaria, Nagus Burger dari Damansara. Macam mana perniagaan burger hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey? Kita ada Alung, ada Rosita Azasno, Rosdi, Lara Sofi, Mawar Jingga, SB Mat Taib dari Bintulu, Anak Bongsu, Morni Saad, Acu Niza, Bang Rizatul Izura, Ijam, Wiranti, Mat Lennon, Nur Pineng, Nurul Aini 86, Fendi, Rohatun, Rinova, Sony Wong, ada Izarul Azhar, Wan Baling dari Bumper Pain, Pro 2. Luncur terus, geng-geng Pro 2. Mizi 85, ada Izan, ada Adnan Yusof, Alin GBH dari Ipoh, Fiza Riza, Farif Hakimi, Wang Spawi, hadir pom-pom-pom. Lagi siapa? Lagi siapa lagi? Lan Bob juga turut hadir. Kasut buruk katanya, makan dulu bang. Okey, selamat menjamu selera. Azmi Rina, salam Bang Manis dari PJ 87. Menghala ke lipis malam ini ataupun pagi ini. Pak Su, Tanker Shell, KBDT juga turut hadir. Mantap. Ini semuanya memang tak boleh nak tidur ke? Ada yang yang bekerja memanglah tak boleh nak tidur kan. Ada yang tengah dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini. IIPHY Hafizi Didi katanya mantap. Okey, kalau mantap, janji dengan saya maknanya terus dengarkan National Game Beratu sampai pukul 6 pagi. Astanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Afzai Nizam, kumpulan Dinamik, Antara Gadis. Siapa gadis dekat sini angkat tangan? Siapa gadis Melayu dekat sini angkat tangan? Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nona Alif Zai Alif.

Biasa di hati. Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Tersang dengan Masih Aku Terasa. 2.26 minit pagi waktu ini. Ada yang baru je bangun. Bangun-bangun terus nak gosok baju sekolah anak. Kita tertidur awal tadi bang, ingatkan tadi nak gosok. Baring-baring, rehat-rehat, tengok TV. Rupanya TV tengok saya. Dia memang biasa macam tu. Saya pun biasa macam itu. Saya selalunya kalau menonton TV, selebihnya TV yang menonton saya tidur. Dia memang macam gitu kan. Itu bukan apa. Kadang-kadang kita fikir kita nak berehat sekejap, tapi disebabkan keletihan badan kita, maka terlelaplah kita. Oh ya, bagi mereka yang nak, kata orang tu, buat rayuan haji bagi musim tahun depan, iaitu 1448 Hijrah 2027 Masihi, telah pun dibuka mulai semalam ya, rayuan haji. Dan permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI jari ya, secara dalam talian je, secara online je. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi visa bio. Walau macam mana pun, walaupun ada yang dah penuhi syarat untuk rayuan ini, maka ianya tidaklah menjamin tawaran haji. Ini cuma rayuan kan. Jadi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Jadi bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi bila dah buat rayuan tu, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kad jemputan untuk kita untuk menunaikan fardu haji, menunaikan rukun Islam kita yang kelima, iaitu menunaikan haji di Mekah bagi mereka yang berkemampuan. Usap NAC tinted luncur terus GBN semua. Pam-pam-pam. Mak ndak juga turut hadir. Ada Musang King bersama-sama dengan saya. Junaidah Kamarin, ada Pak Lang Nasri dari Kok Diang, Zamani Ismail, Mr. Zack 84. Kita ada Maziha Pian, Kamaria, ada Azwana, Miss September, ada Kak Ai, ada Azman Arifin, Askit Jun JR, Charlitos Undertaker, Kak Chombi dari Penang, Aus Fallen, Yusuf Yusuf, Yuan Yuan, ada Yun Yun juga, Putri Bongsu, Miza dari Tol Bentong, ada Mak Suna, Bandung Pak Mikona, Umi Rohani katanya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir melalui live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur eh, kasih laju sikit, bagi semangat sikit, sebab kita nak sampai pukul 6 pagi kan. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusin lagu ini pula. Kita sambung kembali menangis tepi bucu katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati dengan lagu Janji Manismo, Layan GBH.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Sutra. Kumpulan EYE dengan Setiamu Gugur di Mata. Kadang-kadang seseorang itu hadir memberikan kita cinta, membawa bahagia dan juga menghadiahkan rasa rindu yang tidak pernah habisnya. Tapi secara tiba-tiba, setianya gugur di mata. Kenapa begitu? Kerana kadang-kadang bila kita fikirkan, keadaan memaksa. Memaksa untuk berpisah. Kalau dah berpisah, janganlah jadi musuh, jadilah kawan. Mungkin kita tidak sehaluan untuk menjadi sepasang kekasih. Mungkin kita tak sehaluan untuk terus bersama. Tapi mungkin kita boleh bersama sebagai seorang kawan. Kawan yang sangat-sangat baik. 2.57 minit pagi waktu ini. Ini untuk anda. Anda kena tahu mengenai perkara ini, wahai rakyat Malaysia, bahawa penyakit jantung penyakit jantung iskemik ataupun dalam bahasa singkatannya IHD itu kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian yang direkodkan pada 2 tahun lalu, 2024. Jadi sayangilah diri anda, periksa jantung anda, periksa tahap kolesterol kita. Betul. Baru semalam sahabat saya, kawan saya ataupun yang lebih mesra sebagai kita anggap sebagai adik saya telah pun kembali ke rahmatullah. DJ Selangor FM, siapa yang mengenalinya, DJ Ain Yurin pun terkena serangan jantung. Dan selain daripada itu, diabetes juga dan hipertensi juga merupakan antara faktor risiko utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Diabetes pun sama ni. Bagi kumpulan umur 18 hingga 29 tahun, dianggarkan seramai 190,000 orang menghidap diabetes dan juga 340,000 orang menghidap hipertensi. Ini antara penyakit yang berada dekat Malaysia lah. Antaranya penyakit-penyakit yang boleh membunuh kita. Penyakit jantung, diabetes ataupun kencing manis dan juga hipertensi. Sayangi diri anda, periksa selalulah kesihatan anda. 6 bulan sekali kalau boleh pergi periksa. Panji Hitam, selamat pagi untuk anda. Ida Khairi dari Pasir Mas. Kita ada Eddie Said dari Singapura, mendengar kita di Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Wati Azlan Arnan, Muhammad Nur Zamri Abu yang berada di Madinah Al-Munawarah. Joe dari Pahang. Kita ada Mai Raihan Creation, Mat Yusri, Sania Muhammad. Kita ada Miss Kayu, Azrina Mansur yang melaporkan diri. Hayati, Munah Rahim, Moiti. Kita ada juga Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Lagi siapa? Ita, Habibah, Azman, JB, Zuumi, Rose, Aju, Wita Nordin. Ada Kims, ada Rahima, Norma Dayana dan 6979. Kita ada Farha, Nadia, Fosia Osman, Yong Iza, Pok Sulan Frozen pun hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang terus bersama-sama dengan saya. Janji untuk terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Mas Surah katanya juga salam hadir. Syarul 36, Virginia Vanessa. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis terbibu juga Atil. Saya tahu tisu anda belum habis lagi. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri, Shimar, dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur sampai pukul 6 pagi, GBH.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

jalan UKS dengan kekasihku di menara. Tapi ada tau, kisah ini kisah benar sebenarnya. Memang kisah benar. Ada sang kekasih itu sanggup bekerja siang malam kerana nak memberikan semangat, nak kata orang tu menjadikan sang kekasih dia untuk berjaya kan di Menara Gading. Tapi akhirnya bila dah berjaya, semua jasa itu dilupakan. Ada banyak kisah berlaku. Bila dia dah berjaya, dia jumpa insan yang lain, dia lupakan pengorbanan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh sang kekasih dia. Siang malam bekerja, memberikan duit, memastikan sang kekasih tidak lapar, segala keperluan untuk belajar cukup. Tapi akhirnya dilupakan begitu saja. 3.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kekal setia dengan Nasional Keburuan tu. Masih lagi berteman dengan pemilik Suara Ini Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti kan. Baik, ada yang nak memohon rumah pertama? Ada ke? Ada, ramai. Tapi yang menjadi kekangannya tak ada slip gaji bulanan kan. Tetapi ingin juga nak beli rumah sendiri. Apa solusinya? Apa kaedahnya? Apa jalannya? Jadi pekerja freelancer ataupun pekerja bebas, pemandu e-hailing ataupun pempengaruh ataupun peniaga kecil kini boleh mohon pembiayaan perumahan sehingga 100% menerusi skim SJKP Madani. Jadi langkah dan cara memohonnya, kena pasti rumah, pilih rumah pertama. Lepas tu dapatkan dokumen tempahan ataupun perjanjian, sediakan dokumen salinan MyCA, penyata akaun bank 6 bulan ataupun penyata KWSP, lembaga hasil dalam negeri, ataupun surat pengesahan pendapatan daripada pegawai kerajaan kumpulan A, Bengkulu, JKKK. Di mana nak apply, di mana nak kita nak memohonnya. Jadi hantarkan permohonan pembiayaan perumahan terus ke mana-mana cawangan bank yang menyertai SJKP Madani, seperti bank mana, BSN antaranya, Maybank, lagi Bank Rakyat, RHB, Afin Bank, Ambank, Agro Bank. Jadi bank akan memproses kelayakan anda untuk menghantar permohonan jaminan terus kepada SJKP. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama terhenti di sini. Kalau dulu memang kita nak beli rumah kena ada slip gaji, orang kerajaan terutamanya, mereka yang berjawat awam tu mudah lah kan, pasal ada slip gaji tetap. Tapi bagi mereka yang freelancer agak sukar sebenarnya. Tapi inilah solusinya. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama anda terhenti. Okay, selamat pagi Aizan Zek yang melaporkan diri bersama dengan saya, Arah 77, Dane Kushin Taiping, Azbul Roslan, kita ada Azu, ada Zaza, ada siapa lagi, Aini 67, ada Zai, Mama Berduri dari Kota Baru, ada Ina, Noli, Halim, Jamila 79, Tiger, Aini, Intan, Abdul Kadir, Chief Zek, Yoko Tulan, Tandik, siapa lagi, Kak Ia, Su Azizan, Pineng, Emma Zul, Ain Noraini, Iris Chome, Bulat Kofi, Matahari, Nizam Karpun, kita ada Lin juga, kita ada Mirayati, Pamaon hadir. Mantap Pamaon. Baru sampai puncak Banjaran, masih belum sampai ke lokasi lagi, kata kasut buruk Abang Lori ya. Napi Abang Lori hadir. Pom-pom-pom. Mantap Abang-abang Lori semua, pada darat. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu koleksi Menangis Tepi Bucu Katil. Kita saya hentikan seketika Menangis Tepi Bucu Katil, boleh ya? Untuk setengah jam saja kita nak beri laluan koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kadang-kadang kita fikirkan ada masanya tau, di mana kita rindu menjadi anak kecil lagi. Betul. Bukan kerana kita ingin kata orang tu mengulangilah, tapi kerana ingin merasakan lagi ketenangan tanpa tuntutan. Tanpa tuntutan hidup, tak ada tekanan, tapi tak boleh diputar masa kan. Tapi yang boleh kita lakukan hanya melangkah sambil belajar, menemukan bahagia
masa depan. Katanya kenangan lalu. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Rohayu Majid. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Ini lagu tahun 1989, Selendang Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

sebuah lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad, menerusi lagunya Berisi Khabar. Lagu tahun 1986 menutup tirai untuk kursi 80-an. Ada yang dah menangis dah, dia katanya sedih, teringatkan ataupun terimbau kenangan. Kadang-kadang kenangan itu bukan saja kenangan di waktu kita jatuh cinta, tidak, tapi kenangan di zaman kita kecil, di zaman kita membesar, zaman kita remaja. Kenangan itu yang tak mampu kita untuk kembali kepada masa itu, kan. Kita masih ingat, teringat lagi waktu dulu, kan, kita bergaduh dengan adik-beradik. Betul tak? Kita siang kita bergaduh dengan adik-beradik, tapi malam kita boleh duduk sama-sama, duduk sama-sama, makan sama-sama, rebut-rebut makan dengan adik-beradik, kan. Dia seronok. Dia sebenarnya makan yang paling best adalah makan berebut-rebut. Duduk beramai-ramai, kita berebut makan. Itu adalah antara momen yang mungkin kita teringat ataupun terimbau. Di waktu itu, ibu dan ayah masih ada lagi. Kini cuma tinggal kenangan, tinggal adik-beradik yang dah tinggal berjauhan dari kita. Sesekali je dapat berjumpa. Ibu dan ayah pula dah tiada, dah dijemput ilahi. Namun apapun, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Tinggallah kenangan, tinggallah rindu, rindu yang tidak berpenghujung. Baik, 4.2 minit pagi waktu ini kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasrah Geberhantu. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Hari ini 7 Oktober. Jangan lupa Jumaat nanti sama-sama kita dengarkan dari siaran langsung dari Parlimen Malaysia untuk pembentangan bajet ataupun belanjawan tahun 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Jadi sama-sama kita dengarkan, pastinya ada berita baik untuk anda semua, untuk golongan B40, T20, golongan M40, apa saja golongan yang memerlukan juga, semuanya ada, insyaAllah ada berita baik untuk rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan, menerusi RTM TV1, menerusi National FM juga kami bawakan secara langsungnya semasa pembentangan bajet 2027. Okey, selamat pagi untuk Siti Hasna Ismila. Kita ada Cik Iyah Zulaika Azurin, Cik Ayu Chomel, Ma'il Syazila. Kita ada Nur Hafizah Nur, Putri Intan Payung, Abi Hashim, Patih 74, Ismail Saleh, Cik Ros. Ada KZ juga. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Makin pagi makin ramai pula, Okey, sambung kembali menangis tepi puja katil. Tapi seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini, Apka Ana Dildakan. Dan selepas lagu ini, lagu-lagu menangis tepi puja katil dengan hashtagnya Seharum Mawar akan menyusul. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geberhantu di National FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati.

lagu ciptaan Eloy, lirik oleh Baiduri, Mega dengan Bayangan Gurauan. Siapa gadis misteri? Nah, tanya diri anda. Jangan tanya saya. Anda yang mengalaminya, kan? Terutamanya bagi insan-insan yang bergelar lelaki bujang. Mencari gadis misteri, jangan pilih-pilih. Ada yang terlalu memilih, kan? Terlalu memilih memang macam itu. 4.31 minit pagi. Ramai yang dah bangun tidur. Ramai yang dah bangun tidur. Terutamanya kaum hawa ataupun kaum ibu. Ramai yang dah bangun nak siapkan sarapan pagi, nak gosok baju sekolah, nak kejut anak pergi sekolah, macam-macam lagi. Namun begitu, semua sekolah dan juga taman didikan kanak-kanak tadika serta taman asuhan kanak-kanak taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermulanya hari ini. Susulan bacaan indeks pencemaran udara APU melebihi paras 200, iaitu pada tahap sangat-sangat tidak sihat. Jadi jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Batu Pahat telah pun memaklumkan bacaan APU di daerah berkenaan telah pun mencatat angka 203 setakat pukul 12 malam tadi. Dan ini penutupan berkenaan dibuat selaras dengan pelan tindakan jerebu kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan juga kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Jadi pihak sekolah juga perlu melaksanakan pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR sekiranya diarahkan oleh KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Johor ataupun Pejabat Pendidikan Daerah PBD Batu Pahat tertakluk kepada arahan dan juga garis panduan yang berkuat kuasa. Jadi pihak sekolah juga perlu memaklumkan kaedah pelaksanaan PDPR, tugasan murid serta saluran komunikasi kepada ibu bapa ataupun penjaga melalui saluran rasmi sekolah. Jadi orang awam juga turut dinasihatkan supaya sentiasa mendapatkan maklumat sahih menerusi saluran Jabatan Alam Sekitar, KPM, JPNJ, PBD Batu Pahat dan juga Pejabat Daerah Batu Pahat, serta mengelak daripada menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Jadi sebarang keputusan berkaitan pembukaan sekolah adalah tertakluk kepada perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa dan juga arahan rasmi pihak berkuasa. Jadi mereka yang berada di Batu Pahat, Johor, jangan pula pagi ni hantar anak pergi sekolah, kan? Henry Hand katanya kucing dah nampak panas dah. Okey. Zaila Rus, selamat pagi untuk anda. Maznah dari Sarawak, Zamawi Saliman, dan kita ada Farid Abdullah, Cik Nah, Pujangga Hati, Siti Khalijah dari Sarawak, Hati 80 melaporkan diri, Tobi 1, Peronda IPD, Kemaman hadir. Mantap. Ronda baik-baik, kirim salam kawan-kawan kita di sana di IPD Kemaman. Cakap Abang Manis, kirim salam. Malam-malam jangan lupa terus layan Nasional Game Berhantu, menghiburkan anda sambil-sambil duduk dekat IPD tu. Boleh juga saya hiburkan anda, ya. Cik Tah katanya selamat pagi untuk Abang Manis. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom sambung lagi menangis tapi bujuk katil, menerusi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kalsum dengan Ku Redha Sendiri. Ini lagu tahun 1992. Apapun kita redha lah dengan keadaan yang berlaku kepada kita, kan? Redha, ikhlas.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Nafiso lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putra Rokes, aku hanya serangga menutup tirai menangis tepi bujur katil. Untuk pertemuan hari ini sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk pendengar Nasional FM yang baru saja bangun tidur. Bangun tidur terus je bersama-sama dengan saya ya, memasuki jam yang terakhir Nasional Geng Berhantu. Jadi selamat pagi semua. Pagi ni mulakan dengan senyuman yang paling manis. Boleh kan? Boleh kan? Saya tahu ada yang dah lama tak tersenyum. Kenapa begitu? Senyumlah, senyum. Kita senyum untuk kita berikan kepada ibu dan ayah. Kita berikan senyuman itu kepada adik-beradik kita. Kita beri senyuman itu kepada kawan-kawan tempat kerja kita. Maka tersenyumlah. Walaupun kadang-kadang kita dalam hati kita tu tersimpan 1000 duka. Yang penting kita cari ataupun kita jadi diri kita yang berharga. Tapi apapun, kita berharga bukan kerana kita sempurna kan, melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk. Betul. Dan tak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok kasarnya parutan ataupun yang kita selalu parut kelapa dan sebagainya kan, dia kasarkan permukaannya. Tapi ada gunanya kan, walaupun dia kasar. Cuba kita tengok lembutnya lumut. Lumut tu lembut je tapi boleh menjatuhkan kita. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.54 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.57. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.46 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Johor Baru Johor 5.43 minit pagi. Bandar Melaka 5.49 minit pagi. Seremban 9 dan Seremban 9 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi. Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Johor Pulau Pinang Alustar Kedah 5.57 minit pagi. Manakala Kangang Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah nanti akan menyusul. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Adab Sesama Manusia bahagian yang kedua. Dan raudah ini dirakamkan di Masjid Ria Duhur Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan adab sesama manusia, adab sesama kawan kita, adab sesama ibu dan ayah, adab sesama adik-beradik. Semuanya ada adab. Jadi adab itu paling penting. Ilmu nombor dua. Kalau kita berilmu tidak beradab pun tak berguna juga kan. Jadi kita beradab dan juga berilmu akan dipandang mulia, insyaAllah. Yang berhantu semua okey ke? Semua okey lagi. Ramai-ramai yang okey. Ramai yang kata orang tu terus teman berteman. Ramai yang bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Nur Aina baru melupakan diri bersama dengan saya. Cik Puan, ada Nolin Taiko, Siti Khalijah katanya okey lagi. Ada yang tengah bersiap sambil dengar GBH ni, dah siap pun kuih. Alhamdulillah. Kejap lagi nak buka warung. Ada yang dah sampai kat warung tu, dah sampai kat kedai makan dan nak buka kedai makan. Ada yang tengah uli roti canai untuk jualan awal pagi kan. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan kata orang tu maksud yang sangat-sangat mendalam, yang dapat menyedarkan kita, menginsafkan kita. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, semuanya di jam yang terakhir. Mama Azmi katanya masa untuk habis tugas kejap lagi ya. Ada yang dah siap nasi goreng, nak buat roti telur pula.
Okay, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan saya, Amran Diri oleh Azida NS. Iklim dengan Malika Seribu Mimpi. Kita boleh bermimpi, tapi insyaAllah mudah-mudahan mimpi itu jadi kenyataan. Mimpi yang baik-baik je, eh? Mimpi yang buruk kita letak ke tepi, eh? Terus layan Nasrul Gimbur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kita nak menanam rasa persaudaraan ini. Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang beterani ni. Selalu pendek kan? Ha, tapi dalam bab ni, Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak pacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, dia berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam harmoni, berkasih sayang, sehinggakan Nabi berjaya menyatu padukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu dia kata, orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik. Tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Nah, ha? Ha, jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni malam ni. Artinya kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Nah, ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan. Dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, ha, sikap benci membenci, ha, tu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, soban, tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang, londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, profil dia nampak pakai soban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi pasal apa yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.
1: Allahumma

Ekspedisi dengan impian seroja. Semua insan ada impian masing-masing. Jadi pagi ini kejarlah impian anda ya. Untuk awal pagi Rabu 7 Oktober 2026, 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi untuk hari ini, jangan lupa untuk dengarkan tiga suara. Rakan-rakan saya akan bersama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti, Nasional Pagi ya. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Juga pukul 6 pagi seperti biasa anda boleh dengarkan RTM Negeri juga, kerana siarannya akan saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan topik masing-masing di awal pagi ini. Maka dengarlah 34 stesen radio RTM walau di mana juga anda berada, kerana kami akan bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik kami putarkan sepanjang kami bersama dengan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di mana? Di RTM lah tentunya kan. Kerana kami telah pun bersiaran di penyiaran tanah air 80 tahun tau. Bukan satu jangka masa yang singkat. Di zaman datuk nenek moyang kita, RTM telah pun mula bersiaran 1 April 1946. Double A, rakan saya di Langkawi FM juga telah pun bersiap sedia untuk bersiaran bersama dengan anda. Kalau anda bercuti dekat Langkawi, juga dengarkan RTM di sana. Walau di mana, di London pun anda boleh dengarkan melalui RTM Click. Dekat Zimbabwe, dekat Uganda, anda berada dekat Brazil, Mexico, janji ada internet je, terus masuk RTM Click, anda boleh layan lagu-lagu terbaik. Baiklah, terima kasih untuk anda geng-geng berhantu yang telah bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.52 minit pagi. Itu waktu penting kita awal pagi ini. Tapi di tempat-tempat yang lain telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh seperti mereka yang berada dekat di Sarawak, di Sabah kan. Jadi salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik. Kepada pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jadi pagi ini kita nak cari rezeki kan? Jangan biasakan kita sebut apa dia, tak ada rezeki lah hari ini. Jangan biasakan macam itu. Sebaliknya kita sebut apa, InsyaAllah ada, mesti ada rezeki nanti. Sebab apa? Sebab rezeki Allah ni sangat-sangat luas tau. Jadi mana mungkin tak ada rezeki. Rezeki ada di mana-mana, jangan risau. Yang penting kita sabar dan terus berusaha. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berhari Rabu kita hari ini dalam siaran Gegar Pagi bersama dengan saya, Aida Sezali dan
1: saya, Fizan. Terima kasih kepada para pendengar yang telah pun bersama kami semenjak pukul 6 pagi tadi. Dan baru sahaja tadi selesainya siaran Nasional FM dari Kuala Lumpur dan juga telah pun berkumandang azan subuh pada 5:55 pagi tadi. Dan mohonlah kita ya menunaikan kewajipan kita sehari-harian ini.
0: Ya, semestinya. Dan juga diharapkan semua, alhamdulillah rasanya ramai yang dah selesaikan solat subuh, abang ya. Yang mana belum, mohonlah kita menyegerakan.
1: Betul. Ya. Namun begitu, seperti minggu lepas saya bersama dengan DJ Finas.
0: Ya.
1: Segala banyak dengan ilmu yang berharga telah saya dapat.
0: Alhamdulillah.
1: Pengalaman. Tetapi hari ini buat pertama kalinya gantian bersama DJ Aida.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah dengan auranya yang tersendiri akan memberi inspirasi dan motivasi kepada saya untuk
0: masya Allah. Tak kurang hebatnya lah gandingan saya DJ Fizan pagi ini.
1: Tapi lah kan, nak tanyalah sikit. Sebab minggu lepas langsung tak jumpa dia. Tapi DJ Aida ni sebenarnya pun dah memulakan tugasnya daripada beberapa hari lepas. Dan semalam pun telah pun berkumandang di radio. Cuma nak tanyalah, apa khabar?
0: Alhamdulillah. Terima kasih bertanyakan khabar saya.
1: Sebenarnya, minggu lepas dengan DJ Finas tu, di Wasabi, ada orang bertanya. Itu yang bertanya khabar dia ke? Sebab orang bertanya, mana DJ Aida?
0: Oh, iya ke?
1: Sebab orang terkejut lah, tiba-tiba DJ Finas.
0: Tiba-tiba DJ Fizan. Dan juga tiba-tiba DJ Finas. Di manakah gerangan DJ Aida? Ada. InsyaAllah ada sahaja ya, ada bersama-sama dengan kau.
1: Hari ini.
0: Menemani kau untuk hari ini, Abang Fizan, ya. 7 Oktober 2026, hari Rabu bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari ini kita membuka tirai untuk siaran hari ini dan insyaAllah semestinya kita akan menggegarkan pagi koma hari ini.
1: InsyaAllah ya, kita bersama-sama. FM.
0: Untuk koma aja.
2: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bincang tentang perlunya bertaubat saat silap ataupun taat. Semua yang saya muliakan, dalam hidup ni memang kita perlu banyakkan bertaubat. Kita mungkin tak mencuri, tak berzina, tak membunuh. Tapi fahamlah, fahamilah yang macam-macam mana pun kita ni pendosa. Besar ataupun kecil dosa kita tu, kita sedang berdosa kepada Allah. Allah yang maha besar. Namun Allah sentiasa sudi dengan kita. Allah tunggu kita. Allah menanti kita kembali. Bagaikan seorang ibu yang selalu tunggu anak dia balik. Walau sebesar manalah rajuk dan marah si ibu tu, tapi dia sayang anak dia. Itu kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Dan Allah menawarkan penerimaan untuk hambanya ni kembali bertaubat setiap hari, malam dan siang, pagi, petang. Sebab Allah maha besar cintanya pada kita. Allah yang ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ibu kita, ialah ibu mengandung kita, melahirkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab tu ibu sayang sangat kat kita. Tapi terbatas saja, ibu cuma itulah yang dia mampu buat. Allah ni, daripada kita tak ada, dia buat kita ada. Dalam perut ibu, dia ciptakan sistem supaya kita tak lemas kat dalam tu. Dia izinkan kita lahir. Sekarang dia jaga oksigen kita, cahaya kita. Dialah yang paling besar cintanya kepada kita. Sebab tu, kita nak selalu bertaubat. Dan bertaubat ni sebenarnya tak susah pun. Semudah kita ungkap istighfar. Astagfirullahalazim. Itu pun dikira kita melafazkan taubat kita. Syaratnya kena ada lah. Syaratnya kita menyesal, kita benci dosa tu dan kita berazam tak nak ulang lagi dosa tu. Andai kita terbuat juga macam mana? Kalau andai terbuat juga, dia macam orang yang demam. Selepas dulunya dia pernah lah demam, masuk demam lagi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya proses yang sama. Kita pergi ambil ubat. Kita pun samalah. Kalau terbuat lagi dosa macam mana? Prosesnya pergilah cari ubat hati kita. Istighfar lagi dan lagi. Istighfar ni kita mohon ampun kepada Allah. Kita nak Allah bersihkan balik diri kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kelebihan istighfarnya banyak sangat disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya dalam surah Nuh ayat 10, Allah janji, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah ni Maha Pengampun. Dia janji nak beri keampunan. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia janji nak datangkan kekayaan. Surah Nuh ayat 11-12. Lepas tu apa lagi? Dalam hadis sebut, siapa rajin istighfar ni akan keluar daripada kesempitan, terbuka pintu rezeki dia. Ini Sunan Ibnu Majah, ya. Seterusnya ada lagi dalam surah Hud, siapa rajin istighfar, rajin taubat pada Allah, Allah nak tambah kekuatan atas kekuatannya yang sedia ada. Surah Hud ayat 52. Ada lagi, ya Allah. Surah Hud ayat 3, Allah akan beri pada kita kenikmatan hidup bila kita rajin minta ampun kepada Allah. Lepas tu dapat rahmat Allah. Ini surah An-Namlu ayat 46. Bahkan kalau kita duduk dalam satu majlis, kita tutup dengan tasbih, kita pun akan diampunkan dosa-dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis. Walaupun majlis ilmu, majlis baik-baik, ya, kita tetap nak bertaubat kepada Allah. Moga-moga dengan istighfar ni jugalah kita dihindari daripada azab Allah. Allah kesian kat kita semua. Sekian daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahil.
4: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
5: Era FM, hiburan berinformasi.
6: Ikutilah Era FM, Era Utara.

Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So ramai orang tak pasang niat, tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak pergi nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan Allah? Lampas kita.

0: Fitri.
1: Kenapa?
0: Kita ni dah sampai Taiping ni.
1: Sampai Taiping, okey, okey.
0: Sebenarnya, frekuensi kat sini 10141 untuk koma je.
1: Ingatkan apa benda tadi.
2: Adab berjiran. Sentiasa mewujudkan suasana kemesraan melalui usaha kenal-mengenal dan hormat-menghormati antara satu sama lain. Antara cara yang boleh dilakukan adalah memulakan salam jika bertemu sesama Muslim atau ucapan penghormatan yang baik jika bertemu dengan bukan Muslim. Sentiasa bertoleransi sama ada yang melibatkan urusan keagamaan, adat resam, budaya dan cara hidup yang lain-lain. Barulah negara kita aman makmur. Pesanan ini dari kami, PRFM untuk koma aja.

0: hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Yalah kan, waalaikumsalam. Terima kasih lah Gaida kerana masih ada bersama sama pagi untuk pagi ini menceriakan dan memberi informasi untuk para pendengar Perak FM. InsyaAllah. Kepada para pendengar semua, tengah buat apa tu kan? Adakah sudah tiba masanya untuk keluar rumah, ialah nak ke destinasi masing-masing. Betul. Sama ada ke sekolah ke, ke tempat kerja ke, ataupun beriadah. Tapi Aida macam mana kalau bila tak bertugas lah?
0: Kalau tak bertugas eh?
1: Pagi-pagi macam ni buat apa tu? Selain solat subuh tu lah. Buat
0: kalau
1: apa tu?
0: Jam begini, kalau saya tidak bertugas di pagi hari, selepas solat subuh, betul, saya akan kembali ke katil.
1: Alamak, macam sama je apa tu kan, rutin harian tu.
0: Ya, tidak lain tidak bukan, kita kembali ke alam mimpi.
1: Tapi sebenarnya betul lah kan, bila bertugas tu kita dedikasi kita pada kerja dan tugas. Yeah. Tapi bila ialah kita panggil off day tu atau hari rehat tu, itulah betul. Dia nama pun dah hari rehat, kita terus dengan rehat kita.
0: Rehatlah
1: apa lagi. Betul-betul saya setuju dengan DJ Aida kita.
0: Tapi sebenarnya bang, kita kena jadi seperti burung, seperti lebah yang mencari rezeki di pagi hari. Baru ada kepekatan, betul tak?
1: Dahsyat pemandangan dia tu kan.
0: Jauh lagi
1: dalam. InsyaAllah kan kita akan menuju ke situ kan. Kita pelan-pelan kata orang, pelan-pelan kayu.
0: Ya, kalau macam rutin Aida dan Abang Fizan, pagi-pagi kita kembali ke katil. Beza dengan pendengar-pendengar kita. Okay. Rutin mereka pagi-pagi dah bersama-sama dengan kita. Di ruangan WhatsApp pun dah ramai, dah meriahkan.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Antara yang kita ada?
1: Untuk seorang Abang Chua Ali yang daripada Parin, selamat pagi Rabu ya, selamat pagi kembali, semoga semangat tinggi, sehat dan sarapan pagi cara sihat. Tapi masalahnya Chua Ali, kita ni makan pagi ni kadang-kadang nasi lemaknya lah, roti canai lah kan. Jadi tak sihat macam mana, tang mana tak sihat, tak sihat tu kan. Ya, tapi terima kasih kan di atas kesedar apa dah
0: teh tarik itu, pula betin pula susunya.
1: Betul-betul kan. Tapi ni je Aida kita tidak kan, badannya langsing kan. Bukan je saya ni kan, saya ni kan tak memandang jadinya.
0: Alamak Abang Maki QR.
1: Terima kasih, terima kasih. Itulah dia. Dan lagi sekarang daripada
0: siapa namanya? Kalau kita Zai Fuzil.
1: Zai kan. Okay, selamat
0: Zai Fuzil, ucapannya.
1: Terima kasih kan. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami.
0: Amin.
1: Dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia mahupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, insyaAllah.
0: Amin.
1: Kan, itulah kita nak kan. Permulaan yang baik dan berakhirnya pun dengan baik kan.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan juga ini ucapan dari Cik Angah Puncak Jelapang. Ini pula rutin harian Cik Angah lah, mengantar budak-budak SMKJJ, SKJ, KAFA dan Tadika. Moga dipermudahkan segala urusan kita hari ini.
1: Banyak arah tujuannya tu.
0: Banyak destinasinya,
1: destinasinya tu.
0: Selamat tiba, semoga selamat tiba lah ke setiap destinasi. Dan juga selamat pergi, selamat pulang juga buat Cik Angah kita. Kadang-kadang kita mendoakan untuk anak-anak saja yang menghantar ni, kita lupa nak mendoakan.
1: Atau mungkin ke tempat kerja pula tu, mana tu kan. Terima kasih kepada semua yang memenuhi ruangan wasabi kita.
0: Ini pula ucapan dari Haji Syahrudin ni kita.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pada DJ Aida Sezali. Ada yang tu nak nanya, orang dah rindu lah tu kan. Dan serta semua pendengar setia Perak FM, semoga di pagi Rabu ini dengan berkat doa dan dari kalian dan juga dengan izin Allah, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Terima kasih. Dari Haji Syahrudin, Kledang Jaya. Terima kasih.
0: Ucapan dari Abang Fendi Jelapang pula, Abang Fizan. Assalamualaikum Aida dan Fizan. Selamat pagi dan selamat bertugas. Nak ucapkan selamat pagi pada semua sahabat-sahabat FM, sahabat-sahabat CJUs dan sahabat-sahabat Iskandar Shah Parit. Moga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini.
1: Terima kasih.
0: Dan sentiasa Puan ceria
1: Fendi
0: selalu.
1: Itu kita nak sentiasa ceria dalam apa jua hari apa hari yang kita tempuhi itu, sentiasa ceria kan. Memang akan ada kalanya turun naik itu kan, tapi kita perlulah bersikap positif dan terus maju.
0: Di setiap kejatuhan, kita cuba cari kebangkitan.
1: Kebangkitan, ya betul kan.
0: Baik. Dan lagi ucapan orang ramai sebenarnya menghantarkan kiriman.
1: Itulah dia ini kan. Nampak sangat aura. Tadi cakap aura DJ Aida.
0: Jangan bang. Alamak. Banyak pula kena transfer ni.
1: Alhamdulillah kan. Memang apa rezeki bagi.
0: Oh, taktik rupanya. Ini pula ucapan daripada Yong Marhamah kita. Katanya, Assalamualaikum, salam subuh dan selamat pagi. Semoga dengan rahmat Allah kita diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang cukup, juga segala urusan dipermudahkan. Ada ucapan juga untuk Abah Fizan bawah tu.
1: Ya, terima kasih, terima kasih. Hari ni tak sarapan dulu sebab nak ambil ujian darah untuk DM, HPT, kolesterol dan sebagainya. Oh, semoga berjalan lancar lah. Ialah ke tempat kesihatan dan semoga ujian semua mendapat keputusan yang baik-baik sahaja. Ya.
0: InsyaAllah semoga diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua juga ya Abah Fizan. Ya. Dan nanti kita akan sambung lagi.
1: Ya, nampaknya seperti kata Aida tadi, rutin orang pada pendengar Perak FM ni dah menderu-deru di wasabi kita dan di corong-corong radio. Yalah,
0: wasabi kita kan.
1: Terima kasih.
0: Ya Allah, yang Aida kagum, mereka bangun seawal pagi. Kalau kita tengokkan ucapan yang paling awal tadi pun seawal 4 pagi.
1: Ya, betul, betul. Belum bersiaran lagi kita pun. Tapi telah mula menghantar mesej-mesej anda. Terima kasih. Teruskan semangat dan sokongan kepada kami Perak FM.
0: Ya, semestinya di Perak FM ada hiburan, ada informasinya yang kita akan sajikan buat para pendengar kita. Dan seketika nanti juga jam 7 pagi, kita akan ikuti berita utama juga hari ini dalam sejarah. Dan semestinya selepas ini kita akan terus menggegarkan pagi koma, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih di Perak FM.
0: Untuk koma aja.
2: Cuba

0: Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: pagi ke?
2: Selamat pagi, sayang.
1: Petang ke?
3: Terpetang di pinggir bukit.
1: Malam ke?
4: Jika malam kita bersama.
1: Untuk kamu aja.

0: Radio.
1: Perkataannya hari ini ialah tawa lesio. Maknanya tersangat le tawanya. Kita selalu gunakan perkataan ini untuk bagi tahu rasa minuman ataupun makanan.
2: Berbual-buallah dulu ya. Nanti makcik siapkan kopi.
3: Apa kehennya yang tawa lesio ayo kopi ayo buat ni. Aduh, guna habis dah ke?
4: Atau yo, oi, mana ke boleh minum manis-manis sangat? Ha, ceringat sikit sebelum kena penyakit. Biar manis dalam senyuman, jangan manis dalam minuman. Nanti dapat kencing manis baru tahu.
3: How?

0: komanya. Untuk komanya. Untuk komanya.
1: Ikutilah Era FM menerusi Era Utara 104.1, Era Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7. Era FM, bila-bila, di mana-mana, untuk kamu aja. Semoga terhibur bersama Era FM.
2: Semoga kamu terus terhibur dengan Perak FM dan saya Aida Sazali bersama
3: saya Fizan. Kita teruskan dengan cuaca di Perak ya.
4: Cuaca di Perak.
2: Baik, untuk kita ikuti cuaca di Perak bersama-sama dengan kami di talian ketika ini.
3: Encik Syaharudin, jadi kita teruskan tanpa berlengah lagi dengan pegawai yang bertugas. Silakan.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Syaharudin Daya Pejabat, Tujuh Batu Masyarakat menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 7 Oktober 2026. Untuk makluman, Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan Perak berkuat kasar sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam serta laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 35 meter dan bahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya untuk tiruan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi cuaca diramalkan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada 11 petang, hujan beserta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan dijangka berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini ada sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Malaysia di www.mbt.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Mac serta media sosial rasmi Malaysia yang lain. Dan sahaja info cuaca untuk hari ini, teruskan dengan Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.
4: Cuaca FM.

sama aja. Sejak kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu pengusaha Gumbah, Mak Faisal bin Muhammadiyah.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Taring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM, untuk koma aja.
3: Baik, kalau tadi kita dah ikuti laporan cuaca di negeri Perak yang mana disampaikan oleh pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuos Pulau Pinang, dan sekarang ini kita nak ikuti pula laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
4: Baik, kali ini kita teruskan sahaja dengan laporan daripada Tuan Syahril, penolong penguasa bomba. Silakan Tuan.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahril bin Abbas, selaku pegawai petugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 6 Oktober 2026 adalah sebanyak 25 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 6 kes, manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 6 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 13 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahril bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
6: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

0: Bagus, saya workout. Orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala daerah mana, Mika?
0: Garek. Depan Gotau Letapi, Jembatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkap botol kanan. Buat projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah, bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Dia tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Ini bagi dari Jangan Tolak. Jangan Tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je. Untuk koma je.

0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis Diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Lepas ni kau kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk

0: Baik, Gegar Pagi menggegarkan pagi koma bersama dengan saya Aida Suzali.
1: Dan saya Fizan. Kepada semua para pendengar di manakah anda berada sekarang, terima kasih kerana membiarkan radio itu berdendang dengan lagu-lagu pilihan kami dan suara-suara kami sendiri. Ya. Dan terima kasih atas sokongan anda.
0: Yap, hari ini 7 Oktober 2026, kita nak kembali bersama dengan para pendengar yang menemani kita di ruangan WhatsApp.
1: Ya, wasabi kita nampaknya tidak berhenti-henti dengan mesej-mesej daripada para pendengar Komo semua. Yang pertama sekali kita nak bacakan daripada Tuan Sohaimi, Amy Roti Canai, Warung Manjoy, Kampung Manjoy. Semoga Allah permudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih ya di sambil-sambil menebak atau apa roti tu kan. Ingat dengan radio kami di sini kan. Terima kasih.
0: Dapat kena Roti Canai Amy ni. Kalau ada rezeki kita abang kan.
1: Tapi apakan daya, kita teruskan tugas kita dulu. Barulah kita fikirkan pasal memenuhi perut kita.
0: Perut kita. Dan ini pula ucapan daripada Kak Nur Azilawati, Taman Seri Bandar Kampung Gajah. Ucapannya, selamat pagi, selamat bertugas, semoga dipermudahkan urusan. Dan ada doanya yang dititipkan untuk kita semua. Ya Allah, kau satukan hati kami, eratkan hubungan silaturahim antara kami pendengar setia pada FM. Ya Allah, murahkan rezeki kami, kurniakan kami kesihatan yang baik, ampuni dosa kami suami isteri, dosa kedua ibu bapa kami, ampuni juga dosa anak mantu kami, jiran, sahabat, warga Kampung Gajah, panjangkan jodoh kami semua hingga ke syurga, katanya. Dan doa titipan daripada Kak Nur Azilawati kita juga, semoga Allah sembuhkan penyakit kita yang mana mungkin sedang menghadapi segala jua jenis penyakit juga. Semoga silaturahim antara sahabat hingga ke syurga. Itu doa yang dititipkan oleh Kak Nur Azilawati, Taman
1: Seri Bandar Kampung Gajah. Terima kasih kerana memberikan ingatan pada kita semua kan.
0: Yeah.
1: Begitulah. Alamak, ada gambar rupanya. Tapi begitulah ya, kita menjalani kehidupan kita. Sudah tentunya, kata DJ Aida tadi, ada turun naik. Orang yang sakit tu pun ialah itu cabaran dia orang. Dan kita yang sihat dia pun mungkin dugaan juga kan. Supaya kita sentiasa beringat-beringat kan, mereka semua kan.
0: Ya, betul.
1: Baik. Dan satu lagi, wasabi kita, Tuan Syed Syaril, nasi biryani ayam asam utara ya. Daripada cepur-cepur. Terima kasih kan. Saya dah nampak banyak kali dah ni kan, mesej Tuan Syed ni. Terima kasih kerana sentiasa menghantar ucapan anda kan.
0: Iya, dan juga ini ucapan dari Mama Fifi Fazila. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida dan Abang DJ. Selamat pagi dan selamat berkonti. Salam mesra buat semua pendengar setia pada FM, rakan-rakan DEM, rakan-rakan sekolah SMMS dan grup CJU. Semoga diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan selalu per FM untuk kaum ajur.
1: Kita nak untuk teruskan kehidupan kita dan kesihatan yang baik untuk semua orang. Baik, ya, teruskan dengan Kak Munarah Rahim daripada Kampung Ulu Cemor. Assalamualaikum DJ Aida dan DJ Fizan. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Terima kasih. Selamat pagi buat family tersayang, warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat kelab, sahabat Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM, tak kira di mana saja koma berada. Perak FM untuk koma aja, tak mandang yang lain. Yeah, bagus daripada pendengar kita. Dia bukan saja ingatkan keluarga dia aja, tapi doa atau apa ucapan itu turut kepada para pendengar yang lain.
0: Kepada sahabat-sahabat. Kerana mereka ini pun ada satu silaturahim yang erat juga antara pendengar ni.
1: Bagus ya. Erat daripada pendengar radio. Itu satu.

0: rakan-rakan baru, boleh mendapatkan silaturahim, dapat berkenalan dengan orang baru.
1: Itu yang kita nak.
0: Satu medium yang baik.
1: Sentiasa berhubung-hubung kan. Yeah. Walaupun tanpa kita kenali sebelum ni, ya, sekarang dah kena-kena.
0: Betul. Dan ini pula ucapan dari Yok Bahari Ghazali.
1: Tuan Bahari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Fizan dan DJ Aida. Selamat pagi Rabu. Saya ucapkan selamat berkonti. Terima kasih di Perak FM. Pasti untuk koma aja. Apa khabar kedua DJ Perak FM? Alhamdulillah. Dengar tu DJ Aida pun sangat bersemangat pagi ini. Di pagi ini, moh le koma terus beri sokongan untuk DJ Fizan dan DJ Aida menggegor pendengar-pendengar Perak FM setiap hari Rabu saya. Itulah dia. Terima kasih Tuan Bahari kan, atas ucapan itu kan. Ingat kita berdua kat sini kan, kat mana tu pun Tuan Bahari kan.
0: Baik. Itu antara lagi ucapan-ucapan daripada sahabat pendengar kita, kiriman daripada mereka yang setia bersama dengan kita. Dan selepas ini kita nak kongsikan dengan koma antara topik utama di akhbar. Jadi koma kena terus mendengarkan Perak FM.
1: Untuk koma aje.

0: FM untuk koma aja. Ya, masih lagi di sini Aida Suzali dan
1: Saya Fizan
0: untuk menggegurkan pagi koma. Dan seperti yang dijanjikan tadi Abang Fizan, kita nak kongsikan antara utama di akhbar untuk pendengar kita.
2: Era FM, utama di akhbar hari ini.
0: Ya, antara topik-topik utama yang boleh kita ikuti ini adalah berkenaan dengan remaja alami kemurungan dan gangguan emosi, kejuruan mental dorong buli. Sekurang-kurangnya satu daripada empat remaja mengalami kemurungan, tekanan mental atau gangguan emosi akibat buli. Keadaan itu sekaligus mendorong mangsa buli untuk bertindak luar kawalan, termasuk perlakuan ganas luar jangka berbeza dengan personaliti waras mereka.
1: Ya, dan berita seterusnya, di Perak FM kami sentiasa membuat pengumuman berkenaan penghantaran pulang pelarian Myanmar. Warga Myanmar dihantar pulang bukan hanya babit etnik Rohingya. Penghantaran pulang warga Myanmar ke negara asal yang kini melebihi 10,000 orang tidak hanya terhad kepada etnik Rohingya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata menerusi perjanjian penghantaran pulang yang dipersetujui di antara Malaysia dan Myanmar, mereka yang dihantar pulang tidak berdasarkan etnik, sama ada daripada Rakhine, Karen dan atau Shan mahupun Rohingya. Penghantaran pulang pelarian Myanmar akan diteruskan selepas 5,000 individu yang dipersetujui kerajaan Myanmar untuk diterima pulang selesai dihantar. Datuk Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata setakat ini 1,476 individu telah dihantar pulang menerusi fasa pertama bulan lalu, manakala lebih 3,000 lagi masih berada di negara ini. Terima kasih.
0: Ya, dan lagi berkenaan dengan warga asing yang boleh kita kongsikan, ini berkenaan dengan 95 warga asing, 3 warga tempatan di Cekok, pusat peranginan Port Scam. Ini berkenaan dengan beberapa pekerja wanita warga Myanmar berpelukan sambil menangis ketika ditahan oleh Jabatan Imigresen Malaysia JIM Johor dalam serbuan terhadap 2 kilang elektronik dekat sini petang kemarin. Mereka bukan terlalu sedih kerana ditahan memasuki dan bekerja tanpa permit di negara ini, tetapi mengakui rungsing dan bimbang apa akan jadi kepada keluarga di kampung halaman yang amat mengharapkan kiriman wang setiap bulan selepas mereka tertangkap. Dan semestinya lah ini satu perkara yang menjadi satu kerisauan terhadap
1: kita kan. Ramai. Ini bukan saja untuk warga Malaysia tapi untuk Perak sendiri pun hati-hati ya.
0: Yep.
1: Tetapi ada berita sedikit menceriakan. Semalam tak silap DJ Aida ada menyebut mengenai satu ujian. Seramai 460,771 murid duduki peperiksaan matriks pembelajaran tahun 4. Seramai 460,771 murid menduduki peperiksaan matriks pembelajaran tahun 4 MPT 4 yang berlangsung 3 hari bermula semalam. Okey. MPT 4 yang dilaksanakan buat julung-julung kalinya tahun ini merangkumi mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina dan Bahasa Tamil, ya, maknanya menyangkupi seluruh ya sekolah-sekolah di Malaysia. Pentaksiran itu juga dirangka untuk mengukur tahap penguasaan asas literasi, numerasi serta kemahiran saintifik yang dipelajari murid dari tahun 1 hingga tahun 4. Kepada para pelajar semua, selamat berjaya, dan kepada ibu bapa, insyaAllah anak-anak anda akan memperoleh keputusan yang cemerlang.
0: Ya, itu pun satu berita yang menggusarkan jugalah sebenarnya untuk pelajar-pelajar tahun 4. Ya. Saya tak boleh bayangkan kalau saya menduduki peperiksaan memang berpeluh daripada pagi sampai ke malam. Dan ini pula berita gembira dan motivasi, mungkin satu berita inspirasi yang boleh kita kongsikan berkenaan dengan rezeki lukisan kreatif. Karya Seni Berjaya kumpul RM850. Lukisan bakat yang besar oleh pelukis yang kecil, baru sahaja berusia 12 tahun. Siapa sangka sekeping lukisan yang dihasilkan dengan penuh kreativiti mampu menjadi sumber pendapatan buat murid sekolah rendah di pedalaman. Itulah pengalaman yang dilalui oleh Ephesus Lazarus Lubau, anak Raymond yang baru berusia 12 tahun, murid sekolah kebangsaan SK Long Laput, apabila hasil karya seninya berjaya dijual malah membolehkannya mengumpul kira-kira RM850.
3: Menarik, Aida.
0: Menarik sekali.
3: Pada usia yang begitu muda tadi telah mempunyai kreatif. Bayangkan apabila mereka telah meningkat umur. Ya,
0: apabila dipolish lagi bakatnya, mungkin boleh jadi lebih luas lagi, diperluaskan lagi bakatnya menjadi orang kata di persada dunia, boleh dikembangkan.
3: InsyaAllah
0: mudah-mudahan.
3: Bawa nama Malaysia.
0: Ya, orang kata sekarang ni bakat pun dah boleh dijual, boleh dijana pendapatan juga. Siapa sangka?
1: Baiklah, sedikit kesinambungan daripada berita scam tadi. Kerugian akibat penipuan dalam talian di Malaysia mencecah hampir RM680 juta dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini, menunjukkan skala ancaman jenayah kewangan yang terus memberi tekanan pengguna dan sistem kewangan negara. Baiklah, itulah dia, baik kepada semua pendengar-pendengar Perak, baik hati-hati apabila mendapat telefon yang tak kena tu kan. Jangan terus jawab je kan.
0: Jangan seronok sangat, oh akhirnya ada orang telefon aku.
1: Bukan begitu, sangat-sangat bukan begitu kan.
0: Baik, kalau kau boleh terus ikuti lagi berita informasi terkini, boleh terus dapatkan naskah di kawasan bahan Perak Koma. Dan kalau kau nak tahu berita di Perak seketika nanti, kita akan ikuti Warta Perak 8 pagi disampaikan Nur Ain Abu Bakar.
3: Ya, bersama personaliti kita tu ya. Jadi jangan tunggu apa, jangan beralih ke radio lain, bersama kita di Perak FM.
0: Ada hiburan, ada informasi.
3: Dia untuk koma aja.
2: Makanan laut segar, ikan, ketam, udang di Bagan Datuk dan Pantai Remis. Dengar Perak FM 95.6 MHz. Kalau mahu mendengar lagu, bukalah radio. Kuatkan radio, kuatkan radio. Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat. Anda sedang